0: sasaran. Masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok paling tidak mampu, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling mampu. Rencana ini masih dibahas oleh Kementerian SDM bersama BPS dan Pertamina. Belum ada keputusan final mengenai nomor desil berapa saja yang berhak membeli. Satu korban jiwa terkonfirmasi meninggal dunia dalam kericuhan pasca demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Korban bernama Bambang Setiawan, seorang pedagang cermin kaca, warga Bendungan Hilir Tanah Abang. Korban bukan peserta demo, melainkan hendak mengecek atau menutup lapak dagangannya di sekitar jalan Pejompongan Raya saat kericuhan terjadi. Ia sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Pihak kepolisian masih mengusut kasus ini untuk menetapkan tersangka atas kematian korban. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar untuk meninjau lokasi siswa SD di Cililin KBB yang menyeberangi Waduk Saguling menggunakan rakit. Tim PU akan mengkaji potensi pembangunan jembatan permanen maupun jembatan gantung demi menjamin keselamatan siswa saat berangkat sekolah. Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan Pemda KBB untuk menentukan teknis pengerjaan proyek tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Margi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik 56 tahun Dahlia juara. Berani diadu semakin gelegar semakin juara. Pagi-pagi cenanya kita sudah masuk di interval kedua nih. Ingat kerasa ya waktu teh menenya relek ya. Wanci burit surya rek pamit. Entah moal pamit sajam dari ayahnya di Kopi Dangdut Dahlia ya. Dan juga sekarang Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Piali Sinvita Hani. Udah tahu dong kalau dede bayi atau dede gemoy lagi rewel, udah gak gemoy lagi ya sekarang mah soalnya udah gak ini apa namanya gak suka makan cenah di hawa pantainya mana dilepeh lagi. Ya udah kasih aja Biolisin ya. Biolisin Vita Hani belinya di apotek-apotek terdekat atau juga bisa belinya di online shop, di e-commerce atau juga di Bernovam Official ya. Kenapa harus pakai Biolisin Vita Hani? Ini teh sebenarnya terbuat dari madu asli sayang. Udah gitu juga ada ekstrak ikan gabus ya dan juga ada ekstrak temulawak. Jadi cocok banget nih buat yang lagi GTM, yang lagi susah makan ya, punya anak yang memang rewel banget dikasih makan teh susah. Udah gitu juga ririwit ya gampang sakit ya udah kasih aja Biolisin Vita Hani karena Biolisin Vita Hani tentu Biolisin vitaminku. Ada Mama Putri, selamat pagi, terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Ada juga sama siapa nih Erlan? Ada sama Ibu Yugos. Lagi sibuk cenah pagi ini walaupun cuacanya masih dingin tapi tetap ceria dengerin Erlan. Asik. Terima kasih Bu Yugos. Ada berikutnya sama siapa? Mama Lilis. Selamat pagi juga ya Mama Lilis dari Ciwidey. Pantengin Erlan terus dong pastinya. Iya dong, harus terus dong. Mumpung hirup di alam dunia dengerin Erlan Magatru ya sayang. Mama Ibu juga selamat pagi. Selamat bertugas sampai tuntas Erlan. Siap ya. Dari Soreang hatur nuhun Mama Ibu. Ada Ibu Enjoy juga di ujung Barung hadir. Mama Rina Suci, ada Kang Farid sadang kopo, Bunda Sarah. Bunda Sarah lagi apa, Bunda? Pasti Bunda mah masih gogoleran di enggon. Di enggon weh hayo nyilegon. Gerah hudang Bunda, eta jurik gerak kibringkeun. Heeh tadi nu awak teh jurik hungkul buru gerah hudang, kibringkeun onaman. Heeh, kirang bara Bunda. Heeh cenah abdi teh naonnya meni sok asa nyeri wae sirah, nyeri wae punduk cenah heeh. Sok rada-rada pupuring kakan saeutiknya pupuring kakang bulu tuur cenah. Oh tete aya jurik napel Bunda. Bawaan teh sok asa hoream we cenah hoream ka ditu hoream ka dieu. Ah hoream sagala-gala we cenah. Ah Bunda eta teh jurik napel. Tinu awak buru gerak kibringkeun mata teh tong sok nyelegon wae dienggon ai Bunda teh hooh. Gramoyan poyankeun buru kibringkeun kebutkeun buru heeh. Kang Rahmat, Pak Bean, selamat pagi Kang Rahmat, digoyang buat sepupu Margi Dahlia. Cisaranten juga Kang Asep Goyo buat digoyang ya. Saya mau nyiapin buat dagang dan juga jangan lupa ngopi. Iya dong, jangan lupa ngopi ya biar tidak boloho ya sayang ya. Benar, jadi kalau misalnya pagi-pagi ada yang lagi boloho, kamu suruh aja ngopi. jangan ketang, tanya dulu udah makan belum ya. Karena kalau misalnya belum makan suka bungak ya sayang ya. Ada lagi sama siapa nih Bu Empoy, selamat pagi. Dari kawasan Situ Potenggang, digoyang katanya buat semuanya Warga Dahlia aja ya. Teh Astriani Majalaya, selamat pagi. Teh Ani Baso Tanyakan, Mbak Yati Kopo. Ada teh

Baru bangun sayang, baru gerak mandi ya. Nanti dulu aja, mau tamas dulu aja boleh sayang, si banget dulu aja ya. Itu Dahdir udah ngadilan sayang, baru gerak si banget sayang. Sambil pantengin radio Dahlia Prung ah.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
8: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
12: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
13: Aduh.
12: Kamu kenapa?
13: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
12: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat.

0: membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Pol dan Mik, pol.
0: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
1: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Delia, hati-hati ya kalau sedang melakukan jual-beli kendaraan lewat marketplace nih, warga Delia ya. Lewat online tuh kudu hati-hati, kudu taraptis sayang. Atau kumaha sih nanya, udah lebih cepat kayaknya kalau jual di online, kalau misalnya jual-beli kendaraan teh gitu ya. Tapi bener, gak apa-apa, ada yang beneran, ada yang harus diwaspadai ya sayang ya. Jadi ini ada seseorang, ya ada seorang warga Bandung baru saja menjadi korban dugaan penipuan dan pencurian sepeda motor Honda CBR 250RR. Dan juga kejadiannya ini hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dua hari lalu di daerah Taman Cipadung Indah, Panjilukan, Kota Bandung nih wargi ya. Jadi awalnya korban menawarkan motornya untuk dijual di marketplace. Dan juga pelaku kemudian menghubungi korban dan juga meminta nomor WhatsApp untuk melanjutkan komunikasi. Dan setelah itu, korban bertemu dengan dua orang yang mengaku ingin membeli motor tersebut. Jadi COD-an gitu ya. Saat test drive, salah satu pelaku membawa motor korban. Jadi diajaran heula cenah sayang. Dicobaan motor nateh gitunya test drive. Ini pas lagi dicoba gitu teh ya. Ditaikan motornya, digas. Jol ngalengit dan gak balik lagi. Korban ini percaya aja pelaku test drive sendirian karena di situ masih ada satu teman pelaku yang masih berusia 16 tahun nih warga Delia. Ternyata temannya teh dijadikan tumbal buat pelaku melancarkan aksinya. Dan sialnya teman pelaku ini ngaku baru kenal sama pelaku, jadi enggak tahu rumah pelaku di mana. Alah. Nyeta nu viral teh aya nu viral, heeh, anu viral tinu CCTV katingali. Jadi kerugian korban diperkirakan mencapai sekitar 35 juta rupiah nih warga Delia. Dan korban ini sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjilukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut nih wargi ya. Jadi hati-hati ya wargi ya, kalau yang lagi jual kendaraan lewat marketplace, tetap waspada, jangan mudah percaya, dan sebisa mungkin lakukan transaksi di tempat yang aman. Kemudian ini test drive gitunya, ngajaran heula tuh cenah gitu. Wongang meningkatnya kamu ngilunya di bonceng kemenehanannya biar ngajaran ya. Karena apa? Karena menghindari yang namanya pica capekan ya saya.
0: Sekian info kriminal hari ini.

56 tahun Dahlia juara, berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Halo Bunda Nina Jamur. Bunda Nina Jamur, Bunda Pati. Lagi sibuk cenanya jadi belum bisa ngambil itu, ngambil kaos gelegar. Besi di ieu iya, besi ka jual ka batur, ah Bunda buru gerak cokot ka dieu. Besi di jual doi gerak sok, buru ka dieu Bunda Nina Jamur. Heeh, keur sibuk-sibukna ieu teh cenanya si Bunda teh heeh di Tegal di Gede Bage. Ya udah enggak apa-apa. Terima kasih Bunda sudah pantengin dan juga sudah borong tiketnya ya. Heeh. Erlan eta kaosnya meuli henteu, kaosnya teu meuli tetanya sayang. Jadi meuli tiket untuk gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia juara untuk tanggal 11 Oktober cuma 35.000. Kaos mah gratis. Jadi kupon undian nanti dikasih buat kamu, udah gitu dikasih juga kaos eksklusif, dikasih juga produk sponsor. Oh, 35.000 moal mata kajual sawah, moal mata kajual tanah, mumpung hidup di alam dunia cenah sayang. Bro, boleh langsung ke sini ya, ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung sebelum kehabisan. Tahun kemarin cenah banyak juga yang diengke-engke, jadi bebeakeun. Geus beakeun teh kumaha? Ih, pas datang tegalaga teu make kaos jadi era. Jadi era, jadi we pangtungtungna, pangtukangna. Moal bisa ningali penyiar-penyiar Radio Dahlia, moal bisa ningali Ayu Ting Ting, moal bisa ningali Dewi Persik. Soalnya teh boga kaosna, jadi era. Matakna buru. Buru 35.000. Ya datang langsung ke Radio Dahlia ya di jam kerja dan juga hari kerja. Oke. Ion Pacitan, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ada juga Teh Yuli Soreang, ada Teh Nui juga, halo. Terima kasih Teh Nui ucapannya sayangku ya, Teh Nui Inui. Semoga doanya berbalik juga ke kamu ya sayang ya. Samsu juga hadir, Erlan siap dong. Neng Aryani dari Cemer, Warung Cemer, Kebon Kawung. Sama Kang Suryadi Ranca Ekek, Teh Listi Jiran juga selamat pagi ya. Teh Nova pantengin Erlan terus, cena asik Teh Nova kemana aja ya. Sudah lama tak jumpa di kandung kuodo. Kanjeng Mimi sama Ibu Tita, Samoja. Teh Andini Ujung Berung, Kang Suhana juga selamat pagi ya. Ada Mama Merlin, Erlan. Iya, cenanya lagi sambil kekejek masih. Jualana atau di Ciwidey, meh caket meh serna. Atau ih, meni Mama Teh. Ah, mumpung hilup di alam dunia, buru gera meser kadia wehnya. Lamun teke nyarter we eta aya di bio IG Instagramnya Radio Dahlia sayang ya. Di charter heula meuli heula transfer ke cokot nyeliranya Mamah Merlin. Ada juga sama siapa Teh Ati Batu Lawang Ciwidey, Teh Siti Cucu Rancati Is Batu Jajar. Udah gitu sama siapa ini teh dari orang Bojong Kalapa, Mamah Gani selamat pagi. Kang Deden Cipteng hatur nuhun sudah pantengin. Sok buru pak boro-boro ayona on air doi sayang cikar ya. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisir Vita Hani.

0: Nah, mana esok kene geus asup deui kerja.
1: Iya, sudah istirahat masuknya kan jam 8, Teh Yeng.
0: Oh, jam 8. Oh. Nanti basi donongan babaung sayang. Au, sana gitu. Ayangan denge ah lamun bondanina jamur kacepet panto kumaha suaranya. Eta mah ciga dukeur kasurupan.
1: Sama kurang duit.
0: Lamun si Aipan, Aipan lamun kacepet panto kumaha suaranya.
1: Tahun Aipan mah.
0: Hejeu deui, Ratu Engang lamun kacepet panto kumaha suaranya. Aduh ya Allah, kena seri. Ih, nuhun ada nu ah. Heeh, saat tengah goyang heula sayang siapnya. Cikan hiji, dua, tilu, go.
1: Goyang, goyang di kopi,
0: dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, tut. Hei, imni hei, nyaman ditarik tuin, kak dia ngehebos bawa batra wali, ah. Nah, goyang buat siapa sih, yeng? Amin. Eh, ya halo, ya halo, ya halo.
1: Masuk ke Kang Erit dan Kang Irfan,
0: Betul.

0: bolak-balik rekok. Gocin buat siapa saya? Gocin sama
1: Kang Ong. Warga Dahlia sarang airannya, sehat-sehatnya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Coba atuh, gaikna gimana?
1: Gaik,
0: kumaha? Panteng radio. Ayain rai cedona heula ada nu maah heueuh. Biasana ge lawas. Patas ciga bos Budiman heueuh. Berikutnya sama siapa lagi sayang? Kopi dan Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tuh kan bener cek abg kan kada doho on air. Alah meni resep oyah kieu geus ngopi baso ikan ieu. Can nyangu, pan aya susah sesel ieu. Sesa tumpeng kamari. Nah, tulen buru-buru di haneutkeun.
2: Teka buru
0: da sare wae. Oh, ya udah beli kudu di ieu. Sare wae teh jurik napel jurik kedua.
2: Jurik bawa ti Bandung.
0: Kudu dikih beringkeun eta teh.
2: Dikih
0: beringkeun ka mana? Dikih beringkeun ka Ipan Cisaranten.
2: Kemarin di
0: Eta
2: di Ukiya. Tapi kenapa kudu dikirim deui?
0: Anu gujut Airpan, aya pek teh nu teu datang Airpan. Tapi rek ngadat kumaha ada kana aya papayit
2: ah. Anu pangriweuhna teh sok tempo waktosna mah sok ngaralat.
0: Geus ah. Heeh. Geus ah mun diinget-inget teh meni ieu ah mun diinget-inget teh sok nyeri parinikan abi mah. Makan diasok
2: belikan,
0: neta teh belikan, sampai ingat wae, karena satu teman. Panganing tehon
2: cewang somoreang, siya ihayo.
0: Saya besok minta pamulang tarima. Ikhlas rido korban merdeka. Ayo orang ngakau yang helah, siya yeng. Cikan hiji, dua, tilu, go.
2: Digoyang, lian di kopi dan dut.
0: Hey, sayangku, lamun ya. Boga bodak, boga incu, kerewelnya nggak bisa emam, dikasihnya apa sih?
2: Biolisin Vitahani.
0: Oh, tuh bener dikasih Biolisin Vitahani. Belinya di mana sih, sayang?
2: Di mananya? Aku teh lupa lagi, malu emak-emak.
0: Ih, kan waktu itu kamu beli di apotek teh ya, Gening?
2: Di apotek Nuretan, di sisi jalan.
0: Iya, pokoknya di semua apotek ada ya. Beli online juga bisa ya.
2: Bisa,
0: sama ya. Di Berno Farm Official Shop juga ada ya. Iya, terbuat dari madu asli sayang. Jadi enak banget buat si Dede ya, biar makin gemoy dan juga biar enggak gampang sakit, soalnya ada ekstrak ikan gabus sama ekstrak temulawak juga ya. Pokoknya ingat ya, kalau Dede enggak bisa atau juga enggak suka makan lagi GTM, pakai aja kasih terus rutin yang namanya
2: Biolisin Vitaminku.
0: Biolisin Vitahani sayang, karena Biolisin.
2: Biolisin
0: Vitaminku
2: teh.
0: Ah. Nyau ah. Iya benar namanya.
2: Pasti budak sensitif
0: nih
2: tarik-tarik
0: teuing. Iya, sabarkeun we singkona ah. Pokonanya ingetnya Biolisin Vitahani selalu sedia dimanapun dan kapanpun biar Dede makin gemoy dan juga gak gampang sakit ya. Teh sayangku pengen ngagoyang buat siapa sayangku?
2: Amin. Amin. Di alam dunia.
0: Amin ya Allah. Terima kasih sayang.
2: Buat yang barusan ya Danu, Daung Au, Mbak Uci RB.

0: Mama Bayu cina. Mama Bayu jalan karupat. Teh Eli pada larang. Teh Eli pada larang cina.
1: Teh Ita kita sih
0: punya sarapin sih ngamuk kan ipan aja. Dede dago cina ayah tuh ngawe a.
1: Mama Jidan oke ayahnya.
0: Dede Soli katapang teh Sri ge ayah cina.
1: Segala ayah.
0: Segala ayah.
1: Bidai mama-mama cuci bidai semuanya ya.
0: Gocinnya ada sayang. Gocinnya buat siapa?
1: Gocin buat Erlan Magatrus orang aja. Ucapan nama sing suksesnya sehat selalu.
0: Amin sayangku, makasih pokoknya pantang radio.
1: Amin Dahlia, enak-enak langgarnya Dahlia, perlu ngegogogo ya.

0: dong, Bu.
1: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
1: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
5: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
5: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
5: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
5: Maca banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
5: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
5: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia. Selama 2 jam.

Ini dadah teuingnya langgam teh sayang keun we singkona aheueur keun we da Allah mamah uning sayang. Jangan pura-pura, jangan kamu teh jangan bendu ya udah keun we berarti lain milik lain jodohnya. Yang udah WhatsApp terima kasih dan juga sudah teleponan hatur nuhun ya. Yang lagi masih papokot di kerjaan apalagi di pasar-pasar nih semuanya terima kasih banyak sudah pantengin Erlan ya. Hatur nuhun di konveksi dan juga pastinya di mana lagi tuh ya di warung-warung, di grosir-grosir. Ya ada juga pangkas rambut yang baru ieu cenah baru buka sayang. Har atau menewayah kia karek buka pangkas rambut buka teti subuh tiap pas adan awal iya lumayan amin isuk-isuk teing cenanya gak usah bayawayah kia bukan namanya sok tenanawannya pokok namanya selamat berjualan selamat berusaha selamat berdagang pokoknya sadaya wenanya yang lagi kerja juga semangat bekerja semoga lancar terus segala aktivitasnya hari ini 31 Agustus 2026 ya. Erlan Magatrunya pamit habis ini yang kemana-mana ya ada Sansan di Bandar Dangdut Dahlia pantang radio pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung ah go go go goyang.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

101.5 FM Bandung Goyang Sik Asik. 56 tahun dia lu juara, berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Selamat pagi wargi Dali, apa kabar?

56 tahun ada juara, berani diadu semakin gelegar semakin juara. Warga Italia. Teh Cucu Komala, selamat pagi Teh Cucu. Ada Boy. Aduh Bunda Syarah, terima kasih banget udah nyawer Dede.

Bian. Sakoje Tanjung Sari digoyang asik. Di konveksi Ucok, non Ucok Jiper. Digaskeun san-san hatur nuhun. Ada Melan Intan meninggal remoynya atuh ya. Mama Rizki Ibrahim terima kasih. Ada Mama, aduh Mama sahaya teh nutos nyawer dede. Mama

live TikTok @sasan dan Oscar Apriyadi dan juga di @s1015 dalem. Yang mau WhatsApp boleh warga dalem ditunggu ya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Yang mau on air juga boleh warga Dalia ya di 73028-7311-710. Mama Satrio, terima kasih warga Dalia. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dalia. Pantang radio, pantang Dalia. Enak-enak lengamnya Dalia. Perunglah, go go go, go ya yeah.

300. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma 99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher 50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

juara berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Oh, terima kasih banget nih buat The Soulmate WO ya, yang udah menyawer-nyawer Dede. Meni bahagia banget nih buat Argi Dahlia yang mau menikah. Jangan lupa WO-nya pakai The Soulmate aja. Keren banget Argi Dahlia. Hey!

warga Dahlia ya. Entah itu anaknya susah makan lah, jadi kurus kering lah. Ih, makanya warga Dahlia. Kalau anak susah makan, jangan lupa kasih aja Biolisin Vitahani warga Dahlia. Bikin sekecil lebih lap makan, dan berat badannya pun jadi lebih ideal warga Dahlia. Orang tua mana yang gak seneng dong ya, lihat sekecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Makanya nih, Biolisin Vitahani juga ini udah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus ya, untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gak gampang sakit warga Dahlia. Makanya ayo segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya warga Dahlia, dan juga di Bernovam official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Oh, menibahagia kia iya di Solmed, hatur non di Solmed.

Error. Abis ada serak wargi Dahlia ya. Neneng Jabra juga lagi pantang, Sasan terima kasih. The soulmate atur nun. Aduh, mani bahagia ih. Aku mani asa di hujani dengan saweran-saweran. Udah dikasih bunga, sudah dikasih lop beleduk ya, sudah dikasih topi. Aw, mani bahagia banget, Dede. Dede pengen beli suweng nanti ya, kalau udah terkumpul, Dede pengen beli suweng, pengen beli gengge wargi Dahlia ya. Pengen beli suwengnya itu 1 kilo biar Dede jalannya itu rada dengdek wargi Dahlia, karena dedenya apa suwengnya berat 1 kilo wargi Dahlia. Neneng Jebret selamat pagi. Ada kakek aku Cibo juga lagi panteng, terima kasih ya. Ada Ika Kartika di Majalaya lagi panteng, terima kasih Sansan. Ada Iwan Samkarya. Kabir tapisan eta kaosna mantap Kak Sansan Dahlia. Ih bener sok wargi Dahlia yang mau daftar ya. Daftar jalan santai di acaranya Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Langsung aja wargi Dahlia datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Kaosnya sudah tersedia, sudah ready. Kaosnya keren banget, warnanya itu putih, tangannya hitam, terus kerahnya itu ada kuning-kuning kemasan gitu wargi Dahlia ya. Harganya Rp35.000 aja sudah termasuk kaos, sudah termasuk kupon door price, dan juga sudah termasuk produk sponsor wargi Dahlia. Nanti kuponnya

daftarkan lagi Warga Dahlia ya. Pokoknya yang belum daftar langsung aja daftar Warga Dahlia. Asik. Momi ayo selamat pagi. Ada melik kawasan tapi temiluan bisa tesan buru meliwe kadia. Buru melik kadia. Ada Sunarti di Batu Lawang, Ciwide juga lagi pantang sasan, terima kasih ya. Ada juga ini sama saya teh ngirim foto. Mama Gani di Bojong Kalapa hadir kemarin tos meser kupon. Hatur nuhun Mama Gani. Mama Bayu di SMA di Jalak Harupat ketang. Hadir sesuai ya OTW ke Jalak non megat a piking sok. Ada juga ini sama Teh Nui lagi pantang sasan, terima kasih. Nah, abis jadi serah kieu Warga Dahlia. Dari Momi daftar tong, daftar atuh ieu mun kasih da mun daftar teh ya. Dari Otik juga hadir penyiar Ebelier jeung sajabana ieu cewek imut nan mempesona ingin digorowokeun sing ikhlas. Dede. Bu Dede konveksi ketang kelan nah, abis jadi ieu kadi transfer nyasan uang nama da akuna teu di Majalaya. Sah ieu teh ke transfer we heeh. Ke ku aku dikirimkeun heeh. Bu Dede di Bojong Mas lagi pantang sasan, terima kasih digoyangnya buat Warga Dahlia aja diatur nuhun. Ada Teh Yati di Kopo juga hadir sasan, terima kasih. Ada Deden Cipteng juga lagi pantang, terima kasih. Error. Selamat pagi Dede Gemoy, Bunda Dinda hadir. Atur nuhun Bunda Dinda. Ada Bu Nyoy juga lagi pantang, terima kasih. Digoyangnya buat Warga Dahlia aja diatur nuhun. Kadeng ke Persib deh sansan heuh keceplosan Siti Badriah poho ye tahun seberahanya ulang tahun Dahlia nu pas aya Siti Badriah teh poho deui Warga Dahlia tadi abi teh ngomong Setia Ben kado jadi Siti Badriah poho abi keceplosan bae atuh. Esti di Dago lagi panteng sasan, terima kasih. Ada Mama Elda juga lagi panteng ya. Neng Ariani juga mending nyari beteng sasan. Neng Ariani kunaon yang nyari beteng ya dedenya teh. Ada juga Esa di Jalan Kaca Piring juga. Sasan pengen Ayu Ting Ting. Sok buru daftar atuh meh bisa ketemuan sama Ayu Ting Ting ya. Bu Tita di Samoja juga lagi panteng sasan, terima kasih. Digoyangnya buat Warga Dahlia aja diatur. Rohan Teh Imas di Cimahi Damang

0: Dangdut, cuma di Dahlia bareng San Lucu.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
7: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
6: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
7: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
6: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
7: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
6: Fresh Care Vapo Balm?
7: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
6: Maca banget. Balikin mood banget ya.
7: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
6: Wih, hangatnya langsung kerasa.
7: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
6: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
7: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

Pet siap dadah kiss bye. Heh, sing pogonya san mun moal bade dianggo deui nya atuh ye. Mun edek-edek mun moal-moal di dinya teh ye. Tong sok ngaragokan anu rek asup nya warga Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.

0: Singgung di tompak otak, jinggo jinggo. Sok iya, pas kundi tongta, weh. Kundi tongta, si kundi tumpak onta, jinggo jing lewe, gitu sok. Kundi tongta, si kundi, tumpak onta. Sok atuh paras, parasatkan.
1: Mendesong si dede hayang ditransfer gitu meren.
0: Ya. Gus Burah di goyang yang saha.
1: Buat dede duluan, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segalanya. Dan semoga dede langsing pas tanggal 11.
0: Amin, rek make stagen aku mah.
1: Puasa weti ayeuna dede tong tuang-tuang.
0: Amin, yo maot atuh yeus.

0: eta Mama Elda teh Dewi teh Santi. Doa ai sama Agus-Agus Kang Roki Bening Jebret teh Eli teh eta Bunda Dinda Joy teh Cucu teh Imas Kang Deri Kang Bungsu Kang Ade Kang Asep teh Iteung Mulia teh Koko Buwan.
1: Gojin.
0: Bapak teh Mamsi ke heula Kang Wawan Mas Santo Mimi Bunda Ale Mama Aji Kang itu teh Elis Kang Suherman Kang Eden Bu Ani dua nananya Kang Adrian Kang
1: Gojin ah.
0: Teknik langsung
1: mau pergi dah
0: aja ya.
1: Siap,
0: gocenya
1: buat siapa?
0: Bocin buat Dede.
1: Ang, panteng radio. Apa?
0: Nenek kangen.
1: Ang, hug me. Peluk aku, panteng radio.
0: Panteng dah enak-enak langgannya dah dia tuh ngegogoku ya.
1: Goyang, belakangnya ada siapa lagi nih warga Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bandar Dangdut Dahlia, asik asu kurung aku gogoku ya.
1: Anin.
2: Iya.
1: Kamu sayang sama Dede kan?
2: Saya.
1: Dede pengen ditimang-timang dengan Andin nyanyi.
2: Nyanyi apa?
1: Gini. Kundi tong tak tong ta si kundi tumpak onta jinggo jing lewe lewe jinggo jing lewe lewe. Kundi tong tak
2: tong ta si kundi naik onta
1: jinggo jing lewe lewe
2: jinggo jing lewe lewe.
1: Iya lain gele-gele, lewe-lewe, sok jinggo jing lewe-lewe gitu.
2: Jinggo jing lele-lele.
1: Lewe-lewe, lele-lele, mau nggak mau? Dede malah.
2: Jinggo jing.
1: Lewe-lewe.
2: Lele-lele.
1: Lele-lele, lewe-lewe, balikan nih. Jinggo jing lewe-lewe.
2: Lewe-lewe, jinggo jing lewe-lewe.
1: Tah gitu, iya lele-lele, ada dedenya. Anin parosot kenelan.

0: Terus ada kang datang na oge wajib mamah maya sinang layak karmila teknia banjaran yang juga kang yaya itu bebe beri karupan pasan baru
1: ane mana loba loba teing ah
0: Umi Yuna ikan itu yang wajibnya buat haji si bayi aja
1: nyanyi dia sekali di kus-kus. Kus-kus aku takut di kukus karena aku
0: takut dikukus maunya di korowot.
1: Andin. Ya nah adinya sih kan hujap perut ya.
0: Didinya
1: sih kan hujap perut. Oh, dasarnya masih loba kakak dalion didinya mah.
0: Didinya mah alus
1: rambutnya. Alus. Buuk didinya mah loba leleugeutan loba katome didinya mah.
0: Punten abi
1: mah eueus. Gandeng ieu bujal ka dinya mah ngambai dosol didinya mah ieu.
0: Dosol
1: didinya. Da gandeng geus ga munding dinya mah munding, munding, munding, munding.
0: Didinya
1: munding didinya kebo. Punten. Gandeng pantang radio. Pantang radio.
0: Pantang
1: dah liap rung ah gogogo ya. Gandeng munding, munding, munding. Rung ah gogogo.

Bankanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.

0: Sekasih.
1: Sekasih.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia.
4: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasih.
6: Saatnya kilasan informasi. Kilasan.

masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok paling tidak mampu, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling mampu. Rencana ini masih dibahas oleh Kementerian SDM bersama BPS dan Pertamina. Belum ada keputusan final mengenai nomor desil berapa saja yang berhak membeli. Satu korban jiwa terkonfirmasi meninggal dunia dalam kericuhan pasca demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Korban bernama Bambang Setiawan, seorang pedagang cermin kaca, warga Bendungan Hilir, Tanah Abang. Korban bukan peserta demo, melainkan hendak mengecek atau menutup lapak dagangannya di sekitar jalan Pejompongan Raya saat kericuhan terjadi.

Deddy Mulyadi memerintahkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar untuk meninjau lokasi siswa SD di Cililin KBB yang menyeberangi Waduk Saguling menggunakan rakit. Tim PU

0: teknis pengerjaan proyek tersebut. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5.

101,5 dari FM Bandung Goyang, Sikasik, 56 tahun Dahlia juara. Berani diadu, semakin ilgar, semakin juara. Aduh, wargi Dahlia, ini kan aku teh lagi live TikTok ya, di @sansan_apriyadi ya. Aku teh kan tadi, kan biasanya kalau di Bandar Dangdut Dahlia itu suka ada tata rucingan wargi Dahlia, nanti di sesi yang kedua ya. Tapi khusus untuk yang lagi nonton di live TikTok, pertanyaannya bakal langsung dikasih tahu wargi Dahlia ya, bakal langsung dikasih tahu tapi...

Kartini hadir di Baduyut atau Ruhun. Anggrek jatuh Fitri. Assalamualaikum pagi gemoy. Jatuh kade iya menira rasas ya. Wargi Dahlia kecil oge dicagap oge. Naon. Gak mau. Duain Cipana juga lagi pantas.

Gusti, iya kudu heula segala teh menit kering teh korok dede ya. Teh Iteng, Cikutra lagi pantang, Sasan terima kasih. Ada Ibu Cendani di Cimahi juga lagi pantang. Ada Mr. Ius, tiga huruf yang mudah diingat juga hadir. Dedek, Kuma, Damang, Bapak Amba, Sujaya hadir. Alhamdulillah, Bapak. Ada juga Uci, Gemoy, Gorowokan, Hela, Uwa di Jalan Suci hadir. Ada Yani Gemas juga hadir, Sasan terima kasih di Pasar Sadang, Serang. Yuli dari Soreang juga hadir. Ada juga Mama Fiandi hadir, Sasan terima kasih. Sasan tos dapat abimah kaosnya. Aduh alhamdulillah Karsim Cikadut. Selamat ya etalase pagi dede Mama Safa di Katapang hadir. Oke, hoyong request lagu atuh kasep lagu naun. Asmonkor ya. Kang Lukman di Pasar Baru juga hadir. Budayangse hadir, Sasan atur nuhun ya. Wow, bona mensa dua-dua ya. Hoyong suang.

0: truco.
1: Vamos acender a mina, Deus, só terima kasih. Sasan, kalau saya bisa COD, COD ke mana? Iya tuh ah. Dede, Mama Dewi di Simpang Tanjung Sari juga lagi panteng, terima kasih. Ada juga Ciaudi Karapitan juga lagi panteng, terima kasih juga. Ati Sunarti di Batu Lawang, Ciwidey.

iya deh Den Marjan di dinya pika sebelun siang ngejawab deh ah. Hayang gerah nikah mpung kawin mas, nah bu enjoy. Wargi yang lagi lelengohan ya, terutama buat para duda-duda, ya ya bu enjoy. Pengen segera dinikahi ya. Ciri-ciri bu enjoy adalah cantik, wargi Dahlia ya.

orange dan juga biru seperti teller BNI orkidale. Pokoknya cantik memakai kerudung dan juga sopan santun ya Bun Joy ini. Jadi buat Orkidalia yang ngerasa laki-laki ya, pengen mendapatkan jodoh cantik ya, bisa langsung aja hubungi Bu Enjoy. Jendri, selamat pagi Jendri. Ngomong-ngomong Wargi Dalia nanti di Gelegar Jalan Santai 56 tahun Dalia juara, Ayu Ting Ting bakal nyanyiin lagam Cemburu Mantanmu gak ya? Ini penasaran banget ya. Wargi Dalia yang belum daftar, langsung aja daftar sekarang juga ya. Langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Harganya cuma Rp35.000 aja. Secepatnya jangan sampai kehabisan Wargi Dalia. Siap! Panteng radio, panteng Dalia. Enak-enak lagamnya. Dalia, perung ah, go.

Galia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
2: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Wargi Dahlia, ada yang baru.
10: Di usia yang baru.
11: 56 tahun Dahlia juara.
10: Semakin gelagar, semakin juara.
11: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
12: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
13: Sarang si cepot ngagoda.
12: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
14: Dahlia tatar kuda.
15: Mila jadi jam 11
16: sambungkan jam 1 siang.
11: Dahlia Indonesia pilihan
15: dan top hits Dahlia.
11: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
17: Dahlia Indonesia asik.
11: Cindai Dahlia.
17: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
18: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
11: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

0: dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
0: Jangan kemana-mana, masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja.

Tidak perlu, tidak penting, Wargi Dahlia ya. Yang nggak PHP mah di sini aja, Wargi Dahlia, di Bandar Nut Dahlia. Aku karena aku mah nggak PHP, Wargi Dahlia ya. Bikin tata rucingan juga aku mah selalu yang real, selalu melalui proses yang panjang, melalui riset yang emang bener-bener akurat, Wargi Dahlia ya. Makanya hayu, kadaria, Wargi Dahlia, Dede mau bikin tata rucingan ya. Cacan teh gandeng si Cacan meni sok ngiriman foto nu ararane. Sansan info terbang, nah jijikana terbang dari nyata iya. Sansan heboh banget meni capetang nyawuran teh nyai. Hadir dede Sansan teh nyai. Ada juga Mbak di Samoja juga lagi pantang, terima kasih. Oma Kaisar di Cikutar juga lagi pantang, Sansan terima kasih. Ada Mama Lilis di Cuyde juga lagi pantang. Ada Mas Bro di Maroko Camplah juga hadir. Ada Teisar juga hadir. Ada Ima Moy. Kang Agus Chatbon coba duit juga lagi pantang, terima kasih. Kakak saya Kakak Dika di Kopo Manglit Sambar Gahayu Selatan lagi pantang, terima kasih. Digoyangnya buat Wargi Dahlia aja, diatur nuhun ya. Ada Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwida. Ada Bayuan juga lagi pantang, terima kasih. Dan sekarang Sansan bakal ngadain tata rucingan Wargi Dahlia. Sudah siap.

telepon ya. Aku tinggi, aku teas, aku gegeratan. Tinggi, teas, gegeratan. Siap? Tetaru cingana iraha atuh mamah gani bade nebak sok mamah ayeuna ieu tinggi teas gegeratan linggis gak mau dari lu tini rancamanyar.

Sebon Panggi. Ada Tayati, pohon bambu gak mau. Tangkal kelapa, ini Rahmat Bayongbong gak mau. Linggis, Dede dari Mama Dewi Tanjung Sari lain. Imas, Cimahit yang bendera lain. Ah, Ridwan Arca, Awi Gombong, Sansan lain. Mama Elda, tangkal buah lain. Ada Asmul, Cisero, Romehun, kamu.

0: sabar jawabannya gergaji lain. Warga dalam pengen tahu jawabannya. Aku tinggi, teas dan gegeratan. Tinggi, teas, gegeratan. Udah siap jawabannya? Tinggi, teas, gegeratan. Jawabannya adalah siap warga Dahlia? Jawabannya adalah sik sik kalom. Sik sik kalom warga Dahlia. Sik sik kalom. Sik sik kalom, tidak bisa diganggu gugat ya. Jawabannya adalah sik sik kalom warga Dahlia. Dede bakal nelpon. Ini tetangga Dede ya. Tetangga Dede bakal telepon. Halo Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prung ah.
1: Prung ah.
0: Go go go. Go, go, go, go. Goyang. Mama Ijal ya tetangga Dede merenya Mama Ijal teh. Tetangga Dahlia warga Dahlia. Ker di mana? Iya ker di Majalengka atau ker di Burangrang?
1: Burangrang atuh.
0: Oh, ker dagang di Burangrang nya. Mama Ijal tadi jawabannya naon?
1: Taraje.
0: Taraje salah ya. Jawabannya salah, adalah sik sik kelom jawabannya ya. Tidak bisa diganggu gugat. Buru porosotkeun lah. Porosotkeun heula Dede gitu sok.
1: Porosot ke Dede.

0: tidak bisa diganggu gugat ya, jawabannya siklom ya. Digoyang buat siapa, Mama Ijal?
1: Goyang buat warga Dahlia semua.
0: Mm-mm. Terus?
1: Kocin buat Dede Anu Lior.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia. Go. Goyang. Mama Ijal, Kakara, Tawaner, di Dede, karunya warga Dahlia. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Ih, mending Danu, mending gak mau. Angus, gandeng.
2: Gandeng,
0: gandeng. Aku mah ada, dede masuk kadang nyeksikal.

0: Lain di Samaran ya, sik-sik. Iya, sik-sik kelom.
1: Gak
0: di sini di kumahan Samaran. Anen, tapi kalau mah urut nyiksik, nyiksikan tuh bisa di sik-sik. Kari kelom ada teas. Angus ganeng.
1: Lain deh, kawai aku cari di sik-sik tegak rupa.
0: Ah, ganeng. Danu, muning, muning, muning, muning.
1: Morning,
0: morning, morning, morning, morning, morning.
1: Nasib jalan pak uple.
0: Boleh di parasotkan lah.
1: Parasotkan, morning. Yang kau, yang kau, yang kau, yang kau.
0: Hey, hai, ini Gewir. Cuma ini lo bano komentar maknya sa jawabannya sik-sik kelomnya koma abw
1: itu nggak
0: boleh gitu, aku teh masih kecil, aku teh masih dalam pengawasan orang tua. Terdidik, terhormat dan berbudi pekerti aku mah. Mana gandeng dan mana kocok belakwa baru digoyang buat siapa?

Gocen buat siapa? Kurang sedanunya warga Dalianya, segan kasih bahatnya, jelematnya, segan sesalalai warga Dalia ya. Tong dia torotan ah meni, tong deket nih si Danu warga Dalia sok tepak siang, kayak nanti bakal jadi gitu ya, segan sesalalai warga Dalia. Jangan kemana-mana warga Dalia, masih tetap di bandar.

0: mau kemana-mana heula wargi, saatos Bandar dan Kutalia, bakal aya dongeng Sunda tidak lia. Pokona mah urang ngadongeng saja amannya.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Ada Kiki Toing juga lagi pantang, Sasan, terima kasih. Ada Lukman di Pasar Baros, ada Umi Yuna juga lagi pantang, ada Lustini dari Rancamanyar, Butita, ada Tayati Kopo juga, ada Momi Imas, ada Sri Rubianti, Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide, Wauci Cibai, ada Keisha, ada Agus Catbon juga lagi pantang, Sasan, terima kasih. Gak kerasain wargi Dahlia, Sasannya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia ya. Nanti ketemu lagi sama Sasan besok di jam 8 sampai dengan jam 10 pagi di Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih buat semuanya, udah WhatsApp, udah pantang, udah telepon juga. Terima kasih, Sasannya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah. Go, go, go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Dahlia. Alhamdulillah dina siang ya orang tiasa kempal ngariung hempak merbayak sade ngalangungan dongeng sudah tidak lihat lu di jembatan gede 101.5 radio dalam FM Bandung. Urang lajengkeun jar carios ajian ajak bayangan tina serial si konseling alana dinten ieu pamugia bahan katampi pamugia terasing jenten hiburan kana kalbu pangbeberah kana mana wargi Dahlia. Kasangakeun dongeng sunati Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Go go go goyang.

0: FM.
1: Langgam-langgam sundana. Asyik. Pisyon.
2: Okay, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
5: Radio Dahlia juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Tunggu mau mana heula atuh. Saatos iya, urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokona mah, urang Sundaannya.

sarıyor. Gönlüm.

siap punten. Mohon kela satu acan ngalajengkeun sareng si konseling. Aduh ieu ngaganggu we. Di arantos lalabat dina live TikTok sim goreng di bantos tetep layar. Wangga okay, insyaallah orang absen. Aya ti Cianjur, ti Tasik. Waalaikumsalam. Rampes. Kak Mang Ujang Ubaidillah. Bang Kang Tis, damang Kang Tis. Aibeng Cianjur tina Ringgul, salam baktos. Guns. Kang Dadang Daniel oge salam baktos, mohon. Cikalai dar Tasik. Amin amin amin. Hatur nuhun. Teh Siti hatur nuhun. Asep Kumis, siap parantos manco atur nuhun pisan. Aduh hilang Kang Dadana nih lilap wae cenah rawasan teh sonten we. Mohon tos ngalih ieu mah kata Bu 10. Nazril 81 atur nuhun pisan tos rumpangan wilayah jeung kadaukeun ah sadayana anu parantos maranco dina Radio Sabang-Sawangan. Aci Koci, sehat sehat. Mohon salabak tos lajeng enjing ti Indonesia nya. Alhamdulillah sarehat sadayana. Mohon Garut Mamah Zahta oge salam baktos. Aduh Haji Koci hatur nuhun kagegelan ka tampi barokallah. Teras oge Kang Nandang. Anya hatur nuhun Ade Mulyadi Aljabar hatur nuhun pisan. Urang keureuh deui mangga sadayana wilajeng ngadangukeun dongeng sunat Dahlia. Mamah Zahta hatur nuhun hatur nuhun. Dibantos ya laptop-tap layar gelanya. Bunda Syarah oke salam baktos. Kamari teh wargi si Konceleng mendakan Tuan Van Holland anu nuju di Borogod. Oke di tulungan ku si Konceleng kamari teh nya. Urang lajengkeun serial si Konceleng ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Wargi Dahlia, Tuan Van Hollen anu tadina garang jeung galak teh tembong ayeuna mah katingalina teh bageur naker. Teu pinuhku rasa panerima jeung anuhunkeun kabah carik maga anu geus ngabebaskeun diri. Nah.
1: Dah, Tuan. Sekarang Tuan teh sudah bebas. Ngandung arti kewajiban saya teh sudah saya laksanakan. Jadi kuayanya gitu, mudah-mudahan saja kebebasan dan keselamatan Tuan ini teh sing pinanggih jeung kabagiaan selama-lamanya. Semoga Tuan tidak bertemu lagi dengan keadaan yang membahayakan diri Tuan. Begitu tah harapan dari diri saya mah, Tuan.
0: Cek bah carik alias si konseling teu paantep ka Tuan Van Hollen. Eueuh rasa dendam atawa hayang abinasa.
1: Oh, bah, oh, carik, kamu orang sungguh baik, sungguh besar, dan juga punya hati yang mulia, Zil. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih si besar-besarnya atas pertolongan Mbak Carik, dan semoga Tuhan memberikan imbalan yang setimpa untuk semua kebaikan yang kamu orang sudah berikan pada hari ini, ya. Ya, terima kasih kembali, Tuan. Dan sekarang saya mohon untuk undur diri, Tuan-tuan. Juga tidak usah merasa kaget melihat dua orang wanita yang ada di belakang saya ini. Ini adalah Nyimas Minanti dan Nyimas Kirana yang sekarang keselamatan dan kelangsungan hidupnya ada di dalam perlindungan saya, Tuan. Sekarang saya pamit dulu, ya.
0: Cek bah carik maga alias si konseling amitan.
1: Oh, Pak Carik. Mengapa mesti berburu-buru, Syekh? Terus terang, masih berkesan dengan pertemuan kita pada hari ini. Tuan, sayang sekali saya masih banyak kepentingan yang lainnya. Dan semoga Tuan juga tidak kaget dengan wajah saya yang asli seperti ini, Tuan.
0: Cek bah carik rada robah nada sorana bari leungeun katuhuna diusapkeun kana beungeutna. Breh, keureutan beungeut aslina nembongan. Nyata si konseling. Tuan Van Hollen meh bae ngagurubuk saking ku kaget-kagetna. Ningali si konseling aya di hareupeunana. Meh bae teu percaya kana sapasang panahona lamun anu geus nulungan tur ngabebaskeun dirina teh taya lian teh si konseling.
1: Konseling, kamu orang ternyata konseling, eh?
0: Tuan Van Hollen nepikeun ka arap-arap gugup ningali si konseling gugup anu lain dikieu.
1: Ya, Tuan. Saya si konseling, Tuan. Dan inilah kisah saya, Tuan. Dan saya harap Tuan jangan lagi salah sangka seperti waktu dulu. Jadi beginilah jelasnya, Tuan.
0: Cek si konseling bari barabat we nyaritakeun kaayaan anu sabenerna. Hubunganana jeung Suntana anu jadi dulur sakaligus adi saguruna. Kabeh ditetek teh anu kaliwat. Tuan Van Hollen unggut-unggutan tanah ngabandungan sapinuhna karena segala rupa caritaan teh si konseling. Ngeunaan riwayatna Suntana jeung dirina sorangan. Kabus pangalaman anu geus di sorang salila ieu. Si konseling bungkas caritaanana ku nyarita sarupa kieu. Tah,
1: jadi gitu, Tuan. Lumacak nanti kedepannya mah jangan salah sangka lagi, Tuan. Jangan sampai seperti dulu lagi. Saya tidak tahu apa-apa tiba-tiba dihukum. Dan akhirnya Non Elizabeth, anak Tuan sendiri yang jadi korbannya.
2: Ya. Aku sekarang mengerti, Tuan Zoi. Tuhuar, aku sangat berterima kasih sekali kepada kamu, Tuan Zoi. Karena kamu telah menolong aku tidak menyangka bahwa kamu orang punya hati yang mulia dan punya jiwa yang besar, cik.
1: Ya, terima kasih, Tuan. Terima kasih kembali atas pujiannya. Untuk itu sekarang saya mohon diri dulu, Tuan.
0: Cek si koncereng bari leungeun ka tuhuna rek diusapkeun deui kana beungeutna. Tapi tacan oge diusapkeun, harita kadenge sora-sora jalma loba jeung plok-plak sora talapok kuda. Anu pating bretek lalumpatan muruk ka lebah dinya.
1: Anu si mana horeng tayalian di barisan tentara kompani anu dipimpin ku Bah Ranji hari tang haja datang deui kadinya sanggeusna meunang laporan ti salah saurang anak buahna anu ngintip jeung ngawaskeun si Walungang jeung si Jamburawut teh ari mere laporan yang si Walungang jeung si Jamburawut geus ninggalkeun eta patempatan maranehna sakabeh teu nyahoeun yen Tuan Van Hollen geus dibebaskeun ku si Konseling. Matak teu aneh lamun harita boga anggapan yen si Konseling teh rek ngalajiwana Tuan Van Hollen.

0: Beretek, beretek. Kuda harita lalumpatan muruk kalabadinya. Baranjig anu diuk dina luhur tongong kuda. Harita pangheula na tembong. Harita ngabedal kuda na tarik naker hayang gara-gara tepi. Taneuh ngebul ka luhur meni mulak. Beretek, beretek, rag. Eureun dihareupeun si Konsleng anu nangtung pahareup-hareup jeung Tuan Van Hollen. Ningali si Konsleng aya di dinya geus teu loba dicarita. Harita kene Bahranjig nyentak bari ngacungkeun leungeuna ka lebah anak-anak buahna anu ngantai di tukangeunana.
1: Bauza, ayo maju ke dia kabeh. Siapkan ni sakabeh pakarang andalan sewang-sewangan. Muyurang si Konsleng balada si Suntana ajena aja di dia. Ayo gerak tewak cangkalak si Konsleng mumpung aja di dia. Gerak cangkalak ulah di mana jalan bikin roros ya.
0: Baranjig mere parentah ke anak-anak buah. Atau beretak, beretak. Kuda-kuda sing non siga anu balap bae. Baheula-heula muruk ka lebah Tuan Van Hollen jeung si Konsleng anu keur nangtung pahareup-hareup.
1: Serepet kulilap, kulilap.
0: Pakarang-pakarang seukeut dipesat tina warangkana.
1: Kuciwak, kuciwak kesep.
0: Pistol jeung bedil oge geus pada dikokang. Siap ditembakeun ka lebah si Konsleng.
1: Asyikupo. Sungguh joro, hopper joma. Jangan ada yang berak, eh? Jangan sembarangan melakukan tindakan, eh? Sesu, tunggu dulu, Sheikh. Jangan salah tangkap orang lagi, Sheikh.
0: Tuan Van Hollen gansang sadar kana kayaan. Harita gansang acungkeun leungeun ka tuhuna kaluhur tanda mere komando sangkan para soldadu-soldadu ulah waka ngayakeun gerakan naon-naon.
1: Rengkong, rengkong.
0: Meh bareng harita pada nalarik tali kadali kuda na sewang-sewangan ngeureunkeun laju lompat kuda na.
1: Oh, jaga sembarangan berak, Sheikh. Lihat, dia ini bukan musuh kita. Dia adalah penolong bagi Tirek, mengerti?
0: Cek Tuan Van Hollen, netep seket kabaran, Cik. Anu molohok bengong mata si meuteun teu ngarti ku anu jadi tuana nah habet mere parentah jiga kitu.
1: Lah ku naon ye teh? Aya naon ye teh kitu tuan? Make jeung deung meunang newak sagala rupa. Sabenerna teh ada apa ini teh tuan? Kan jelas ini teh si Konsleng temannya si Suntana tuan.
2: Oh, hati turu, Sheikh.
1: Ya, bukan lah. Tiba-tiba si Suntana. Seperti yang kita sangka dulu, Sheikh. Ini si Konsleng sungguh orang yang baik. Dia sudah mau menolong Sheikh sampai mengingat lagi kesalahan Sheikh yang dulu pernah Sheikh lakukan pada Tirina, Sheikh. Jadi kita orang jangan lagi salah tembak, jangan lagi salah tangkap, Sheikh. Dia adalah orang yang baik dan berjiwa besar. Mulia.
0: Tuan Van Hollen netep kalabasi Konsleng. Anu harita tembong siap-siap pikeun ngajaga segala kemungkinan anu bakal tumiba.
3: Tuan, jangan menghalangi maksud mereka. Kalau memang mau menangkap diri saya, tangkap saja tuan. Saya sudah siap untuk ditangkap.
0: Cek si Konsleng teneng ludeng tekeeng tendag bulu salambar.
1: Alright. Jangan bersikap dan berkata seperti itu, Konsleng. Baik. Tidak lagi mau menangkap orang yang tidak berdosa dan tidak punya salah apa-apa. apalagi kamu orang sudah menanam kebaikan kepada Eko Yeko.
2: Jadi gitunya. Tapi kumaha ieu teh mimitian aduan. Yarda kumaha duduk perkaraana ieu teh duan.
0: Cik Baranjing masih kena tacan ngarti karena duduk perkara anu sabenerna.
1: Oh ya, ya pikir ya Eko. Kalau kamu orang mau tahu, baiklah Eko akan ceritakan kepada kamu Baranjing.
0: Cek Tuan Van Hollen harita deg-deg ngedadarkan segala rupa perihal ngenaan si konseling.
1: Ya, begitulah kisah yang sebenarnya, Jek. Jadi, kamu semua mesti tahu yang mengerti dengan duduk perkara yang sebenarnya, mengerti? Untuk itu kamu orang, janganlah menyiksa orang ini orang, dia telah berbuat kebaikan kepada diri Eko, mengerti?
2: Ya, mengerti, Tuhan. Sekarang saya baru tahu.
0: Cik Baranjing, ngerti ayo nama karena duduk perkara anu sabenerna.
1: Well, kalau kamu semua mengerti Eko.
0: Si koncelengan ukur netep antep ka Tuan Van Hollen bari tuli lapok de nyarita.
3: Tuan Van Hollen, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan yang sudah membebaskan saya dari segala tuduhan serta pertolongan Tuan dina waktu sekarang. Jadi ku ayana kitu kedudukan dan keadaan kita teh sama, Tuan. Dina harti tidak saling berhutang. Nah sekarang mah sudahlah semat dini dia saja Tuhan lah. Ya. Mohon. Saya sekarang pamit.
0: Cek si konseling bari malikeun awakna. Harita terus lempang ninggalkeun eta tempat. Bari jeung Nyimas Minanti katut Nyimas Kirana. Kalayan diantar ku paneuteup Tuan Van Hollen jeung anu sajena.
1: Sungguh orang yang suka sekali dicari, Jack. Berjiwa besar dan punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Tetapi juga punya sifat yang keras kepala, teguh dengan pendiriannya. Jack tidak mengerti dengan orang seperti dia. Sungguh sukar sekali dicari. Baik hati, tapi juga keras dalam pendirian. Aik sungguh beruntung dapat berkenalan lebih dekat dengan si konseling.
0: Cek Tuan Van Hollen, hiji perasaan simpati ka dirina si konseling. Anu tetela teu bisa dijugjugan si hate jeung sifat-sifatna. Tuan Van Hollen neuteup di kaanggangan karena tonggong nasi konseleng jeng Nyimas Minanti katut Nyimas Kirana. Sedengkeun anu jadi bahan tetepanana mah harita Jongjon be leumpang noyod geus teu luak lieuk deui katukang.

0: Si Konseleng Leumpang ngiringkeun Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana. Malah harita geus maju ngadeukeutan ka salah sahiji pilemburan. Hah, Nyimas. Urang geus tepi ka pilemburan. Kumaha ieu bade istirahat heula moal ieu teh? Geuleuh bae ieu hoyong istirahat heula. Tah, bade di warung atuh sakalian urang pada tuang heula ieu teh.
1: Nuhun Kang Konseleng. Nanging nuhunkeun emutan abdi malang usahe urang teras bae. Lumampa Kang Konseleng. Tapi narik ka mana kitu tujuan urang dina waktu ayeuna teh Kang?
0: Oh, jadi kitunya. Nya nuhun atuh pami kitu mah Nyimas. Mung satadina we engkang mah bilih capek teuing. Margi dalam pahan teh masih kena tebih Nyimas.
1: Balik ka mana kitu maksud tujuan urang dina waktu ayeuna teh Kang?
0: Urang ayeuna teh sejak ka kadaleman Nyimas. Akang hoyong ningal kumaha kaayaan kadaleman satutasna dikantunkeun ku Sundana. Kalayan harapan mah mudah-mudahan tiasa ditapangkeun sareng si Jambu Rawut. Suganan akang tiasa ngabingbing sareng ngabinana. Itu margi numutkeun warta mah. Si Jambu Rawut janten kieu teh apanan lantaran diasuh sareng dibimbing ku si Walungang. Apangan urang oge tos terang nyali rasa si Walungang teh. Ceuk si Konseleng bari neuteup jauh ka hareup bangun anu keur nyorang jalan anu bakal disorang.

0: Warga Dahlia sedengkan anu kerja di bahan lamunan si konseling. Dinalu mampah di perjalanan nyaeta bocah sakti si Jamurawut jeung si Walungang anu jadi guruna harita tembong keur patarik-tarik abardau kudana sewang-sewangan. Beginilah beki jauh bae guru jeung murid si gadu embung pada-pada eleh dina ngalumpatkeun kudana teh. Bertak bertak bertak kuda teu sirikna di lecutan unggal menit unggal detik. Ngarah lompatna leuwih gancang. Sakitu lompatna teh geus tarik pisan.
1: Wah,
0: si Walungan ngareret ka tukang anu jadi muridna anu kudana rada tinggaleun. Atuh puguh bae si Jamurawut jadi panas hatena. Ari tangga bedal kudana, sorana ngajerit pelengking tarik. Kuda jadi leuwih kaget kadengan suara jeritan si Jamurawut dina waktu harita dibanding rasa kaget lantaran dilecutku pecut.
1: Susul tu anu kuda diharap setan setan. Ayo susul dia. Namun dengan susul dihakan dia kuaing dia.
0: Si Jamurawut eleh geleng si garante. Mungkai elehkan ku si Walungan anu jadi guru. Atuh harita kuda ada jadi begitu tamah kari kabertak.
1: Bertak lep lesat.
0: Kuda ditumpakan si Jamurawut akhirnya bisa nyusul kuda ditumpakan si Walungan anu jadi guru.
1: Ayo cocol wing uang ramun mana jalma jago bisa ngukuran kuda. Ayo cocol wing ya uang.
0: Si Jamurawut ngaliakan tukang nantang nitah nyusul kanu jadi guru nyata si Walungan. Sedengan si Walungan mah ngan ukur nyerenge seuri dibarung jeung hate anu bungah jeung bangga lantaran nyata tetela muridna teh bener-bener hebat luar biasa pangawasan. Waktosna geuningan nyerelek tabuh 11 lah. Kadadi pungkas dewai atunya dinten ieu mah serial si konselingna. Kumaha tuh? Teu sabios kitu. Nah, kumaha nya wayahna we pangetunya. Mohon da geuningan waktosna parantos teu nyekapan dewai.
2: Nuhun aci koci atuh nuhun teh nunung masikeun manco Bunda Sarah atuh nuhun masikeun manco atuh nuhun pisan rasa hade ye anu manco cobi aduh aci koci atuh nuhun kagegelanana katampi atuh nuhun rengrengan ti Mador 27 geuna jumar ranco user 548 sakitu-sakitu manco karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarinah manco teras wajah yoyo sareng Iwan sagula wargi salam baktos cikala ider masih manco masih panjang lalakonannya om insyaallah masih kan urang kerieuh we da dikerieuh mah insyaallah tuh. Abis nak capek. Yang maksud teh di kerja mah, insya Allah kayak dugi kena ugana. Atas nata manu tamat. Mohon di Tasik mudah-mudahan te bosan-bosan nak mohon. Orang Tasik terus kandung-kandung yang sudah tidak lihat. Cep ibad atau nuhun cep ibad. Salam baktos. Sada rehat sada yakne. Oge nu ngawea sahwaye. Mang Oyon teh nia oge mancot ras. Ajak Kang Ahmad Dudi ajak bayangan teh acan serial ajak ajian ajak bayangan mah kalarasan upami telepat acan lebet kana YouTube neme serial si konceng anu kapengker Mung asa nama mu alami, insyaallah di upload di YouTube. Aya kene 10 menit deui. Tuh, tos entus 5 hiji. Mohon. Kang Yaya Senarian nuhun, Ati Batu Lawang Abah Momo. Abah Momo nembe nonton di TikTok. Oh, mohon atur nuhun Abah Momo. Mohon salam baktos Abah Momo, Kang Anang Cirapi. Ujung Berung Manco atur nuhun. Tanunung alhamdulillah. Kopi heula tanunung. Cobi atuh mana kopi na yeuh. Mohon. Teras oge Ciau Karapitan teh erna Jenong Sukawangi. Hendra Gunawan.

0: Kang Gorowokun, Kang Cilok Contreng, famili Ibu Ella, Ibu Tating. Cilok Contreng, famili Ibu Ella, Ibu Tating. Mangga cilok di Garaleuhan, di Garaleuhan nikmat pisan cilok centreng, contreng famili Ibu Ella, Ibu Tating. Kang Abdel oge wilujeng santen Bapak Amas Asyar, Mas Wijaya hadir, Bapak Mamah Bayu Bu Warpan, Kakek Pujangga, Pak A di Sinar Jaya di Batu Jajar, Mang Ohan, Mara Ranco teras, Bajah Oo gitu hilap Idul Latif, Mama Wiken di Dadali, Rini Otik, teras Mama Gani, sana luhurna, luhur, tata Mama Gani terus jadi keluhur, tata. Ciwidey hadir, Cacan, Danu, sehat Danu, aku kakek Cibo, Lukman Pasar Baros, Kang Anip, Lembang, Derry, Gercon, Wauci, Cibai, Misal Ius, Tati, Rianti, Atu Nuhun, sarehat sadayana, Kang Anang, oge Atu Nuhun, mudah-mudahan sehat. Simkuring kedah undur pamit dinten ieu insyaallah enjing tepang deui hatur nuhun anu teras mararanco dina radio na sewang-sewangan hatur nuhun ngalakukan live streaming hatur nuhun anu ngalakukan live TikTok sadayana nuhun anu parantos sampai pelayar anu parantos ngintun ka geugelan hatur nuhun pisan katampi mugia kagarantosan deui sing barokah barokah sadayana sararehat sadayana terutama eta nya lancar milari nafkahna milari rezekina damalna lancar sadayana sukses sadayana. Atau nuhun sadaya peratusan dan penuh sama daya kekirang kelabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Purung ah. Go goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag hela. Urang e cagen hela. Dugi kadia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dina dinten iya. Dina carios. Si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

siang Wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Eh, lu ya? Di sini, ya baiklah ku abah weh, kau kaya. Iya lu irah ya? Tadi, oh salah berarti, baiklah tuh, tak ganti ku itu tak. Hampura, mata tau mi, hampura ego, kau sekolah bako lo badi briefing. Hampura tau mi, kan baik dah abah maja lemah, lain nabi coy. Assalamualaikum, margi dahliah. Eh, gening tos. Tanggal tilu hiji deui eta emang deden geus tanggal tilu hiji deui emang deden ya kumaha teh ya. Alah Gusti mohon Umi kalem Umi mun sok protes ai netizen teh kitu kalem kalem kalem tong seueur emosi geus tanggal tilu hiji Umi ya. Umi yeuna cicing kalem lah tong loba di protes abah teh geus kolot loba protes wae. Alah tung-tung sasi Agustus wargi Dahlia. Assalamualaikum. 56 tahun Dahlia. Berani diadu semakin gelegar semakin juara. Tak gitu. Aduh alhamdulillah wargi tepang dangu deuinya. Dina waktu sekiwari teh. Geningan teka rasa tung-tung Agustus 2026 nya. Orang tegis nincak masih nincak bulan mulut. Itu Gusti nu agung geus teka rasa gitu orang teh. Nanti sising di alam dunia menikia kia teh. Gusti nu agung lah. Ah, Gusti.
1: Abah mah ari eta mah kuat digogoda ku naon ge di naon sugan abah cenah teu kabita cenah meuli mobil Pajero teu abah mah. Abah teu kabita boga mobil anu mewah teu abah mah teu kabita teu ngarusuh boga abah mah. Tah kitu kumaha kabitana lamun hayang kawe teu kuat eta bae kana mah.

Soklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soklin. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisa.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 107,5 dari FM Bandung goyang sik asik masih midang kembang gamlanggam Sunda kada ulah hilap wargi Dahlia 50 genep tahun Dahlia juara pokok namanya pokoknya wani diadu jeng naon ya
1: jeng naon we
0: aduh ulah hilap wargi Dahlia kantun 40
1: oke kalau abang ngitung Senin Salasa Jumat nake Jumadil akhir akhirna akhir tutung hirup
0: berarti 40 hiji dinten deui.
1: Geura hirup na hirup jeung Santosa rumah sakit.
0: Ah, enggak sah. Pokona urang bergoyang di sarangan alam Mbak Duku.
1: Woi. Ayu
0: ting-ting dari Persik Republik Charles Tiaben. Bendaan rahasia.
1: Oh, masih
0: ayah. Bendaan rahasia.
1: Oh, dan rahasianya.
0: Hadiahna ya hiji paket umroh, 2 motor metik. Teras oke hiji sampai dari listrik artos tunai puluhan juta rupiah pokoknya mau dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep. Kayaknya ada tanah warga dari kosar ya nya tos aya ieu na oge nanti jersey na oge.
1: Kaos ya. Eta si ibu-ibu kuat ka berkat ka abah-abah ari abdi teh kabagian geus mayar acan-acan yeuh. Cek abah eta meulihola atuh jeung.
0: Tah kitu asa bingung.
1: Cada abdi mah cenah sieun ka sepan cenah geus jeung pokrot teh geuna. Bisa ka sepan heuh abdi.
0: Nya say atuh teh ayeuna keneh.

0: Mana sabi nung ganti sa tangan ganap subuh cina. Guys, mayar cara acanya. Oh, mau dibikin kutis na oge.
1: Siap marakat na wang.
2: Aduh, kada warga dah liat oge ya nya. Upami pada liburan kula warga ke Trans Studio Bandung. Nah, biasa menikmati aneka macam wahana di sarangan warga dah liat. Pokoknya memacu adrenalin. Nah, lifestyle spektakuler. Kalau tiketnya di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, the unique world class indoor time park.
1: Bung, hari abah mata cek abah teh, bari mikirnya gitu, kita warga Dahlia guys tunggu Agustus kia, nah saya rehat kita pikiran lah gitunya.
2: Sehat mata kata
1: oge. Kamari abah ke liur sirah kerja ngar pada sekarang-karengan, anu nanya ke abah sana. Abah sana, naon bahasa Indonesia nya teh cai-cai acan. Abah terada ngahulang menekung, abah tadi WC teh.
2: Naon sana ta?
1: Masih tidak ada air-air belum. Cek abah teh. Ya, abah teh kerja langgar sirah arek-arekan liur palung jor nanyakeun bahasa Indonesia nya teu cai-cai acan.
2: Jadi bahasa Inggrisnya naon?
1: Bahasa Indonesia nah, belum air-air belum. Tidak ada air-air belum.
2: Alah. Urang ieu heula bae. Heeh. Dina WhatsApp ieu nya. Aya joran casagatan. Jeung siang Teh Amalia sarang Abah. Atin Batu Lawang Ciwidey hadir wilujeng siang Kang Suhana Permata Biru oge hatur nuhun pisan nya. Doai di Cipanas hadir wilujeng siang terus oge Kiki Toing.
1: Kiki Toing.
2: Kiki Toing.
1: Kiki Toing yang Kiki Tuan.
2: Gocina Kang Oboy Andre Parman Super Gocina Kang warga Manglin sebenarnya RT Hiji RW 10.
1: Eta orang mali enggak ngiringan jalan santai gitu ah.
2: Ngiringan atau
1: rame.
2: Kamari cenah tos ieu nanti ngeborong.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Mama Zidan di Ciwidey Panteng Kang Kader RW 15 Teh Nina Teh Ai Sugi sama Teh Amalia sarang Abah nuhun pisan.
1: Siap.
2: Kang Amas Wijaya Wilijeng nya Wilijeng siang maksana Agus Cat Bonfair Cibaduyut.
1: Cibaduyut.
2: Erang oi Cibay oge haturan wilujeng siang. Abah tong sedipan isuk tanggal hiji gajian.
1: Wah.
2: Emang nya kitu urang gajian tang sore?
1: Urang tanggal 3 opat urang.
2: Nah, hanya Umi Yuna. Abah rek oncom cen.
1: Tadi abah salah langgam abah tidak.
2: Oncom doi oncom.
1: Oh, dah abah tidak geus kolot hampuraeun si Umi. Si Umi sok nyetel kitu.
2: Adius di tiga huruf teh, wilujeng siang Ibu Cendani di Cimahi oge wilujeng siang. Teras oge wilujeng siang na Ardian Cianjur Selatan ringgulnya. Wah Uci di Jalan Suci wilujeng siang. Kang Deden Marzan oge hoyong atos ahnya. Satu atosan atung.
1: Aduh ayo cek abah aku cuma terlalu di pikiran. Bisa jadi gering huntu.
2: Wilujeng siang sama Ririn Tri Artianti. Ririn Tri Aryani.
1: Aryani.
2: Atau bahaya tadi berbakat.
1: Iya wetah yang kerbeli etak.
2: Wilujeng siang ngobah di Nukasep. Oh.
1: Oh.
2: Eta teh fitnah tete.
1: Weh. Apa leun?
2: Iwan Wajarela langgamna wilujeng siang kanggo wargi Dahlia. Pokona mah wilujeng siang siapnya. Rudi Oloy, Rudi Oloy wilujeng siang salam kanggo ka Abah. Waduh Rudi Oloy. Nuju ngabako eung. Aduh eta patuangan teh ka mana-mana.
1: Teu ngajak-ngajak grud euy.
2: Ya Abah tinggal mun kuatkeun rebot.
1: Burayut teteh.
2: Terus oge wilujeng siangna kaluhur deui napangan not yet teh. Assalamualaikum Abah Teh Amalia Kang Anip di Lembang nuju Panteng. Nah Kang Anip mali gini kebiasaan meditasi kaya menuju di Lembang.
1: Oh gitu.
2: Teh Imas wilujeng siang di Majalaya Dahdir. Ayo kita nyata di warung sate Pak Kumis di seputaran Mariung Pacet. Aduh jauh. Oh,
1: Pacet aduh jauh atuh guys.
2: Jauh atuh iya jauh.
1: Oh cik atuh tekira kinten atuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
3: Jaya Pak
1: Kusuna
3: hatinya
1: tuh goyang. Oh, Padir Man. Padir, Padir.
3: Padir Man, Abah sehat,
2: Amel.
1: Alhamdulillah, Padir.
3: Ya, sehatnya ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah.
1: Iya, amin. Padir sudah daftar jalan sehat belum, Padir?
2: Belum.
3: Mata saya enggak begitu melihat, Pak.
1: Disabilitas
3: netra.
1: Bukan masalah melihatnya, ikutan aja dulu we atuh. Cicing-cicing itu takal jamu atuh.
3: Injek-injek nanti kumasa.
1: Jangan diinjek-injek dong.
2: Ya diinjek-injek mangke atuh eta asup angin. Kelihatan
3: cuma 3 meter.
1: Enggak apa-apa.
2: Cing atuh sok cingal heula atuh. Sok cing coba hiji 2, 3.

0: yang langgam naon atu padi.
1: Aduh, langgamnya kelarasan abdi mah yang iya. Tumari,
2: karena takdir tihang listrik.
1: Memang lain.
2: Tong hayang kata memang. Anu boga robi kontrol ke ditolak.
0: Hari manena langsung. Manena langsung mengundurkan diri.
2: Digoyang.
0: Nggak usah.
1: Bisa.
0: Nggak bisa.
1: Haji sekarang Kang Abah ya.
2: Bisa Haji.
1: Ingat banyak.
2: Shalom.
1: Buat ini bah. Buat Danu. Terus nada dolar. Maji Eha di Lembang. Kokomolis. Asebalon Asemamen, Pak Maman Ngampra, Nenek Putri sama Kang Iusnya, kemudian Deddy Cicalengka, Pak Wawan di Ngampra,
2: orang Ngampra,
1: buat semua wajah Dahlia, kalau
0: nggak ada
2: Swadayana,
1: Gojin, buat yang berdua lagi siaran
0: sih, amin. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagunya. Dahlia asik tuh. Belum goyang.
0: Ayah Mom Imas, Mom Imas. Assalamualaikum Mom Imas.
2: Waalaikumsalam.
0: Abah Nin teh Amel Damang, mulih salawasna terus ae panjang yuswa, nuhun pisan nuhun sami-saminya. Ibu Emma Zahra Perbas Sumarta. Perbas Mamantoha,
2: Mamantoha ke Banten. Sumarta.
0: Yati Heriati aduh tos dianggo kaosna oge.
2: Saha
0: bae teh Yati yeuh geuling kera.
2: Ulah waka cantrit.
0: Menunjukkan cara bahwa mana yang nanti ngis daftar bah.
2: Membuktikan kepadanya.
0: Hai Bandin Tamel. Ya Elu di pada larang panteng teras nuhun pisan. Teh Elu terus daftar acan. Deli Kial Condong Wilujeng Siang Maung Bandung nabah iraha engkenya.
2: Kepeting main.
0: Orang pindah ke dalam ngusunan nyarangan wargi Dahlia. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak langgamnya.
2: Dahlia.
0: Perungga.
2: Go.
0: Goya. Tong ke mana-mana.
2: Ya, tong ke mana-mana.
0: Mending dangguken Dahlia Tatar Sunda di sarangan ku Teh Amalia.
2: Sarangan Bandin.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dahlia Tatar Sunda
5: multi hiji 01.5
4: aya Bandung.

0: 107,5. Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Kok yang asik-asik?
1: Wah, sok tuturkeun, sok tuturkeun. 11 Oktober. Jalan santai.
0: Jalan santai.
1: Sok aya Dewi Persik.
0: Keras.
1: Ayu Ningning.
0: Ayu Ningting.
1: Republik Indonesia.
0: Wah, hebat.
1: Setia Be. Bah Dukun aya.
0: Eta di mana?
1: Ngobatin pasiennya. Aduh.
0: Serina kita tuh.
1: Ya. Katanya konon.
0: Terus?
1: Itu matanya kasolok-colok. Dedeh. Sambil kamit, kamit, kamit, komat, komat. Allahu Akbar, Allahu
0: Akbar. Eh, pada seberapa puluh tahunnya.
1: Wah, abang
0: tapi kis. Hebatnya.
1: Lagu nanti langgang gitunya.
0: Hebat, langgang yeah. Jam-jam lagu-lagu baheula lama memang.
1: Memang, jaman-jaman lah.
0: Memang.
1: Bulu kelek tidak sama dengan bulu. Memang. Memang Bah Dukun ayah.
0: Angges gilir. Mari kita lihat tembang deh jarang kedua masih minang kelong kelong sudah deh. Mohonnya pantang radio.
1: Pantang dah.
0: Enak enak langgarnya.
1: Ya.
0: Perung ah.
1: Gogo.
0: Goya.
1: Bah Dukun.
0: Wah ya masih pantang.
1: Di acara dah lihat tetap.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh
2: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. 101.5 Dahlia FM.

0: Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jembatan gantung Pompet di Pangandaran anjlok saat dilintasi oleh rombongan pejabat daerah. Insiden tersebut terjadi setelah seremoni peresmian jembatan selesai dilakukan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan akses jembatan ditutup total untuk pemeriksaan penyebab kerusakan konstruksi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevitalisasi 22 hektar perkebunan teh di Ciater dan Pangalengan untuk mengembalikan fungsi lahan serta mencegah bencana alam. Program yang menargetkan total luasan 36 hektar ini melibatkan 96 warga lokal dan pensiunan PTPN dalam proses penanamannya. Penataan ini terus berjalan secara berkelanjutan sejak dimulainya penanaman perdana pada akhir tahun 2025 lalu. Persib Bandung bersiap menghadapi Manila Digger di laga playoff ACL 2 pada hari Senin malam nanti. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Laga ini menjadi pertandingan menentukan bagi Persib Bandung. Persib Bandung harus menang jika ingin lolos ke fase grup ACL 2. Namun jika mengalami kekalahan, Persib Bandung akan tampil di ajang AFC Challenge League. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.3

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Diusia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia Juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
4: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
17: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia asik.
4: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
20: KIP Dahlia.
19: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
20: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
20: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia Juara.
21: Siap.
4: Udah dong, Bu.
21: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
21: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
21: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
21: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
22: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: 101,5 dari FM Bandung Goyang Sik Asik. Ah, nyah, oke, nyah. Ngeus dieusian
1: teh. Kaduh, abah-abah.
0: Kaduh, ngeus dieusian teh nya pasti. Kema, tadi cek si konseling ya gitu, cenah.
1: Kemah moal beudeui ka hareup di hareup ah. Jadi kenapa non? Ripuh, alah.
0: Gusi. Aduh, tanya. Buncu milih jeng siang di Majalaya. Di goyangan kanggo Mami Ratu Glowing, Cete Ain Sugi, Mama Lilis, kanggo Abah, Sang Teh Amel, mugi dipaparin saya sarang berkah nuhun pisannya.
1: Don.
0: Mama Gani hadir, Kang Deddy Kurniawan, oge di Nagra Ciwidey hadir. Mama Dewi Tanjung Sari, abdi temni hoyong ningal teh Amel sarang iya sarang Abah.
1: Tong ditinggal, dangukeun we teras, panteng teras Dahlia FM.
0: Wang Otong diantapani kirim salam kaupun bojo di bumi nuhun pisannya. Teras oge Abah. Tete ibarat rahut nggeus
1: deui ai.
0: Ari singa ka mana
1: atuh? Udah mendanguin.
0: Menggeus deri ah. Baru on cenah on the way.
1: Rek rahut anu mana?
0: Teteh Cugar wilujeng siang. Salam hoteh Amel sareng Abah kumaha dararaman? Di antosan deui WhatsApp, ieu teleponnya.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Heula atuh Ba Acan. Mung mesti anu yeuna nelponna si Bebep mung.
1: Mun dikitu jadi kabeh.
0: Terus geus Bebep si buar panik mung ah.
1: Ah, geus buar panik. Geus si Isar.
0: Hayang nu dina telepon ah.
1: Sok.
0: Tuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Lain.
1: Mau ya. Asuh. Gusti.
2: Abah.
1: Saya Umi. Umi.
2: Iya.
1: Nuju di mana Umi satu?
2: Nuju di bumi we.
0: Oh. Nah di bumi yang ada naon atuh.
2: Nuju masuk we Bunda Haji Umi
1: mada orang. Aduh. Sugante Bunda kita buka imah juga.
0: Orokan.
1: Orokan.
0: Gusti anu kasabara hiji.
2: Tilu.
1: Oh, alhamdulillah tilu.
0: Ayo nu kamari ngaborojol anu buntutna panjang anu kasabara.
2: Buntutna panjang.
0: Ya buntutna panjang hideung geuningan lastreng.
1: Lastreng.

0: Oh,
1: nah, mas, ya. Eta tinu salaki nu mana eta?
0: Salaki nu mana buntut taling itu gitu.
1: Gusti. Anu rada monyong geuningan.
0: Iya.
1: Beuri eta.
2: Beuri. Eta mah nu di para atuh.
1: Oh, di para.
0: Berarti Umi pernah pikir ku Siti cicing di para.
1: Oh, paing.
2: Atuh beurit mah Abang
0: teh.
1: Umi bisa direneun ku
0: bisa. Teu kok digumakeun di pelong, teu pira di pelong ku beurit.
1: Lain Umi keur bawah nangkarak sananya beuritna ngagubrak.
2: Beuritna
1: ngagubrak
0: tiluhur. Ya langsung we. Happy ending.
1: Sok cingal lah Umi siap. 1, 2, 3.

0: Umi, langgam naon Mi?
1: Eta we Umi mah hoyong Curug Candung anu eta mah istri gini nyanyi nate.
2: Oh, nu istri di Curug Candung. Curug Candung.
0: Caina awur-awur.
1: Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak uangnya. Bunda Haji Amel gera gaduh jodoh deui.
2: Moal. Geus kembali geus padungtungan.
1: Banyol-banyol keta.
2: Aduh. Dina lagi kudu cingkuat.
3: Yang lagi pesan aja. Siapa tuh Umi?
1: Mohon ditapa nih hiji-hiji. Banyak warga dah lihat.
2: Untuk kasihan.
1: Buat kita bertiga aja nih.
0: Oh siap.
1: Hatur nuhun udah diangkatin.
2: Udah pokoknya
1: di situ. Enak-enak langgamnya dah lihat rung. Ah, go yang. Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Udah diangkatin. Udah pokoknya. Pokoknya yang goreng bala-bala diangkatin. Ala si Umi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam,
2: Amel, Abang Din. Ayo, Umi, 800.
4: Acan, Kang Rano Uman lagi berusaha.
2: Oh.
0: Saya.
4: Cimas, Cimahai.
2: Oh, paling mana Cimahina, Neng?
4: Di pojok.
2: Oh, paingan.
0: Pojok paingan, atunya kesentur. Ku bujur jadi
2: rana. Paingan, cicing, di juru, di pojok.
4: Malah itu abah badannya, siga kiripi.
2: Oh, itu abah itu jembat kiripi. Ya, kemana salira, ada jembat kiripi. Abah mau balik, abah mau nyebat basreng.
0: Alah, di juru.
2: Di juru, eta di pojok itu ayah eta, neng, ayah tukang kiripi kasohor.
0: Oh, gitu. Ini asa-asaan, bang.
2: Abah pernah jualan di dinya, abah itu ibu.
0: Arek irah cana dikirim ku iya ya.
2: Kek geus lebaran haji we.
0: Asalila kene.
4: Ke pamika ditu nya teh.
2: Iya kacisangkan
0: dia. Oh gitu. Sok atuh cing jingga heula cing kumaha cing orang Cimahi 1 2 3 cing.
2: Ulah ngerakeun

0: kena kena Aditya nganti anjing Aditya kena sok orang Cimahi mah.
1: Pokoknya macam Adit oke.
0: Okay. Iya, pokoknya mah.
1: Cimahi happy-nya. Sok panggamna naon?
2: Panggamna Banondari.
1: Oh. Ah, Banondari.
0: Suka teh kirim sampel.
1: Digocin Kang Asa. Kang Osaha. Sok.
2: Gogona kangge Teh Amel sareng Abah Endin, moga sehat selalu panjang yuswa. Banyak rezekina.
0: Amin nuhun.
2: Kangge Teh Yati Kopot, Helis Pahlawan, Neng Yolan, Mbak Gopi, Nenek Ica, Kang Genta, Teh Ai Sugi, Teh Isa, Martabak Oko, Bapak Ke, Teh Jahe, Teh Esi Dago, Teh Topa, Mama Ape, Kang Danu, Teh Nika Tapang, Pak Agus.
0: Bagus.
2: Kucin nama buat kita bertiga aja, oh, Abah.
0: Lain hari kabar menuju Teh Imasnya Rios, Abah kabayang Teh Imas jangkung, lenjang, ditiung, digedes, tiung itu dibengket kena beheng, dicekekeun gini guys. Terus pakai baju nyetrit.
1: Kan aya nama usum aya jilbab.
0: Geus make baju manset panjang anu ngetat gitu kan. Ya,
1: make baju senam
0: geuningan. Make baju senam geuning geus. Geus senam cicing tukang bubur. Lain senam eta mah itu ngabubur. Bunda mau kemana? Aku mau jumpa. Oh benar.
1: Jumpa di tukang bubur.
0: Oh cici tukang kupat tahu.
2: Siapa gitu. Pantesan apa tuh sok iya di tukangan anu senamnya.
0: Apa mah di tukang dagang? Apa biasa ada?
1: Lain siapa pan? Siapa bagian IT na itu teh? Operatornya. Aduh sok angges. Pantang radio.
0: Aduh.
2: Enak-enak
0: langgamnya dari
2: asik atuh
0: kurang
2: gogo ya.
0: Lain kabayang geuningnya jangkung leutik gitu teh.
1: Lain pas pangi apa?
0: Tiung dicekek. Make baju bensin teh nu ketat gini kan.
1: Lain. Make bulu matan juga si Aming kan nya. Aduh mesti ampun warna-warni teh.
0: Aya WhatsApp neng.
1: Aya Tenoy Wilijeng sih hadir salam sono channel langgam di Gocina kan teh amel sarang Abah nuhun pisan ya. Muhammad Tegar cing sararehat Ijang tukang bolu ubi di Margahayu Ciwastra aturan Wilijeng siang kemana wae nya.
0: Ari Mama Ijang geus ngawe acan Mama Ijang.
1: Acan. Kamari rewas kene ku itu cenah ku
0: cing sabar mah Ijal.
1: Juran casagatan teh barade gehu bade ah. Kira-kira atuh ah meni sok seueur omon-omon.
0: Omon-omon.
1: Jendri Wilijeng siang oge Jendri, terus oge Bu Arpan Mojong Kacor hadir nyarengannya nuhun pisan. Kakek Pujangga, penyiar Radio Dahlia aturan Wilijeng siang. Asep Asgar, Damel goyana ka ngomong mah aing Asgar aja.
0: Jeung siang. Garut.
1: Ibu Lia di Katapang dengan setianya mendungekan ya.
0: Mendungekan.
1: Baso ka Jojo teh di mana? Oh itu tanya.
0: Di mana ka Jojo teh?
1: Anu balad si Ratu Glowing jana tanya.
0: Pastor.
1: Ya, beli jam siang. Hayo ngabaso ka Jojo. Siap. Oke, okay, teman.
0: Seperti pepatah mengatakan, hidup itu seperti roda berputar. Kadang dihadap susah di embung urang mun dihadap urang teh hayang teuing hayang di luhur urang mah.
1: Bebeb Dery beli jam siang oncom gondrong nyang geus engke. Yeah. Lukman di Pasar Baru beli jam siang Rini Oti ka mana wae Teh Amalia sareng Abah nuhun pisannya. Si Deden Marsan. Teh Amel Lengo maksudnya?
0: Tadi ya tamu.
1: Mau beja-beja.
0: Mau udah raikun mual. Mesti tuh pelawak mesti gue caka.
1: Prung ah.
0: Go.
1: Tongkama mana?
0: Ya tongkama mana.
1: Mending dangguken Dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
0: Sarang Abandin.

0: juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Gara-gara rekaman heula tuh, tong ke mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

0: biasa neng.
1: Kukerewet senangnya pak.
0: Kukerewet. Coba neng isukan tanggal hiji.
1: Oh isukan tanggal hiji pak.
2: Hari neng tak apa.
1: Menitah nyadar ah.
0: Isukan nunggu semiti macet jalan teh gitu juga teh. Hah? Oh tanggal hiji.
1: Nah, tanggal hiji naon hubungan anak yang macet. Macet mah unggal poe di Bandung mah.
0: Cenah ya mah mitos coklat baheula gitu.
1: Lamun?
0: Lamun tanggal hiji itu segala maracet. Cenah di pasar macet, di toko emas macet, di terminal macet, di jalan tol macet.
1: Atau mah teu beda deui, bah. Aya nu swasta nu batur mah dat tanggal 27, bah.
0: Ari eta kolot-kolot baheula sah anu ngomong kitu atuh. Ya. Dipikir-pikir. Sah.
1: Abah mah eta mah. Dedengan Pak Udin meureun.
0: Bapak Ayu kan. Sah eta kalau bae
1: jadi teu jiga pikir. Pak Udin meureun ngobrol baheula ka barudak meureun kitu.
0: Udin jentreng.
1: Jiga nama kitu. Lah si Ami mah teu si Ami tang 32.
0: Oh, pantes itu beda-beda ieu beda kota Lengkong jeung eta mah beda.
1: Beda genre masalahna. Aduh Kang Suhana tos dianggo kaosna.
0: Aduh, Suhana. Tak, eta omatnya, warginya umpamanya terus diangge gitu, teh hog dijaga.
1: Ulah
0: dugikeun kotor.
1: Yang 11 non.
0: 11 Oktober. Hmm. Ulah kotor, ulah rusak. Kok lah mau diganti jeung make baju partai mah ulah itu tukeur.
1: Tempelan.
0: Tah ieu tiketna dijaga nomor-nomorna ka deta.
1: Heeh. Aya umroh masalahnya.
0: Ih, samaruk aya motor jeung sepeda listrik taneng tah.
1: Iya asik.
0: Hartos puluhan juta rupiah gitu. Omat kuponna kupon ieu kupon jalan santai lain kupon voucher balanja.
1: Kupon berhadiah.
0: Di Alfamart lain sih. Coba pikiran.
1: Aduh Mama Aji, bini jeng siang Mama Aji. Imut kana Teh Ratna, Teh Elis, Teh Imas, Bu Aji, cenanya.
0: Cah, itu teh.
1: Uing emut.
0: Kolot baheula itu teh. Gitu.
1: Pasok ka Jojo di daerah Jalak Harupan rada nyingcet Teh Amel, cenada. Abah mah sok kadinya si Abah nyingcet si Abah sok nyingcet.
0: Abah mangan meng bahungkul nyata Abah teh.
1: Ariel aya cek basok ka Jojo. Teh cenah daerah Jalak Harupat rada nyingcet anu sok nyingcet teh nyumput di dinya teh cenah genta ejeng si Abah cenah.
0: Besi genta teh sok ngampihan eta.
1: Kawewe. Oh ngampihan bola.
0: Ngampihan bola
1: eta teh. Bola hirup.
0: Bola hirup. Ci.
1: Nah, kuliah di kata lapang, di kata lapang.
0: Di ketepel.
1: Di ketepang. Sadir hadir dengan setianya cenah.
0: Nya bener-bener sah.
1: Ah iya nanti kaping teh lo hiji cenah dinten Senin.
0: Mohon. Biasa mah teh itu Salasa Minggu. Tah Senin tanggal hiji Senin.
1: Aduh Astriani oge menunjukkan.
0: Menunjukkan
1: cenah kaosnya sudah ketampik.
0: Kemarin di heula tanggal salah si kete cingalu.
1: Jujur tong di baju.
0: Kalau loka di baju, mandi ya heula ti ayuna gitu ta.
1: Memang tara mandi gitu.
0: Bisi gitu kan bisi, mete bau kesang gitu-gitu teh.
1: Gitu. Hayang nama mandi, tetemun ayah cahaya itu, soalnya nama panas, bapak.
0: Tayamu, mah atau mandi mah.
1: Saya oge, dia ngeletrak, ya nama.
0: Nyeneng, tak benernya nih.
1: Abah gini soal ayah cahaya itu harapun, teh abah masih kene.
0: Gue sentuh ya nama.
1: Nah, semurna pindahnya.
0: Gue si urug.
1: Semurna pindah juga nama.
0: Pinuh, yang anu pernah pinuh.
1: Aduh. Pinuh mah ya.
0: Naon.
1: Di WC.
0: Di WC, mari jengau gue. Alah, duhulah bukan nama ulah tak omat, bukan nama ke bakal tepangnya nonton babarengan.
1: Sahawai bahas.
0: Ayah alam bah dukun, ayo ting-ting Dewi Persik ta Republik.
1: Cari setia ben. Yang?
0: Hah?
1: Jeng
0: kru dahli FMW tete. Anu tara, tete gambar tete tanda tanya, sah tete tanda tanya, kru tete kru hungkul tete KB keluar.
1: Oh gitu, paingan ya tanda tanya.
0: Tanda tanya.
1: Asa tete kudu kikituan sebenarnya namanya.
0: Tete kru, tete.
1: Kru.
0: Tete tanda hiji carita di mana orang cekolot baheula. Eta kolot nu mana? Di pinggir tadi. Udin
1: jentreng juga nak.
0: Udin jentreng si Udin ya bapak.
1: Aduh, dede Marjan, bah yang lote kacang te, sana.
0: Ah,
1: nggak sih apa mata padang koler.
0: Mata sare gara-gara lotek kacang gitu berarti. Tekau di daharan gitu
1: gitu. Mama Astriani Mama Lilis wilijeng siang Mama Lilis di Ciwiden nembe pui pangaosan.
0: Oh, ongko salasaan
1: Senin. Ganti dari jadwal.
0: Mending juga udah jadwal dahli FM punah pindah atau pindah dari.
1: Ya, kurang lagi jadi bingung. Bingung biasa sekaya berita. Aina uwah warta jadi nanti biasa dia udah kucing. Aduh.
0: Ada sehari itu yang WhatsApp neng.
1: Hah?
0: Sahawas apa kene?
1: Nangona.
0: WhatsApp.
1: WhatsApp ayah ya.
0: Mun ayah mun teu urang balik ah. Jam biji ya.
1: Jam biji ayah. Ayah ya ka mana, Mbah?
0: Hah?
1: Ayah
0: agenda
1: agenda ka mana?
0: Rek sare deui. Rek sare deui deuleuk
1: dieu. Leukeun Hansa anu tadi.
0: Aduh, da tuluh teu kuat.
1: Gusti ampun. Alah. Mama Lilis ge sakeudeung deui Mbah. 2 menit deui Mbah ngomong. Terus oke warga Dahlia turan kade ulah hilap ulah lalinya enggal daftar teh ayeuna keneh.
0: Sok ah.
1: Bisi gitu nya.
0: Ya bisi kaporotan. Bisi
1: kaporotan terus kabehakeun. Ya. Ada misalnya teh kaosna aya keneh.
0: Mohon.
1: Ieu na eueuh.
0: Tiketna bisa
1: geun. Tiketna tah kumaha tah?
0: Geun meuli kaos mana heula bebas pokona mah.
1: Anu penting mah tiketna heula.
0: Penting mah tiketna heula.
1: Kumaha kaosna mah?
0: Make we kaosna mah ganti make kaos Persib bebek bae.
1: Kan Suhana mending geus ieu mending geus ngusir waktosna closing.
0: Da teh Suhana meneh meuli urang nunggu dia atur ku dirinya.
1: Meni asah yang degung.
0: Meni bener balik ah ya. Suhana.
1: Ke heula atuh Suhana. Bisi dicarekan.
0: Kalau ya. Durasi kudu cukup.
1: Kudu ngepas gitu. Jadi kudu ngepas secara rupa oge. Okay.
0: Biar berkualitas.
1: Eh pergi dari itu secara ruang tacan.
0: Tong nanya.
1: Orang macan.
0: Orang macan.
1: Pokoknya mah aturan anu menuju tara ruang yeah. Warung Bu Imasnya.
0: Juga sok gitu we.
1: Lain pokoknya anu sok awe barang mah jeung Radio Dahlia Bu Imas.
0: Ka urang mah tara nepi.
1: Terus mana deui? Urang sarua.
0: Kasih tadi kasih tadi tapi nanti.
1: Mana deui?
0: Hah?
1: Mana deui?
0: Jalan tol.
1: Anu di hotel-hotel.
0: Oh, anu hotel-hotel eta ge nu papanggih jeung Abah we di hotel.
1: Mai jadi Mai Ha tah Mai Ha biasana sok mawa ieu kan
0: Mai Han enjing abah di Hotel Royal 2 poe
1: El
0: hotel itu kan
1: El Royal
0: El hotel anu
1: bae aduh naon ba dirinya ngabalakan naon dirinya
0: ada kaganti satpam security da geus kijik pindah mah teh
1: lain urang mah kadinya teh El hotel teh cenah teh amen cenah eueuh tukang ieu cenah
0: tukang
1: teh eueuh tukang ngepel cenah
0: tukang gigiro
1: nya cenah naon cenah urang ieu waktunya
0: waktuna pamit
1: waktuna pamit
0: kita bari geuh pokana mah isukan di hotel El hotel abah 2 poe nepi ka poe jumaah
1: salo
0: dua poin.
1: Nyamar ya, si Abar jadi di satpam.
0: Nyamar jadi
1: warga owner. Dahlia tekaras kini Dahlia tak tersenyum yeah. Pada strengsetnya si mungkering teh Amalia.
0: Alah ndi adunya dengan wargi bukan mah tepang dangu de.
1: Enjing ya masih gitu. Minangkeun langgam-langgam Sunda dan dina gitu. Dahlia tatar Sunda. Tatar
0: Sunda.
1: Pantang gitu. Radio.
0: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Ya.
1: Burung ah.
0: Go go go.
1: Ke ya. Assalamualaikum. Oh, ya. Wah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
2: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3: Jabar Now edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih. 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK. Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
4: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebutlah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
2: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis, dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
4: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
3: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
5: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suhriana mengatakan, HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
6: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang Rp400.000, ada yang Rp500.000. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
5: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
3: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
7: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
7: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Fitriami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
8: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
9: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
8: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang, ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
3: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
10: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
11: Hampir 2 bulan, Bapak, dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jepranti, sekarang nggak ada.
12: Udah nggak ada, susah airnya.
11: Susah. Itu kan ada penampungan bakai gitu, Pak, tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
10: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
13: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
10: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
3: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
14: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citandui ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi karifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
15: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
16: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
15: 1 kali cukup?
16: Cukup.
15: Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
16: 1 hektar kurang lebih.
14: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
15: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat,
17: Pak? Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Gitu. Yeah. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Yang satu orang pakai biaya gitulah gitu. 1 kincir, berapa kira biayanya yang ngasihnya gitu.
14: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: 101,5
19: Dahlia FM.
18: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik. Dahlia.

Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Masih bareng sama Baby Alia dong, pastinya hadir lagi di Dahlia Indonesia Pilihan. Udah siap Wargi Dahlia diputerin langgam-langgam pop Indonesia Pilihan? Pastinya pantengin sampai jam 3 sore ya Wargi Dahlia ya, bareng sama Baby Alia yang cantik cerita di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah, go go go, goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia udah gak sabar kan mau segera cepat-cepat gelegar 56 tahun Dahlia dimulai aja sana baby Alia, engkeh lah kalem-kalem. Nanti insya Allah kita ketemuan wargi Dahlia hari Minggu 11 Oktober 2026 ya wargi Dahlia ya, jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung wargi Dahlia, bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada lagi bintang tamu lainnya wargi Dahlia ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Pokoknya ceyah banget nanti wargi Dahlia. Yang belum daftar, daftar sekarang juga wargi Dahlia, boleh ke Jalan Burangrang 28 Bandung. Dari tadi udah banyak banget yang bolak-balik. Tadi juga ada Nenek Ica bawa cucunya ke sini, luar biasa banget loh. Jauh-jauh dari Banjaran ya untuk amanin tiket gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia. Rp35.000 udah dapetin kaos eksklusif, udah dapetin kupon door prize-nya juga, dan udah dapetin kesempatan memenangkan hadiah spesial wargi Dahlia dan ketemu sama penyiar-penyiar Dahlia nanti pastinya ya. Apa kabar buat yang udah pada absen? Terima kasih banyak di 0811-222-1015. Nuhun pisan sayang-sayangnya aku ini di hari Selasa, Selasa lagi Senin 31 Agustus 2026 wargi Dahlia. Hari ini teh Persib Day wargi Dahlia ya, Persib Day. Nanti malam Persib Bandung akan bertanding di ACL 2 untuk babak playoff wargi Dahlia melawan Manila Digar ya. Ini pertaruhan hidup dan mati Persib Bandung di ACL 2. Mudah-mudahan menang biar bisa lolos ke babak fase grup nantinya. Amin, amin. Kasih prediksi skor juga boleh. Sok mangga wargi Dahlia sambil absen, sambil requestin langgam ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 ya. Teh ini Nui, apa kabar? Baby Alia hadir, langgamnya pengen syahrini aja. Di gocininya buat Baby Alia, selamat tugas, sukses selalu, banyak rezekinya. Amin, terima kasih banyak ya. Mister Ius juga apa kabar? Baby Alia langgamnya pengen hijau daun aja. Di gocininya buat Maeha, Teh Ernika Tapang, buat Teh Mas Elsa, buat semua wargi yang lagi pada pantengin aja, Beb, katanya siap ya. Perkenalkan Baby Alia, aku sama Dian, katanya yang ada di Bayongbong. Halo Dian, selamat pantengin ya sayang ya. Apa kabar juga Baby Alia, buat Tahiyati yang ada di Kopo juga hadir Baby Alia. Sambil ngupasin jahe, ngupasin jahe mau, ih Tahiyati aku mau dong ngupasin jahe, tapi gajinya harus sehari 700 ribu. Tahiyati baiklah, angkat aku jadi karyawanmu untuk ngupasin jahe Tahiyati, tapi gaji aku 700 ribu sehari ya. Ya mau telepon on air boleh banget wargi Dahlia di 73028 atau di 73.11.710-nya, atau nanti juga kita bakalan telepon wargi Dahlia yang beruntung ya, yang udah standby dari tadi senangnya di WhatsApp-nya Dahlia di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Terima kasih juga buat Jul Rancasagatan. Mudah-mudahan Persib menang, prediksi 4-1 atau 3-2. Amin, amin, amin, amin. Udah siap belum? Udah siap belum? Cina Baby Alia si penyiar yang paling bergoyang seru dan aum-aum seperti maung. Wah, emangnya. Yang melalang seperti elang. Sehat selalu Baby Alia. Terima kasih loh Jul Rancasagatan ya, yang pastinya selalu tahan dari godaan setan ya. Dari Rancasagatan yang selalu tahan dari godaan syaitan gitu ya. Selalu lurus weh kehidupannya teh ya, enggak pernah neko-neko izinnya. Cus Marki cus sayangku, Baby Alia ketemuan sama siapa lagi ini? Baby Alia yang paling cantik Masya Rudy Oloy. Rudy Oloy persipnya berapa-berapa nih kira-kira siang hari ini atau malam hari nanti? Kayaknya hari siaran bareng teh aku teh masih belum bisa beradaptasi dengan baik ini teh wargi Dahlia ya. Masih asa pagi ini teh, asa ngelayang aku teh ini teh. Biasanya channel siaran jam 10 pagi ya. Wargi Dahlia coba siapa yang pengen ditelepon sama

0: Baby Alia ya. Siapa yang bisa jawab ya paling cepat di 0811-222-1015 bakalan Baby Alia telepon dan puterin langgamnya langsung Wargi Dahlia. Pertanyaannya gampang banget. Siapa lawan Persib Bandung nanti malam di ACL tuh Wargi Dahlia? Sok ayo. Tadi sama Baby Alia udah disebutin siapa lawan Persib Bandung nanti malam. Udah ada yang bener dan gercep juga kalau gitu kita telepon Wargi Dahlia. Ada siapakah ini? Hai Dahlia Indonesia Pilihan. Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh.
0: Siapa lawan Persib Bandung nanti malam di ACL tuh cenah?
1: Tiger.
0: Apa?
1: Manila Digger.
0: Betul, sana ya. Sama Kang Rudi Oloy ini teh.
1: Oh ya betul.
0: Betul, enggak beli cuanki lagi Kang Rudi.
1: Enggak tuh teh.
0: Pengen langgam apa Kang? Ah, pengen dijajanin. Eh tahu aja aku tukang cuanki. Rudi pengen langgam apa Rudi?
1: Pengen Judika sama teh.
0: Judika boleh dong, mau yang mana Judikanya sayang?
1: Aku yang tersakiti.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh, kergalau merenya.
1: Malau, tuh ayam jadi.
0: Aku naon sahawai sudah didingin negara lau. Boleh digocin buat siapa ganteng?
1: Gocin buat Abah Aan, buat Pak RT, Tapleng, Pak Oboy. Topik semuanya aja lah, karyawan Renan Sablon.
0: Renan Sablon? Renan Sablon?
1: Nah, Kenan Sablon.
0: Oh, Kenan. Kenan Sablon sing sara rehat, sing alageng milik, sing kayeng, sing kayeng bonus di bosnya. Nuhun ya, Rudi ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Goyang.
0: Siap mantap sana ya. Tadi apa Kenan Sablon ya sana. Terus mararakan acan ini teman-teman dari Kenan Sablon ya. Belum sih Baby Alia jadi laleles, belum ada yang ngingetin kamu udah makan belum? Kamu jangan lupa makan. Itu perkumpulan pria-pria yang tersakiti sepertinya. Makanya pengen diputer ini langgamnya Judika aku yang tersakiti. Wih. Dalam banget kan Wargi Dahlia ya. Langgam yang dalam lagi apa nih yang pengen diputerin Wargi Dahlia ya. Request boleh ke 0811-222-1015. Nanti juga Baby Ali angkatin lagi teleponnya. Patengin terus sampai jam 3 sore nanti. Brung.

0: Indonesia Pilihan. Bersama Baby Alia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

εξαιτία δε. Sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Bapak Bing, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
13: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
14: Tos sabaraha lami, Pak?
13: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna tu abdi gitu telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Ardi Dahlia, saya Cahaya Pandatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
3: Tos sabaraha lama, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos 2 dinten kenan tos neun biru-biru tes saya singsiremen, alhamdulillah ini tes damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100,
3: ini tes. Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat, alon-alon nggak damang. Kasahawa anu gaduh panyawat seperti abi, mangga meser lan Alpa Polis, alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sika Sikmasi di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia. Untuk siang hari ini di hari terakhir di bulan Agustus tahun 2026 Wargi Dahlia ya. Gak kerasa besok sudah September lagi, berarti 2026 itu tinggal beberapa bulan lagi Wargi Dahlia. Gak kerasa karek di kamari cena malam tahun baruan Baby Alia udah mau akhir tahun lagi. Ya gitulah Wargi Dahlia, waktu teh cepat berlalu ya. Apalagi buat Wargi Dahlia yang punya anak-anak ya, yang sekarang lagi ngerasa repot banget. Anak-anaknya tuh suka susah diatur. Padahal ya momen-momen sama anak itu biasanya cepat berlalu. Anak-anak tiba-tiba gede aja Wargi Dahlia. Jadi dinikmati ya buat para bunda-bunda, ayah-ayah yang sekarang lagi drama banget anaknya. Cena susah makan Baby Alia, bingung banget tiap ke posyandu, tiap mau ditimbang asa era, cina Baby Alia ternaik-naik, cina da budaknya susah banget buat makan. Nih Baby Alia punya tips nih buat Wargi Dahlia, biar gak ada drama lagi, anak susah makan, badannya bisa bebenya naik terus, Wargi Dahlia berprogres ya. Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin vitahani Wargi ya. Biolisin vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin vitahani juga udah teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan bikin anak gak gampang sakit Wargi Dahlia ya. Makanya segera dapatkan biolisin vitahani di apotek, di e-commerce favorit Wargi Dahlia atau di Berno Farm official shop sekarang juga di online Wargi Dahlia ya. Biar nanti langsung nyampe, langsung dikasih sama si kecil ya. Biolisin vitahani, tentu biolisin vitaminku. Abis anaknya udah lahap makan, langsung hayu cena ya. Gara-gara kamu udah lahap makan sama mama, sama bunda, sama papa teh, langsung cena diajak jalan-jalan ke Trans Studio Bandung ya. Biar main sepuasnya di Trans Studio Bandung, mumpung lagi ada promo spesial dari Trans Studio Bandung ya. Untuk promonya dicek aja di Instagramnya di Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Dan pastinya kalau mau beli tiket, amanin tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Banyak banget wahana-wahana yang memacu adrenalin, wahana untuk anak-anak juga bisa. Baru aja kemarin Baby Alia dari Trans Studio Bandung ngajakin Dede Saka. Ih, puas banget. Dede Sakanya juga ketawa-ketawa, lari-lari kesana kesini. Pokoknya puas banget kalau udah main di Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Baby Alinya mau angkatin telepon dulu di 73028 atau di 73111710. Boleh. Sayangku, ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Tikatu, bunga goyang.
0: Cakep, sama siapa ini?
1: Aku Rokib.
0: Rokib, Rokib kemana wae? Rokib. Rokib sehat.
1: Alhamdulillah. Selamat nak.
0: Rokib, kamu tuh Cianjur kan ya?
1: Oke.
0: Rokib, nanti tanggal 11 ke Bandung dong.
1: Duka atuh.
0: Jalan kaki dari tanggal 1 Oktober ya, nyampe tanggal 11. Gempor di Cianjur ke Tegalega jenanya.
1: Kabayang.
0: Cina Ki pengen langgam apa kamu?
1: Hayang ya di Pamungkas.
0: Coba aku cek dulu ya, pengen gocin buat siapa?
1: Gocin ya? Gocinnya buat Baby Alia aja.
0: Ada lagi gak buat siapa?
1: Ah, mau beja-beja.
0: Kok kamu selama ini menghilang teh ternyata udah lamaran ya? Lamaran kerja.
1: Oh. Rakib, aku sudah ngelamar kerja, aku kan bos.
0: Oh ya ampun, ya ampun, luar biasa ya. Amin. Langgamnya pengen diganti apa? Saya gak masuk list yang hari ini, yang itu.
1: Atuh, nama namanya nama ayah didinya.
0: Anu ayah seur atuh nih, besok bisa kamu hoyong naun.
1: Oh, di Geisha, diputar dan di Geisha.
0: Geisha mau yang mana Geishanya?
1: Yang biasa diputar nih.
0: Yang biasa diputar seur.
1: Oh ya nih, anu sok diputar wae.
0: Yang mana, lumpuhkanlah ingatanku atau yang mana? Bebas wae.
1: Bukan Geisha, tapi Geisha.
0: Oh Geisha, udah diputar ya, tadi. Tadi Geisha Leperonka udah diputar yang pelarian.
1: Ya udah yang mana aja lah.
0: Ya udah Geisha wenye, kagok. Kagok salah didengin. Rokib sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Padahal dia enak-enak lagamnya perung.
0: Siap ya. Ya ampun, itu efek apa ya? Tadi Rokibnya request Geisha, Baby Alia dengernya Geisha. Efek apa ya? Efek belum ngarujak kayaknya enak ya. Rujak siang kali hari ini Wargi Dahlia. Kalau ngomongin rujak aku paling suka itu tuh yang viral di daerah sore yang wih bumbunya lekoh banget. Terus buah-buahannya banyak juga beragam Wargi Dahlia. Ih, aku mah suka dah kalau rujak yang royal-royal kayak gitu. Teh benar-benar enggak pelit bumbu, enggak pelit buah-buahan. Dan lagian rujak juga kan makanan yang sehat Wargi Dahlia. Banyak seratnya juga ya. Asal tong lada teuing, hayu atuh orang ngarujak. Atau enggak rujak receh bonteng enak guys. Dikerupukan ya sambil pantengin Dahlia Indonesia Pilihan sambil nemenin Wargi Dahlia di siang hari ini.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang,
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein Sastra Negara didorong jadi pintu gerbang branding Kota Bandung. Cermati perubahan desil, Pemkot Bandung pantau hingga kewilayahan. Pemprov Jabar jamin pengobatan korban begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aktivasi kembali Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung membuka akses penerbangan dari dan menuju Kota Bandung sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat branding kota serta mendorong sektor pariwisata, perdagangan hingga pendidikan. Saat berkunjung ke Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura untuk memanfaatkan sejumlah ruang di kawasan bandara sebagai media promosi Kota Bandung. Salah satunya melalui penyediaan videotron dan area tunggu yang sekaligus dapat menjadi ruang pengenalan identitas Kota Bandung kepada para penumpang. Menurutnya konsep branding tersebut akan mengangkat berbagai identitas Kota Bandung, termasuk kekayaan seni, budaya, dan kuliner. Pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki dukungan anggaran maupun sponsor untuk menghadirkan seni tradisional khas Bandung, serta display produk kuliner lokal di area bandara.
4: Sesuai dengan arahan dari Presiden, kan bandara internasional yang akses langsung ke lokasi wisata itu harus ditunjukkan dan diaktifkan. Makanya yang pertama diaktifkan dan setelah itu Bandung dan Yogyakarta sebagai satu di antara 10 destinasi utama sejak tahun 2016.
5: Alhamdulillah ini adalah spot yang memang merupakan spot kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak Angkasa Pura, di mana kami punya videotron sepanjang ini, kemudian tempat duduk ini untuk kita foto-foto sambil nunggu.
4: Duduk juga nyaman. Kita juga ini bagian dari branding Kota Bandung. Branding Kota Bandung ini kita akan mulai dari masalah Bandung, masalah rasa. Makanya nanti ada tulisannya apa? City of Champions.
3: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi prestasi anggota Pramuka Garuda asal Kota Bandung. Apresiasi disampaikan Erwin saat menjadi pembina upacara dalam kegiatan penyematan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya proses penyematan tanda Pramuka Garuda kepada anggota-anggota terbaik merupakan bukti nyata dedikasi, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menempuh setiap tingkatan kepramukaan. Erwin merasa yakin melalui gerakan pramuka, generasi muda Kota Bandung akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Erwin meminta para anggota Pramuka Garuda untuk terus menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungan sekitar.
6: Kegiatan hari ini tentunya bukan sekedar sebuah acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik gerakan pramuka Kota Bandung yang telah menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta karakter baik dalam perjalanan kepramukaannya.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perubahan status desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan. Menurutnya, untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data, pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemantauan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni program Siskamling Siap Jaga Bencana yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi secara langsung.
4: Jadi banyak yang bertanya kan masalah desil ini. Maka yang kita lakukan adalah bukan verifikasi dan verifikasi lapangan. Artinya masalah penanganan kemiskinan tidak hanya ada di dunia sosial, tapi juga di dunia pangan, dinas tenaga kerja, dan dinas-dinas lain yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk ke wilayah.
5: itulah sebabnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari situ kita akan membuat musyawarah kelurahan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Karena secara peraturan yang harus verifikasi dan validasi itu adalah pemerintah pusat di Jakarta. Maka presisinya ada di mana? Kelurahan. Itu sebabnya kita bikin musyawarah kelurahan. Dan untuk dalam tanda kutip ngeganjel, walaupun di media sosial ramenya desa 9-10, yang betul-betul kita perhatikan adalah yang transisi 5 ke 6. Karena transisi 5 ke 6, 4 ke 5 itu transisi yang betul-betul orangnya sangat membutuhkan.
1: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepastian pengobatan dan perawatan korban tindak kejahatan jalanan atau begal dan korban kekerasan lainnya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Vini menegaskan, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit untuk keperluan tersebut. Bahkan surat edaran atau SE dikeluarkan 2 kali untuk mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan. Namun Vini menjelaskan korban kekerasan akibat tawuran atau perkelahian sama sekali tidak dijamin.
7: Bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk korban begal, korban kekerasan itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya ataupun misalnya kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang tersangka berinisial MN 23 tahun yang merupakan bandar dari obat keras tertentu atau OKT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Faruk Rozi mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Andir, Kota Bandung yang sudah diubah menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Dari rumah tersebut polisi berhasil menyita sebanyak 100.000 butir obat keras tertentu atau OKT yang siap diedarkan di wilayah Bandung Raya.
8: Yang kami laksanakan pengungkapan penggerbekan gudang di 2 lokasi yang berbeda, yang pertama di Marga Asih, yang kedua di Andir. Yang mana ribuan obat keras terbatas tersebut itu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: 101,5
10: Dahlia FM.
9: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang.
11: Sik asik.
9: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

0: Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: TJ.
1: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Roma Herbal.
4: Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
6: Bejo. Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
7: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Ibu Teteh Rohma di Garut.
10: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
9: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
10: Kumaha kaosna, Bu?
9: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
10: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
9: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, terus rewet gitu. Ayeuna mah, terus sekarang naon-naon, teungak, teleles, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampai tiu dinten, mentekah percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung, enggak geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena kerja oge, jantan tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
11: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana, masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Di Dahlia Indonesia Pilihan, makasih banyak buat yang udah pada pantengin. Ada Kang Agus Toner, selamat siang. Apa kabar juga Baby Alinya buat Teko Kom yang ada di ujung berung ya. Ada Kuku di Karangnangka, Sumedang juga selamat pantengin Kuku. Teh Yati di Kopo juga yang lagi makan mie, meni enak banget ya. Teh Elis di Jalan Peta yang lagi makan rujak, meni seger banget. Lukman Pasar Baros juga selamat pantengin ya. Mama Bayu SMK Gunadarma juga hadir Baby Alia. Ketemuan juga sama Teh Ati Batulawang Ciwidey. Apa kabar buat Teh Erna Cipagalo Girang? Ada Abah Yudi di Singaparna juga, terima kasih banyak. Teh Amalia juga lagi pantengin. Ada Kang Aib di Buah Batu lagi pantengin Dahlia Indonesia Pilihan.

0: pagi Dahlia, ada yang baru
1: di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelagar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar Sunda.
6: Carmilla jadi jam 11
7: sabu. Dugikan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Selamat.

0: menggunakan mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

selalu dari Mahalini Wargi Dahlia. Kalau ini sialnya karena percintaan, tapi kalau yang satu ini, informasi yang satu ini sialnya adalah salah menuju ke tempat wisata Wargi Dahlia ya. Jadi baru-baru ini viral di media sosial Wargi Dahlia, turis asal Malaysia yang rencananya pengen mempromosikan tempat wisata yang ada di Bandung tapi malah kena sial Wargi Dahlia ya. Karena apa? Karena turis asal Malaysia ini ketika akan nge-vlog di rumah pengabdi setan Pangalengan, tiba-tiba diminta sama petugasnya uang sebesar 600 ribu rupiah. Wah, kenapa Cina bisa kayak gitu? Jadi ceritanya dia kloket tiket. Kloket tiketnya udah bawa kamera gitu. Terus ada salah satu oknum petugas yang tiba-tiba nanya, ini mau masuk aja atau mau sambil nge-vlog katanya? Mau sambil nge-vlog katanya, soalnya dia turis dari mancanegara gitu. Oh, tidak bisa dengan tiket yang reguler. Ada tambahan kalau mau nge-vlog atau mau bikin konten di dalam katanya. Pas ditanya lah ke kasirnya berapa memang tambahannya gitu. Coba lihat dulu followersnya berapa. Karena katanya tambahan uang tersebut, tambahan karcis tersebut harus dilihat berdasarkan followers. Nah ayah aturan jika gitunya lebar. Padahal kan orang luar negeri teh mau meliput ya. Mau mempromosikan lebih dalam lagi terkait tempat wisata tersebut gitu. Ini mah memang dilakukan sama oknum Wargi Dahlia ya. Nah habis itu heboh gitu ya Wargi Dahlia. Banyak netizen terutama orang Jawa Barat ataupun orang Pangalengannya sendiri yang merasa kecewa dengan perlakuan dari oknum tersebut gitu ya. Karena merasa keberatan gitu ya, harus membayar lagi 600 ribu padahal harga tiketnya itu 25 ribu rupiah Wargi Dahlia. Harga tiketnya 25 ribu rupiah tapi karena kamu cina mau nge-vlog jadi kudu bayar deui 600 ribu ditambah 25 ribu rupiah. Keterlaluan. Soalnya dilihat-lihat dari jumlah followersnya 27 ribu lebih Wargi Dahlia pengikutnya di TikTok tuh ya. Akhirnya diminta kalau 27 ribu pengikut 600 ribu cenanya. Ngeri sih ya, karena memang di Jawa Barat ini sebenarnya tempat wisata tuh banyak banget dan bagus-bagus Wargi Dahlia dan sangat menarik untuk dikunjungi sebetulnya. Cuman memang di Jawa Barat itu masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan, apalagi ketika ada bule ataupun dari mancanegara yang datang untuk berlibur gitu ya, selalu dimanfaatkan dengan harga-harga yang tidak dimasuk akal gitu Wargi Dahlia. Tidak masuk akal, akhirnya membuat orang-orang teh kapok untuk liburan lagi ke Jawa Barat, terutama daerah Bandung dan sekitarnya gitu Wargi Dahlia. Ya. Mudah-mudahan ini segera diusut ya oknum-oknum yang seperti ini, biar gak bikin kapok orang-orang yang mau liburan ke Jawa Barat. Karena dengan banyak orang yang liburan ke Jawa Barat, itu artinya nanti akan meningkatkan juga perekonomian, meningkatkan juga UMKM-UMKM kita gitu ya. Jangan sampailah ada orang-orang yang seperti ini ya. Banyak juga keluhan-keluhan di Bandung juga, katanya kalau liburan teh menikah renyem ke tukang parkir rencananya. Tukang parkirnya ada yang minta 20 ribu untuk mobil, ada yang minta 10 ribu untuk motor. Aduh, jangan gede-gede dong, parkirnya juga kan gak lama-lama ya. Jadi tolonglah kerjasamanya, biar yang tukang parkir juga dapat penghasilan, UMKM juga dapat penghasilan ya. Jadi ketika ada yang lagi berlibur di Bandung Raya dan sekitarnya gitu ya, tolong perlakukan dengan baik, tolong beri harga ataupun karcis parkir yang manusiawi lah ya, yang masuk di akal gitu, biar sama-sama menguntungkan untuk semuanya dan tidak merugikan dan tidak mencoreng nama baik Jawa Barat dan juga Bandung Raya itu sendiri gitu Wargi Dahlia ya. Nanti kita update lagi kira-kira ini kelanjutan kasusnya seperti apa, apakah akan ada yang dilaporkan atau seperti apa, karena ini sudah mencoreng nama baik wisata Pangalengan juga nih Wargi Dahlia. Sedih ya, padahal kita teh indah, banyak tempat yang indah buat dikunjungin sama turis-turis. Semoga lebih baik lagi ya.

0: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
2: Pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Co.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan, keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kuma karaos aya panyawat, Pak? Ya, yang biasa ya eung teh terasa sare lambung mah motah bae kitu.
10: Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun kanggo landung naon, Pak?
9: Alpa Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
10: Ayeuna tos F sabaraha botol?
9: Atuh abis tos F 3 botol.
10: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak?
9: Enjing ngeunep tes, siang genep tes, senten genep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos, karasa.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Buat wargi Dahlia yang rindu banget buat main ke Trans Studio Bandung, mumpung lagi ada promo spesial, wargi Dahlia cus, langsung aja nikmati liburan di Trans Studio Bandung. Ada wahana yang memacu adrenalin, ada juga live show yang spektakuler setiap harinya. Tiketnya bisa diamanin dari sekarang di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Terima kasih banyak buat Siti Aminu udah pantengin baby Alia. Apa kabarnya juga buat Abai di Bekasi juga hatur nuhun ya. Kang Suhana di Permata Biru juga terima kasih banyak. Teh Ririn Tri Aryani di Antapani juga nuhun ya. Teh Inui Inui juga apa kabar sayangku. Ada juga Mas Fahri, terima kasih banyak Fahri udah pantengin ya. Fahri dari Masjid Janudur Rahma yang nanti sore mau main ke Dahlia katanya. Wih, hati-hati Fahri ya. Terus juga Baby Bella ketemu lagi sama Ibu Cendani di Cimahi juga terima kasih banyak ya. Apa kabar juga buat Mas Bro di Maroko juga Ciampelas Saturnohon. Tessa di Jalan Kaca Piring juga terima kasih banyak. Ada Teh Yeni juga terima kasih banyak Teh Yeni. Apa kabar juga buat Zara di Cimareme juga terima kasih banyak sayangku. Gurun hujannya tadi udah diputer ya. Aris Empa juga terima kasih banyak. Terus juga ketemu lagi sama Bebeb Deri. Ada juga Bunda Yansa di Arcamani. Kalau kata Bebeb Deri mah prediksi skor Persib Bandung malam hari ini 3-1 cina Baby Alia ya. Taimas di Cimahi juga atur nuhun. Taimas Elsa Majalaya juga terima kasih banyak. Neng Nana juga atur nuhun pisan. Kang Edet juga terima kasih banyak. Mama Fiandi, Tagianti Oktaviani yang ada di Cipatik cenanya soreang atur nuhun. Kang Ramdan Firmansyah dari soreang juga atur nuhun. Kang Ayep di Buah Batu juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini, Abah Yudi Meka Singaparna juga atur nuhun pisan sayangku ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Taihat Solihat di Cimareme juga atur nuhun ya. Ada juga Kang Deddy Kurniawan juga terima kasih banyak. Ada juga yang namanya Kang Denny Handiman, mumpung lagi di Bandung pantengin Dahlia katanya, terima kasih loh ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Deden Cipteng. Ada Mama Haji di Cileunyi juga terima kasih banyak wargi Dahlia ya. Gak kerasa udah mau jam 3 sore wargi Dahlia, saatnya Baby Alia harus sudah pamitan nih. Kalau kamu masih kangen, besok insya Allah kita ketemu lagi ya di hari Selasa, di bulan yang baru, di tanggal 1 ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, lancar terus rezekinya buat kita semua wargi Dahlia. Amin, amin, amin. Jangan lupa malam hari ini Persib Day wargi Dahlia, Persib Bandung melawan Manila Digger wargi Dahlia di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung jam 7 malam, dan ini merupakan pertaruhan antara hidup dan mati Persib Bandung di ACL tuh wargi Dahlia. Kalau lolos, kalau menang lawan Manila, nanti Persib Bandung akan lanjut ke babak fase grup di ACL tuh ini. Kita doain sama-sama ya, karena bukan hanya membawa nama baik Persib Bandung saja, di Asia ini Persib Bandung juga membawa nama baik Indonesia dan akan mencoba untuk memperbaiki peringkat Liga Indonesia wargi Dahlia. Amin. Doain ya, bukan hanya untuk Bobotoh aja, tapi untuk seluruh para pencinta sepak bola Indonesia ya. Kalau gitu Baby Alianya pamit, sehat-sehat buat kita semua. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang. Bye-bye.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda,

0: semua amalannya.
1: Dipersembahkan oleh 1 jam non-stop Langgampong.
2: 1 jam non-stop Langgampong
1: tanpa penyiar.

0: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

εξαιστία δε. Αρσικά να juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet.

saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: 2 jam non-stop langgam pop. Langgam terus.
1: Pergi Dahlia, ada yang baru.
2: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
2: Semakin gelegar, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar kuda.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
8: Dahlia Indonesia asik.
9: Cindai Dahlia.
8: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
10: KIP Dahlia.
11: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
12: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
12: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara. Testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Apa parjat
14: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
13: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret sareng sok aya riot itulah istilah mah ₹2 dia mah riot tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam, akhirnya sepisan karena mam teh tak kamari masa teh acana ngalut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya kata tangi kawarga golong kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan kuda tangga istilah nama sok kunang itu kayak nama itu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus ayah sana perubahan dari alhamdulillah lah saya dirawatkan dengan mam resepisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
16: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
15: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
16: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
15: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
16: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
15: Fresh Care Vapo Balm?
16: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
15: Maca banget. Balikin mood banget ya.
16: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
15: Wih, hangatnya langsung kerasa.
16: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
15: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
16: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.

0: Evan Hutton. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Satu jam non-stop langgam pop, langgam terus.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baretbeg.
6: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Mabit na teh diabet, dung 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papa teh, asan teu ngadampal.
6: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar ka
5: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor terayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat katotos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantung jagi-jagi.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuleus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Jam non-stop langgam pop.
9: Satu jam non-stop langgam pop.
1: Tanpa penyiar.

0: Satu jam non-stop Langgam Bob. Satu jam non-stop Langgam Bob.
1: Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop Asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.

non-stop langambo. Să zicem non-stop langambo. Tanpa penyiar.

105 Dal FM Bandung, goyang si kasik. Wow, tinggal 40 hari lagi, maksudnya menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hei wargi Dahlia, apa kabar? Ricky Lovan hari lagi nih di gelaran Dahlia Indonesia Asik sampai jam 6 sore nanti. Selamat

0: Dahlia, saya Ariel,
1: Lukman,
2: Yuki,
3: David,
4: kami
5: Noah.
4: Selamat ulang tahun ya.
0: Semoga Radio Dahlia tetap jadi juara.
6: Semoga semakin panjang umur.
7: Semoga ya semakin sukses dan banyak acara-acara yang sukses.
8: Semakin banyak pendengar.
0: Semakin tinggi antenanya.
5: Dahlia.

banyak warga Dahlia masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia. Asik barang sama Ricky Lovan. Dia juga masih kamu. Si manisnya sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu kualam bertahta. Kan tiada kucing kita bisa berjubahkannya menerawang. Oh tidak. Warga Dahlia ngerasa ngasih udah dari hari Minggu. Dan juga hari ini mulai terasa bahan baku mulai pada naik. Warga Dahlia kalau dari Ricky sendiri ya. Harga telur udah mulai naik 1000 per kilo. Warga Dahlia meong congkok. Harga ayam juga sampai tembus ke 40.000. Warga Dahlia Gustinu Agung. Mungkin kita dari sekarang harus mulai semakin lebih pintar lagi, lebih bijak lagi, lebih cerdas lagi untuk apa namanya, untuk makan sehari-hari gak sih? Iya gak? Nanti bocos Warga Dahlia. Terus ngomong-ngomong ada berita lagi Warga Dahlia. TPA Sari Mukti ditutup Oktober loh. Jadi Kota Cimahi harus siap-siap untuk mengelola sendiri atau mengelola mandiri 124.000 rumah Warga Dahlia untuk mengenai sampahnya Warga Dahlia. Oh my God. Kita ngomong dari sekarang harus udah mulai bisa berdikari sendiri kan ya gak sih? Kalau sampah-sampah kompos gitu kan bisa kita masukin ke dalam tanah biar jadi pupuk tanaman gitu. Kalau misalnya ada botol-botol bekas dan semacam-semacamnya bisa dibantu dengan ke beberapa tempat pemulung atau juga tempat-tempat yang bisa menadahkan sampah-sampah Warga Dahlia. Kan sekarang mulai banyak tuh ya lewat aplikasi Warga Dahlia. Gustinu Agung. Terus ada berita lagi Warga Dahlia OMG Pidia. Ini bikin malu ya, ini bikin malu terutama di Jawa Barat Warga Dahlia ya. Wisatawan asal Malaysia kaget saat tiket masuk digetok dari 15.000 ke 600.000 Warga Dahlia gara-gara cuman mau bikin konten, mau di shoot-shoot gitu, mau dipromosiin sebenarnya sama mereka. Mau dipromosiin malah kitanya yang harus kitanya ngegetok harga Warga Dahlia, harusnya kita terima kasih ya. Dan kembali ini terjadi memang di Jawa Barat ini memang banyak pungli Warga Dahlia. Mudah-mudahan pemerintah akan mencoba untuk membantu agar pungli-pungli ini tidak merusak nama baik kita di Jawa Barat, di Kota Bandung terutama ya. Kan ini juga yang terjadi di Bandung Warga Dahlia ya. Kalau boleh dikasih tahu tempatnya, ini di tempat wisata Rumah Pengabdi Setan Warga Dahlia. Ricky gak bisa berkata apa-apa ya, karena ini sudah terlanjur beritanya sudah mendunia Warga Dahlia ya. Aku tidak bisa berbicara Warga Dahlia. Udah gitu satu lagi kabar menohok ya. Sarjana nganggur tembus 1 juta jiwa Warga Dahlia. Lulusan manajemen jadi penyumbang terbanyak. Oh my God. Kalau yang lulusan kuliahan aja bisa banyak yang nganggur, apalagi yang nanti di bawah itu. Gak ngerti juga Warga Dahlia. Tapi ya sudah, lupakan dulu ya. Sekarang kita refreshing dulu barengan sama Ricky Lovan. Hayo request langgam-langgam Papua Indonesia favoritnya Wargi biar bisa tenang gitu kan. Line request-nya dibuka di 0811-222-1015 atau boleh nanti masuk lewat line telepon di 73028 dan 7311-710. Ditunggu sama Ricky Lovan request-nya atau juga mungkin mau ngasih info-info kekinian atau juga pengen ngasih tahu gibahan-gibahan.

banyak keluarga Dahlia masih stay tune barengan sama Ricky Lufa dan juga masih kamu di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Dan sekarang kita mau baca request keluarga Dahlia. Tapi Ricky mau kasih dulu info nih. Kalau misalnya di Superindo di Jalan Peta Grand Openingnya tanggal 1 September 2026. Besok keluarga Dahlia ditunggu ya. Nikmatin promo super heboh saat Grand Opening. Ada diskon besar-besaran, harga spesial. Dan lain-lain yang promonya dari tanggal 1 sampai 2 September 2026. Nah, cuman satu hari saat GO gratis kopi untuk 50 member pertama. Wow. Terus cuma satu hari saat GO, Bazar Beauty Home Care dan 365 produk dengan harga super murah 10.000, 15.000, 25.000. Ada juga chicken roast viral cuma 39.900, durian montong lokal 65.900 per kilogram, ada Pure Century 29.900 per kilogram. Udah gitu isi sepuasnya udang faname loh. Harganya cuma 79.900 per box. Udah gitu juga ada anggur Red Glow 49.900 per kilogram, ikan gurame 64.900 per kilogram, dan juga 365 minyak goreng 2 liter harga 40.900 per pouch khusus member. Indomilk UHT plain dan coklat 950 mili beli 2 cuma 30.600. Sunlightnya 1.500 gram harganya 18.900 per pouch. Jadi ayo ramai-ramai datang ke Super Indo Peta Bandung. Super Indo lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Kita baca request sih wargi Dahlia. Apa kabar, selamat siang Ricky Lovon. Udah sore ketang. Ada dari di Cibiru pengen request langgamnya untuk bersamanya buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Mang Nana, Sibai, Ponti dan Nona Genta buat semua nunggu berulpan yang dikumin we jadi satu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hadi Dede Gemes, kucing antariksaku planet luar angkasa jauh. Pengen ruang rindunya dong digocin buat keluarga tercinta aja. Terima kasih banyak. Udah gitu ada Kang Cacan ya, selalu enggak ngasih foto-foto yang lucu unik-unik ya. Dia ngasih foto tulisannya tetaplah belajar sampai hari tua, tapi fotonya udah pada senior usianya. Pokoknya di Cimede hadir Aiki, terima kasih banyak. Mama Bayu di SMP Gunadarma Cicalengka hadir. Semoga Aiki sehat selalu, banyak rezekinya. Pengen langgarannya Keisha pelarian boleh ditunggu ya. Sekarang tapi Ricky mau putar dulu requestnya punya Fahri yang lagi datang nih ke Rada Dahlia. Katanya pengen langgamnya Ungu waktu yang dinanti. Katanya thank you banget buat Ricky Lovan dan salamnya buat Ricky Lovan aja, semangat siarannya siap. Jangan kemana-mana wargi ya, ntar di depan kita bakal buka line telepon.

Italia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asi. Barang Ricky Luven di degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi sampai jubah kanyu matalam. Oh tidak.

0: bagi Dahlia. Jangan lupa tinggal 41 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Yang nanti digelar hari Minggu 11 Oktober 2026 ya. Baiklah, kalau gitu sekarang kita membuka line telepon wargi Dahlia. Langsung aja telepon ke sini 73028 atau 73 11 710, atau juga lewat WhatsApp call boleh wargi Dahlia. Yuk kita telepon masuk sekarang. Kira-kira di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Selamat sore.
1: Selamat sore, Dedek Mus Carlito.
0: Oh, aku baik-baik saja. Dirimu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mama juga baik.
0: Lagi hujan nggak di sana, Cina?
1: Enggak, cuman mendung aja.
0: Katanya mah di bagian beberapa Bandung mah udah hujan katanya gitu.
1: Iya, ya, kesini mah belum.
0: Nunggu giliran.
1: Iya, belum waktunya.
0: Mama, Pak Lina, aku mau nanya dong. Tadi kan aku sempat ngasih tahu ya, katanya lulusan S1 udah banyak yang nganggur sampai 1 juta orang. Kira-kira jurusan apa ya kalau kata Mama Paulina Martinez biar gak banyak pengangguran? Karena menurut hasil penelitian yang banyak pengangguran itu adalah sarjana manajemen. Kalau kata Mama Paulina, kira-kira harus ambil jurusan apa nanti kalau bisanya mau ngambil kuliah ya?
1: Jurusan ini aja, Burangrang.
0: Jurusan Burangrang Cicadas suku udah patah
1: merenah. Iya, atau cuma Burangrang aja.
0: OMG PDA.
1: Kangen, iya, lama gak on air soalnya sekarang mah apa?
0: Apa?
1: Pindah jam tayang ya.
0: Iya, pindah jam tayang. Tapi didengerin aja gue udah alhamdulillah, makasih banget loh.
1: Iya, selalu dong.
0: Oh, mantap
1: selalu
0: sekali.
1: Selalu kalau pantengin mah.
0: Oke, okay. Mau request langgam apa channel hari ini?
1: Langgamnya, jangan paksa rindu aja ya.
0: Oh, jangan paksa rindu, langsung mau buat siapa?
1: Buat semua wargi Dahlia aja yang lagi panteng, Gocin, buat Carlito sama Papa aja ya.
0: Siap, segitu aja.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pun go ya.
0: Gak yang balik, oke. Kalau gitu jangan kemana-mana, nanti bakal diputerin langgamnya. Rikilfon bakal balik lagi, tapi ketemuan dulu sama yang satu ini.

0: saya Chef Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Terima kasih banyak masih pada stay tune. Wargi dan Ricky mau ngasih tau ya, Superindo Jalan Peta Grand Opening nih tanggal 1 September 2026 besok loh. Nikmati promo super heboh saat Grand Opening. Ada diskon besar-besaran, harga spesial, dan lain-lainnya. Promo tanggal 1 sampai 2 September 2026 cuma satu hari saat GO, gratis kopi untuk 50 member pertama, dan cuma satu hari saat Grand Opening, Basar Beauty Home Care dan 365 produk dengan harga super murah, 10.000, 15.000, 25.000. Ada chicken roast viral cuma 39.900, durian montong lokal cuma 65.900 per kilogram, Pier Century 29.900 per kilogram, isi sepuasnya udang faname harga 79.900 per box, ada anggur red globe 49.900 per kilogram, ikan gurame 64.900 per kilogram, 365 minyak goreng 2 liter harga 40.900 per pouch khusus member, Indomilk UHT Plan dan coklat 950 mili beli 2 cuma 30.600, Sunlight 1.500 gram 18.900 per pouch. Jadi ayo rame-rame datang ke Superindo Peta Bandung. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 5 sore. Go go goyang goyang goyang goyang. Sik asik sik asik sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jembatan gantung Pompet di Pangandaran anjlok saat dilintasi oleh rombongan pejabat daerah. Insiden tersebut terjadi setelah seremoni peresmian jembatan selesai dilakukan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan akses jembatan ditutup total untuk pemeriksaan penyebab kerusakan konstruksi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevitalisasi 22 hektar perkebunan teh di Ciater dan Pangalengan untuk mengembalikan fungsi lahan serta mencegah bencana alam. Program yang menargetkan total luasan 36 hektar ini melibatkan 96 warga lokal dan pensiunan PTPN dalam proses penanamannya. Penataan ini terus berjalan secara berkelanjutan sejak dimulainya penanaman perdana pada akhir tahun 2025 lalu. Persib Bandung bersiap menghadapi Manila Tiger di laga playoff ACL 2 pada hari Senin malam nanti. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Laga ini menjadi pertandingan menentukan bagi Persib Bandung. Persib Bandung harus menang jika ingin lolos ke fase grup ACL 2. Namun jika mengalami kekalahan, Persib Bandung akan tampil di ajang AFC Challenge League. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Loven. Sekarang selama sejam ini kita ditemenin dulu Wargi Dahlia, tentunya barengan sama Hydra Koko Wargi Dahlia. Makin kesini makin banyak aja kegiatan waktu seru yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong atau juga untuk healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor dan untuk sekedar kebutuhan lifestyle ya. Misalnya mau ikutan pound fit, ikutan group running, atau nonton konser bareng sama teman-teman. Self healing dan self reward tiap orang tuh memang berbeda-beda Wargi. Walaupun berbeda-beda tiap orang, tapi Hydra Koko siap menemani segala aktivitas yang Wargi seharian. Minum Hydra Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydra Koko. Karena Hydra Koko don't stop now. Kita baca request lagi yuk yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Selamat sore menuju lebih sore lagi. Ada Telustini di Rancamanya, pengen langgamnya ungu-ungu tadi udah di jam pertama. Gue ini buat sama Wargi Dahlia aja. Gocen buat Ricky Loven. Semoga semuanya pada kupingin. Terima kasih banyak. Si Jelang Kaca Piring, pengen setiap bandnya dong buat kru Dahlia, buat Dedi Antapani, Kang Tatang, Kang Dano, T.I. Saranica, buat semenung ngeberu panjang dijadiin satu aja. Bunda Yangse di Arca Manik hadir. Sehat selalu, banyak rezekinya buat Ariki. Terima kasih banyak. Doa yang terbaik juga buat Bunda Yangse ya. Terus lanjut lagi ada T.L.I. Si Jelang Peta. Pengen angin rindunya dong dari Roni Parulian, boleh ditunggu nanti bakal diputar ya. Buat sama Wargi Dahlia tercinta aja, thank you. Ada Tia Isu kita sempat masuk lewat line telepon, terima kasih banyak. Ada Mbak Yati di Kopo katanya, Kariki aku hadir lagi mangkal. Ngupas jahe sambil makan semangka mentik di pohon di atas rumah. Waduh, dia ngirimin fotonya, kayaknya semangkanya enak banget kalau dimakannya. Selamat makan semangka kalau begitu Mbak Yati ya. Nenek Ica katanya, apa kabar Dede gemes? Pengen lagamnya teh hijau dong dari Tulusnya buat kesayangnya dan cintanya Dede Nenek aja. Alalah, hihi, oke, boleh. Gak usah pakai lama, kita putar sekarang.

0: Wargi barusan lagi kupingin langgamnya mahal ini yang judulnya adalah untuk yang bersamanya Wargi. Dan ini langgam baru ya. Dan ciri khas Desi hari ini adalah suaranya melengking tinggi banget. Kalau aku kayaknya minta suaranya takut coplok, takut apa namanya, takut putus. Masih bareng sama Ricky Luven dan kita sejam ini masih ditemani barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Dan kita membuka line telepon Wargi. Yuk yang udah pada siap telepon kesini masuk yuk. 73028 atau 73117 atau juga boleh masuk lewat WhatsApp call-nya di depan. Kira-kira ada siapa ya? Kita angkat line teleponnya, oke? Okay. Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Meow.
0: Meow. Selamat sore.
1: Selamat sore, menuju malam.
0: Iya, apakah ini dari Banjaran kembali?
1: Ih, betul sekali.
0: Tadi tulisnya dari Kiputerin ya.
1: Makasih bingit.
0: Sama-sama. Eh, ngomong-ngomong.
1: Langsung dibacain
0: WN-nya
1: langsung
0: dipuihkan.
1: Dipuihkan.
0: Iya, ini senang bingit. Eh, dan Ica di daerah dirimu sekarang lagi hujan atau belum?
1: Belum, mendung-mendungnya mah udah ada.
0: Oh, mungkin nanti kebagiannya nanti agak malaman dikit
1: bareng
0: gitu ya.
1: Dimana?
0: Udah hujan di sini.
1: Oh, ya hujan, guludugnya mah ada ke sini nyampe.
0: Ah, oh, ya ampun, guluduk-guluduk panjangnya sudah nyampe ke sana ya.
1: Guluduk begitu. Menggelegar.
0: Eh, ngomong-ngomong kalau kata Nenek Ica ya, kan tadi Riki ngasih tahu ternyata pengangguran dari sarjana yang lulusan manajemen sampai 1 juta orang. Kira-kira ya, kalau kata Nenek Ica nih buat anak-anak yang mau masuk kuliah ya, kira-kira lebih baik pilih jurusan apa biar enggak terlalu banyak penganggurannya gitu.
1: Pilih jurusan itu aja deh, perdagangan. Jadi jangan S1, jadi harus deh
0: ya, Nenek Ica mah gimana jadi jualan kalau gitu ya.
1: Iya kan itu mah cepat menghasilkan.
0: Oh,
1: kan
0: enggak
1: usah nunggu-nunggu.
0: Sebenarnya
1: nunggu-nunggu pelanggan.
0: Iya sih, tapi sebenarnya kalau di beberapa universitas ini mah enggak gosip lah sebelum request lagi ya. Beberapa universitas sih udah ada sih, tapi namanya bukan sarjana perdagangan tapi sarjana jurusan kreatif penersip. Cocok bahasanya. Udah ada sih, di tempat Ricky ngajar juga udah ada itu soalnya.
1: Oh gitu.
0: Baiklah, jadi sekarang Nenek Ica mau request langgam lagi atau mau ngegosip atau mau ngasih info atau gimana nih? Atau salam-salam doang?
1: Infonya mah ya di Banjaran mah masih mendung, belum turun hujan.
0: Oke. Okay.
1: Goyang-goyang buat semua lagi daya tercinta, gosipnya buat dedek kamu saya selalu semakin banyak jobnya ya.
0: Siap, segitu aja.
1: Iya, ditunggu lagi jalan-jalannya ya.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Dahlia,
0: goyang. Goyang balik. Terima kasih banyak Nenek Ica. Ricky mau ngasih info lagi buat Wargi ya. Superindo Jalan Peta Grand Opening nih tanggal 1 September 2026. Nikmati promo super heboh saat Grand Opening. Ada diskon besar-besaran, harga spesial dan yang lain-lainnya. Promo 1-2 September cuma ada 1 hari ya saat Grand Opening. Gratis kopi untuk 50 member pertama. Dan juga ada produk Bazar Beauty Home Care dan 365 produk dengan harga super murah 10.000, 15.000, 25.000. Ada juga chicken roast Vira cuma 39.900, durian montong lokal cuma 65.900 per kilogram, ada Pier Century 29.900 per kilogram, ada isi sepuasnya udang faname harga 79.900 per box, ada anggur red globe 49.900 per kilogram, ikan gurame cuma 64.900 per kilogram, 365 minyak goreng 2 liter harganya 40.900 per pouch khusus member, Indomilk UHT plain dan coklat 950 ml beli 2 cuma 30.600, Sunlight 1.500 gram cuma 18.900 per pouch. Jadi ayo rame-rame datang ke Superindo Peta Bandung. Superindo lebih segar, lebih hemat, lebih dekat.

0: saya Judika. Jangan lupa panteng terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, si manusia sejuta pesona. Ahai.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Εξαιτία B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Anda juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
14: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
13: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
14: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
13: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
14: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
13: Fresh Care Vapo Balm?
14: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
13: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
14: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
13: Wih, hangatnya langsung kerasa.
14: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
13: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
14: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia juga masih kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralam. Oh tidak.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Roni Parolian judulnya Angin Rindu Wargi Dahlia. Kita baca lagi beberapa request ya. Yang pasti Riki masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Mas bro di Siamplas pengen langgamnya Dadali udah Riki putar tadi ya. Goyangnya buat sama Wargi Dahlia di kuping jadi satu, oke. Okay. Bungsu di Cikaputian pengen Armadanyi dong buat Riki Loven dan juga buat semua Wargi Dahlia di kuping jadi satu. Maafin ya waktunya terbatas. Ada Tenu Inui hadir. Pergoci ini buat Aiki Miao kucing kesayangan aku, selamat tugas. Kang Sohana di Permata Biru pengen langgamnya Casey yang pelarian, boleh sebentar lagi atuh ya. Buat sama Wargi Dahlia tercinta, gocin buat Riki Loven sama kedua anakku, semoga sehat selalu, amin. Terus udah gitu mana, oh iya kita masih ditemenin bareng sama Hedlo Koko Wargi Dahlia. Jangan lupa buat Wargi Dahlia yang sekarang lagi mengejar mimpi, obsesi, cita-cita, lagi ngejar pekerjaan, lagi ngejar jodoh, Wargi Dahlia self feeling dan self reward tiap orang memang berbeda-beda, bahagia tiap orang juga emang berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hedlo Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian, oke? Okay? Minum Hedlo Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang Riki suka. Minum Hydro Koko juga bisa bikin kita jadi awet muda. Beneran itu udah ada penelitiannya Wargi ya. Jangan mudah menyerah Wargi, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now.

0: Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan.
5: Hai wargi Dahlia, saya Rosa, selamat ulang tahun. Semoga Dahlia tetap juara nomor 1. Dahlia!

saya Jeremy Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.

21 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara Semakin Gelegar Semakin Juara yang digelar nanti tanggal 11 Oktober 2026 di hari Minggu mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung. Wargi Dahlia, kita bakal bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada lagi yang kita rahasiakan. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Wow. Mami Imas, terima kasih banyak buat requestnya. Ada Cep Soma di Cipait. Mama Lilis, terima kasih banyak. Teh Karisma Pasco, thank you. Mama Fian di Hatur Nuhun. Ada Kak Yeni, ada Kang Deddy Dukurniawan. Terima kasih juga buat Kakek Pujangga. Ada Jenong di Sukawangi, sang pengembara hadir. Kang Lukman di Pasar Baru, terima kasih. Besok-besok masukin lebih awal lagi ya. Teh Ati Batu Lawang Cimede, Hatur Nuhun. Ada Teh Elis, ada Mbak Yati katanya, Kariki Kopo Hujan, Kak, mending sarjana jurusan ngeracik jamu. Jamu untuk meredakan emosi-emosi jiwa ya, dan juga untuk menambahkan semangat-semangat menuju deadline pekerjaan ya. Kang Dadan Citeng, makasih. Ada Teh Elis di Jalan Peta, ada Ibu Hadijah. Terima kasih banyak buat Bulia di Katapang, ada Teh Wita, Kang Suhana juga terima kasih banyak. Ricky Leven pamit dulu. Sebelum Ricky pamit, Ricky mau ngucapin turut berbelasungkawa buat rekan kita, buat sahabat kita, buat kawan kita, Wargi Dahlia, ada Kang Adi Tegi yang telah berpulang ke rahmatullah. Wargi Dahlia, mudah-mudahan terima iman dan amal-amalannya sama Yang Maha Kuasa ya. Kalau gitu pamit. Terima kasih banyak juga Ricky mau ngucapin buat Hydro Coco yang udah nemenin kita selama 1 jam dan kita bakal ketemu lagi besok. Untuk penutup, Ricky punya langgamnya Syahrini yang terbaru yang judulnya adalah Kau Yang Utama. Pantang radio, pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung, go go go. Goyang.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Al-Hidayah. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Asik-asik. 56 tahun Dahlia juara berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Bandengin langgam-langgam juara sekarang ya. Yang pernah ngehits, temenin Riri 2 jam ke depan sampai jam 8 di konten.

0811-222-1015. Jangan lupa ownernya juga nanti biar langsung digoyangin, gak pakai ngantri ya. Atau bisa ke line telepon yang lain di 73228 sama 73111710. Pantengin live TikToknya juga nanti ya di @1015 Dahlia FM Prima.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

της Διαδέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

0: bukan 30, 64.900 per kilo. 365 minyak goreng 2 liter nih, harganya 40.900 per pouch khusus member. Dan Indomilk UHT plain dan coklat ukuran 950 mili, beli 2 cuma 30.600. Dan satu lagi Sunlight 1.500 gram, harganya cuma 18.900 per pouchnya. Murah banget kan? Jadi jangan lupa rame-rame datang ke Superindo Peta Bandung ya. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Sekarang kita owner dulu, ada siapa yuk malam hari ini? Halo, Kak Ibe Dahlia. Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet Lagadar, Neng.
0: Kang Edet pengen langgam apa?
1: Dari Rosanya, Neng.
0: Rosa yang mana aja. Dipilihin?
1: Beliin aja, Neng.
0: Digocin buat siapa, Kang Edet?
1: Digocin buat Neng Riri sama anakku yang lagi kerja, Neng. Udah semangat kerjanya.
0: Udah gitu aja.
1: Iya.
0: Makasih, aja, Kang Edet. Pandang radio?
1: Pandang radio. Enak-enak wajahnya. Dari aku ngaku-ngaku gue, ya.
0: Belakang Kang Edet ada siapa lagi? Kak Ibe Dahlia. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Kumaha itu malah ngobrol. 7311710 Kak Ibe Dahlia. Satu orang lagi yuk, halo. Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Mang Nana Teriri.
0: Tah gitu atuh, pertama ya. Pengen langgam apa, Mang Nana?
2: Pengen dari Kangen Band.
0: Kangen yang mana?
2: Yang mana aja lah pilihin.
0: Digocin buat siapa?
2: Gocin buat semua wargi Dali aja sama Teri. Buat selalu banyak bikinnya.
0: Amin, hatur nuhun. Panteng Radio.
2: Panteng Dali, anak enak lagarnya Dali.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis hidrokoko di radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis hidrokoko di radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol pol pol.
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ku ingin saat ini engkau ada di sini.
6: Halo Wargi Dahlia, saya Anmes Kamaleng. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.

siapa temannya? Aku lupa lagi. Rizal tadi atas siapa ya? Langgamnya udah nih, akal sehat. Gue yang inginnya pokoknya buat Riri aja semangat siarannya. Makasih Fahri ya. Yang udah pada join di live TikTok malam hari ini di @1015 Deli FM. Ini siapa nih? Zainer namanya, lupa aku maaf. Cucu Sulastri, Kak, kaos buat jalan santai masih ada? Nggak ada dong, masih banyak. Kamu butuh berapa karung? Aku kirimin ya.

0: hujannya deras banget tadi. Kalau sekarang nggak tahu nih, sudah mulai mereda atau gimana? Kalau Riri tadi sih ya, arah dari Setia Budi sekitar jam 4:30 ya, sampai Burangrang ke bagian beceknya aja. Semoga sih nggak ada yang menelan korban atau kerusakan-kerusakan lain yang lebih parah lah wargi ya. Yang penting sih semua aman-aman aja malam hari ini, oke? Warga lain, mungkin wargi kawasan lain yang nggak kebagian hujan, hanya kebagian ngehayapnya aja, ada di mana aja coba di absen ya. Sekarang kita warnet lagi yuk, 73028 atau 73110, ada siapa penelponnya? Halo? KIB Dahlia.
1: KIB Dahlia. Mwah.
0: Sama siapa ini?
1: Iwan.
0: Iwan di Cicalengka.
1: Waduh.
0: Oke, langgamnya apa?
1: Bagetos.
0: Bagetos yang mana, Iwan?
1: Bilang kau
0: digocin buat siapa?
1: Buat Dahlia aja deh.
0: Udah, gitu aja?
1: Udah, gitu
0: terima aja. Kasih, Iwan. Pantang radio.
1: Pakai Dahlia, Dahlia, dan maaf ya.

0: Halo wargi Dahlia,
1: kami
2: Wargi Tulus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
3: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

adalah Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo warga Dahlia, saya Cai Panatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
2: Sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, sik asik.
4: Radio asik, Radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
6: Dahlia FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 1 September 2026 berada di Res Area 78 Kiara Atapa, Jalan Banten Kebonwaru, dan Jogja Riau Junction, Jalan RE Marta Dinata Bandung. Dahlia FM. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Gunung Pancer atau Bukit Pancer, Kabupaten Bandung, hari Minggu 30 Agustus 2026 malam. Kebakaran lahan tersebut membakar area lahan di sekitar jalur Cantilan menuju Cipati hingga wilayah Patrol Nanjung. Sampai pagi tadi, para petugas masih melakukan penanganan serta memantau lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti luas lahan yang terbakar dalam kejadian tersebut. Selain itu, penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya korban masih terus didalami. Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dihebohkan oleh penemuan jasad bayi laki-laki di halaman sebuah rumah kosong. Jasad bayi yang diperkirakan baru berusia 1-2 hari tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setelah diseret oleh anjing peliharaannya. Kondisi korban sangat memprihatinkan dengan sejumlah luka di area wajah serta bagian tangan dan kaki yang tidak utuh akibat gigitan anjing. Jajaran Polsek Conggeang bersama tim Inavis Polres Sumedang telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Polisian saat ini masih mendalami identitas penyebab pasti kematian hingga asal-usul bayi tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
5: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 1

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh
2: Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus,
4: kontak
3: Indonesia
4: Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
5: Salahnya. Wah, bibir.
6: Wah, bibir.
7: Wah, bibir.
8: Wah, bibir.
6: Wah, Dahlia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir. Nandika.

56 tahun Dahlia juara, berani diadu semakin gelegar semakin juara. Emang juara banget lah, gak mahal ini yang satu ini ya. Tapi bukan mahal ini namanya kalau tidak heboh wargi ya.

0: di komen aja ya. Mahal ini cantik di komen aja. Mahal ini misal lagi gak cantik di komen, padahal dia mah cantik terus ya. Udah cantik suaranya bagus lagi. Kita diajak kalah suaranya sama Mahal ini. Ya lari, siapa anda? Tapi Riri mah ya bisa kasih uang 100 ribu buat wargi nih. Mahal ini belum tentu loh. Wargi yang pengen dapetin hadiah uang tunai 100 ribu rupiah di quiz Don't Stop Now buat malam hari ini. Ini pertanyaannya wargi gampang banget ya. Pertanyaannya adalah, coba ketik cepat lewat WhatsApp, sebutkan slogan Hydro Koko. Gampang banget kan? Langsung aja kirimin wargi semua. Pak cepat-cepat lewat WhatsApp ya, sebutkan slogan Hydro Koko. Kirimin jawabannya ke 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamat ya. Yang jawabannya benar nanti dari telepon on air buat kita ajakin on air di quiz Don't Stop Now. Nanti yang beruntung dapetin hadiah uang tunai 100 ribu rupiah. Oke, kirimin dari sekarang WhatsAppnya sekali lagi. Apa slogan untuk Hydro Koko? Sekarang kita cek owner dulu. Ada siapa lagi di jam yang kedua? Yuk, halo. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Nenek Ica, Neng Riri.
0: Ada Nenek Ica. Nenek Ica nggak nonton Persib?
1: Ini kan baru beres sholat Isya, Neng.
0: Oh gitu. Ya udahlah, dengerin Kak Ipe aja ya.
1: Iya.
0: Pengen langgam apa, Nenek Ica?
1: Apa?
0: Pengen langgam apa?
1: Pengen ada rindu aja deh.
0: Ada rindu dari?
1: Anmes.
0: Oh, hanya rindu.
1: Iya.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Neng Riri, sehat selalu ya, Neng.
0: Mm-mm. Udah gitu aja?
1: Iya, hati-hati pulangnya nanti.
0: Terima kasih, Nenek Ica. Panteng
1: sama-sama.
0: Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Nenek, kalau namanya Dahlia, pluah. Go, go, go, go, yang.

0: Halo Wargi Dahlia, saya Anmes Kamaleng. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Kim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidro Koko. Minum Hidro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Roma Herbal. Roma Herbal. Komiks Herbal.
2: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
3: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Nah.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Udah siap belum? Udah siap ya? Jangan terlalu dipakai handphonenya wargi. Siapa tahu wargi yang beruntung di Persib Day ini dapetin hadiah uang tunai 100 ribu dari Mahal ini. Bukan dari Riri ini mah ya. Bukan juga deng dari hidrokoko wargi semua di quiz Don't Stop Now. Jangan lupa passwordnya ya. Kalau Riri telepon nanti, Riri bilang quiz Don't Stop Now, wargi jawab ya. Hidrokoko, seger pisan, Don't Stop Now. Tah, itu jawabannya mah ya. Pertanyaan buat edisi malam hari ini gampang banget, wargi. Ketik-ketikan ya, cepat-cepatan lewat WA. Sebutkan slogan dari Hidrokoko. Kira-kira siapa yang beruntung malam hari ini? Kita coba hubungi. Ada siapa ya? Handphone-nya jangan dulu dipakai, wargi ya. Quiz Don't Stop Now.
2: Quiz Don't Stop Now.
1: Hidrokoko. Passwordnya Hidrokoko seger pisan don't stop now.
2: Hidrokoko seger pisan now.
1: Seger pisan bukan how. Oh,
2: seger pisan
1: don't stop now.
2: Hidrokoko seger pisan
1: don't stop now.
2: Don't stop now.
1: Nah, menihara rese ya sama oh, siapa maaf. Ini teh?
2: Sama Ria Diana Ningsih.
1: Siapa?
2: Ria Diana Ningsih, maaf kakak, ini orang lagi sakit.
1: Aduh, pasu. Jangan sedih, aduh Ria, ya kan mau dapat 100 ribu, Teh Ria, jangan sedih pokoknya ya. Teh Ria, apa jawabannya? Slogan Hidrokoko apa sih?
2: Don't stop now.
1: Yakin?
2: Yakin.
1: Gak mau diganti?
2: Udah.
1: Ya udah, atuh buat 100 ribunya buat Teh Ria. Selamat ya Teh Ria ya.
2: Makasih.
1: Cepat sembuh ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Oke, panteng radio.
2: Dapi ya.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Oh,
1: ya. Pokoknya cepat sembuh ya buat Teh Ria Diana Ningsih yang beruntung malam hari ini dapetin hadiah uang tunai 100 rupiah di quiz Don't Stop Now. Aduh, lagi ketularan, lagi tenggorokan ya sama Teh Ria ya. Jangan lupa diambil hadiahnya Teh Ria ke Radio Delia di Buran 28 Bandung. Bawa KTP asli ya. Dan satu buah bungkus kosong Hidrokoko. Boleh varian apa aja. Ingat pengambilan hadiahnya. Jangan melebihi 3 hari setelah menang ya. Jadi maksimal ambil di hari Kamis Teh Ria kalau bisa ya. Nanti hubungi aja Mas Rangga di jam kantor maksimal jam 4 sore. Oke, kalau gitu wargi yang masih belum beruntung buat malam hari ini dapetin 100 ribu rupiah di KIP. Tenang, besok patung lagi KIP-nya ya. Ntar dibagi-bagi lagi 100 ribu rupiahnya, oke?
3: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hidrokoko.
0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Pergi Dahlia, pantengin.

0: Radio. Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Kak Ipe Dahlia.
0: Muah.
1: Muah.
0: Sama siapa ini?
1: Yuspian.
0: Kang Yuspian di PVJ, langgamnya ya. Pengen apa?
1: Langgamnya pengen dari Once.
0: Once, yang mana?
1: Ya, pilihin aja dah.
0: Pilihin, digocin buat siapa?
1: Gocin buat Teng Riri ya, buat semua warga Dahlia aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya, udah, cukup.
0: Terima kasih teleponnya Kang Yuspian, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prunga, tunggu-tunggu, goyang.

0: Wargi Dahlia, kami
1: Chris Pati.
0: Request langgam-langgam Indonesia yang asik-asik
1: hanya di Kontak Indonesia Pop.
2: Muah. Jangan kemana-mana Wargi, habis Kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang selama 2 jam ke depan. Wargi Dahlia, ada yang baru
1: di usia yang
3: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
3: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
2: Dahlia tatar Sunda. Carmilla jadi jam 11.
5: Dugi kan jam 1 siang.
3: Dahlia Indonesia Pilihan
2: dan Top Hits Dahlia.
3: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Dahlia Indonesia Asik.
6: Cindai Dahlia.
2: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore Wargi.
7: KIP Dahlia.
2: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
3: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
2: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
3: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Selamat.

pagi KIP-nya ya, jam 6 sampai jam 8 malam. Tentunya pamit dulu, Pateng Radio, Pateng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang.

Zamari 0811 222 1015. Jangan lupa.

Gedalia tertidur ya. Kita goyang barengan Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Yang baru pulang dari tempat kerja Wargi Dahlia atau lagi nongkrong di dapur batur Wargi Dahlia. Nungguan sangu asak. Aduh, sambil makan malam cenanya. Wah, bubui hui sih karena enak Wargi Dahlianya. Bisa mengeluarkan oksigen. Naon CO2, lain-lain CO2 naonnya. Pokoknya mah eta tawar Gedalia. Kostumnya bagus, bener ke Siti? Masih sih, terima kasih banyak hatur nuhun pisan yang nongkrong di TikTok Dahlia juga ya. Selamat malam semuanya yang sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya wargi Dahlia. Ayang, gak nyangka. Oh iya ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita wargi Dahlia. Adi Tegalega ya, Adi Tege tuh Adi Tegalega meninggal wargi Dahlia ya. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, terus juga ditempatkan di tempat yang paling bagus, paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah buat Adi Tege wargi Dahlia ya. Dengar, itu aset percayanya tapi da kumahanya yang namanya umur wargi Dahlia ya. Apa tuh isan dengan hui hai weh. Kenapa? Kenapa ada masalah di malam hari ini? Terus juga keluarga yang ditinggalkan juga ya, diberi ketabahan gitu ya, keikhlasan. Mama ibu kenapa mama? Mama ibu selamat malam. Waalaikumsalam Kang Dadang Garut Belgia hadir Cikajang Garut. Langgamnya minyak wangi. Minyak wangi, minyak wangi. Nuk itu lain. Oke, asaulah minyak jalantah wehnya. Ngomongin minyak jalantah wargi Dahlia, nama minyak jalantah teh kudu dikumpulkan wargi Dahlia ya, dikumpulkan bisa jadi duit lo wargi Dahlia. Terus nanti tadi apa namanya teh bisa ditukar jadi duit wargi Dahlia ya. Oh, Rindela Dahlia Jalan Burangrang, betul. Ya Ayang, gak nyangka ya. Iya, bener banget Rini Otik. Terima kasih banyak informasinya. Kalau gak diingetin Ayang lupa ya. Waas selalu hadir Teh Minul. Waas mana iya Teh Siti?

goyangnya, goyanginnya buat Cici Anggi, Sipa, buat semua wargi Dali yang lagi pantengin gocingin, buat Ayang aja yang lagi siaran. Ah, terima kasih banyak katanya Yul. Pasti kamu lahirnya di bulan Juni kan? Makanya kamu dikasih nama Yulianti Zumba Zumba. Maksudnya nama Yulianti Zumba Zumba. Ya saya sih nung ngasih ngaran teh. Ani nung nge-septem nih asal-asalan ini. Yulianti Zumba Zumba. Untung lain coba-coba. Mama Piani hadir, selamat malam Ayang, selamat malam Kang Edet. Yo. Ah, goyangin bersama Ayang, Kang Edet Lagadar hadir sambil nonton Persibnya, Persib kermainnya. Tapi jeng negara batur, negara mana tuh Warit Gedalia? Telis Jalan Peta juga hadir, langgamnya kangen setengah mati. Goyangin buat semua Warit Gedalia yang lagi panteng gocingnya buat Ayang yang selalu, saya selalu ya. Terima kasih banyak doyang samanya. Panjang umur, secara rehat, wargi Dahlia. Ngomong-ngomong ya, wargi Dahlia sudah punya tiket untuk ikutan ini belum? Kelegar 56 tahun Dahlia juara. Ayo tuh wargi Dahlia bisi habis tuh si Gana ges habis. Oh, ayangnya wargi Dahlia. Jadi kalau misalnya wargi Dahlia mau daftar besok boleh ke Jalan Burangrang 28 Bandung ke Dahlia ya. Ready tuh, stoknya banyak wargi Dahlia ya. Aha, ABG tua. Hei kamu ya, jangan meracuni aku. Selamat bergabung di dunia goyang, Aldi Apung. Goyangin buat semua wargi Dahlia. Hei, kamu ini ampun deh, apa sih itu teh? Selamat bergabung di dunia goyang ya. Teh Dia juga, apa kabarnya Teh Dia kemarin? Asik.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

hadiah juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di Ozia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.
18: Mila jadi jam 11
19: sama Gikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan
21: dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

Oh, gitu dong warga Dahlia ya. Semangat yang lagi pada lembur, semangat yang lagi pada rebahan gitu ya. Asa capek-capek ting ada ari gawe mah capek warga Dahlia tong beroning gawe ngalamun wae capek warga Dahlia tapi tong sagala dilamunan tong dibeakeun ayeuna nya bisi isukan beakeun rek ngalamun naon coba isukan.

semuanya selalu berlimpah. Kalau rezeki duit mah wargi dalia, tambah rezeki anu paling akhirnya rezeki kesehatan. Bukit berbunga na ayang. Oke, apa sih yang enggak ayang? Oh, misterius. Terima kasih banyak. Wongso, wilujang wangi minum. Belum. Terima kasih. Kang Jai juga selamat malam ya. Aha, terus juga Jajang jalak ya. Ada yang ngegoyang dirimu Rahayu. Ya Rahayu Jajang atau Rahayu saya. Salam dari Hani. Oh, Hani dari Hani Cibolerang Tajang. Kamu ada di sana kan lagi pantengin ayang? Terus ada siapa lagi? Ada Sahrul Gunawan. Oi, ayo artis oi. Ayang gera pulang tuh Persib gera tonton. Mari nonton yuk. Okay. Barusan teh ayang teh nonton heula. Matsunaga juga selamat malam. Hai Ica. Ini Ica kan. Aku yakin dan percaya ini Ica walaupun aku tidak tahu itu ya. Waya buntung. Iya Febian seperti itu kah? Iguana lain Dewi Pasco. Iya mah cak-cak buntung. Gede suarana ayang, masa gede suaranya daripada gede hitut nah. Mas Sunaga Teh Cucu, hai ayang, hai.

0: Hai Isar.
1: Hai Ayah.
0: Kamu pegang mana?
1: Lawan.
0: Kamu suka bola tidak?
1: Tidak.
0: Kamu pasti sukanya uang, ya kan?
1: Enggak, aku suka kamu.
0: Wong atel merang.
1: Atau
0: garo, weh. Ah, merang disukai Isar mah bahaya. Isar.
1: Ya, belum tentu cinta, pan suka aja, weh.
0: Ah, enggak mau. Dah itu teh ada pepletekan ke teh. Tina suka tuh terus jadi cinta.
1: Apa?
0: Hah?
1: Maunya apa?
0: Ya, maunya B aja.
1: Ya, aku mah C aja, weh.
0: Cingur. Eh Isar, udah lama ya kamu gak digoyang sama aku ya.
1: Oh,
0: asal kemon atau nyiap pasti aku mada orang yang gak ngenin.

0: cantik.
1: Antar sama ayah aja.
0: Enggak mau gitu. Enggak boleh lah, mintalah sama aku.
1: Minta-minta ujungnya enggak dikasih.
0: Ya iya, kan setidaknya aku tahu kamu sukanya apa gitu. Pengen langgam apa?
1: Itu aja we, kangen setengah modar.
0: Sekarang
1: besok.
0: Goyangkan buat siapa cantik. Tuh kurang kumaha buat... dicantik-cantik digolis-golis segera. Ah.
1: Atunya ujung-ujungnya teh ku kulutus sarekan
0: menit nyenahan. Nya sok, naon tadi teh judulnya teh? Kangen setengah.
1: Kangen setengah mati.
0: Aneh, sok. Ya sok. Iya boleh sok. Buat siapa?
1: Buat yang duluan di cok-cok gitu sih.
0: Sok, boleh.
1: Selalu sukses, selalu dilancarkan.
0: Amin. Segala rutinanya. Terima kasih banyak cantik.
1: Lalu IRB Kang Dersa, Mbak Iwan Arno, Mang Ayi Kamede, Mbak Bokti, Teh Yati, Ensuki, Kang Lukman, Ratu Onder, ini Otik, Nenek Ica, Nenek Putri, Teh Eli, Sadei, Teh itu, Teh Elis, saya nawar girang lihat tercinta wenya dikumkeunnya.
0: Kenapa? Kok sedikit?
1: Ah loba-loba teuing tuh.
0: Ah, tolonglah.
1: Ya pan dikumkeun sapalih mah deui mah.
0: Ya udah. Ya. Oke, panteng radio.
1: Kucing
0: heula tuh. Oh nya, poho.
1: Sayang wenya, sehatnya, suksesnya.
0: Iya, terima kasih banyak ya cantik.
1: Sama-sama cantik.
0: Kayung Yun.
1: Panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia perlu ngegugurku ya.
0: Terima kasih Isar. Nah udah itu bobo ya Isar ya. Kau usahlah pantengin mandi madu.

0: sangat berbahagia atuh da Ayang Minul. Ternyata ya ingsrek-ingsrekan wae aku teh lagi pada musim ya batuk pilek wargi Dahlia hidung mangpet kayak gitu. Enaknya dioles yang namanya ini wargi Dahlia ini. Kamu udah punya belum wargi Dahlia? Iya bener. Fresh can lagi. Fresh can apa paham wargi Dahlia ya? Ini aroma terapinya keren banget tuh in one. Jadi bisa dihirup, bisa dioles wargi Dahlia ya. Dikemas dalam kemasan mungil praktis menyerupai earphone TWS wargi Dahlia. Dibawa praktis, mudah dibawa kemana saja, siap digunakan kapan saja. Kalau masuk angin mah tinggal dioles-oles aja wargi Dahlia. Dibuka, oles, aromanya juga seger banget wargi Dahlia, beneran. Ada dua aroma wargi Dahlia yang bikin wargi Dahlia suka ya. Ada matcha yang fresh, calming, seger banget. Dan ada sakura yang clean bordering, gak bikin enek wargi Dahlia ya. Fresh Carpa Pop-up itu ada gantungannya wargi Dahlia. Jadi bisa digantung di mana aja, di tas juga bisa wargi Dahlia. Jadi makin keren, praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles ya. Makanya harus punya ya wargi Dahlia Fresh Carpa Pop-up. Balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup, bisa oles. Fresh Care Papa Bam Terapi with Style. Yang digoyang, digoyang, yang
1: dangdut.
0: Betul, asik atuh. Siapa ini?
1: Kang Eder.
0: Kang Eder geraper matuh nih. Papa-papa antem ini masih kena berkeliaran ya.
1: Nonton Perdi lah yang menang 1-0.
0: Alhamdulillah sing menang persibnya. Oh emang udahan?
1: Udah baru masukin penalti, masukin itu berapa?
0: Oh. Baru jadi ayana bapak kesebriji?
1: Tinggal 5 menit lagi lah.
0: Oh gitu. Semoga saja bisa bertahan malah bertambahnya. Persib jadi menangnya. Udah rigis gitu mah tukang editnya. Selamat tidur. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Dahlia bukan gue ya.
0: Digagak.
1: Digoyang,
0: tar ya Ujang.
1: Dangdut. Hey.
0: So, kelanggamnya apa? Ayo.
1: Cemar mesem, Ayang.
0: Cemar mesem.
1: Jangan goyang.
0: Oke, siap. Goyangkan buat siapa?
1: Goyang buat Ayang Tipayunnya,
0: murah banget. Amin.
1: Kangen Maji Halembang, Daeli Padalarang, Nenek Putri Kang Yusna, Arnold Rekopi, Elis Peta, Lukman Pasar Barot, Kang Jugi, Wauci, Kang Suana, Nagopi, Nenek Oti, Pak Tatang, Jodong Sukawangi, Deren Cipteng, Sati Kopo Ratna Kopo, Pak Iwan, Erki Katapang, Mulia Katapang, Mang Nal Setia Budi, Bu Haji Ani, Taisar, Agus Ibu, Bagus Karbon, Danu, Kang Genta, Aisy Bay, Ratu Onde, Amalilis Widay, Imas Elsa, Pak Hasan, Dikumkena, Ayang.
0: Boleh.
1: Makasih
0: ya.
1: Buat Cina ya.
0: Buat siapa?
1: Anak-anak ya. Mudah-mudahan dapat kerjanya yang
0: amin, cepat, amin. Yang cepat. Jangan atuh yang cepat tapi anaknya tidak betah mah jangan, tidak nyaman mah jangan. Alhamdulillah si Neng cantik.
1: Iya.
0: Sok Neng sing betahnya sararehat sadayana. Salam buat istri Kang Edet ya, si Teteh.
1: Ya udah kerja dah.
0: Oh iya benar, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia pun enggak gugu-gugu ya.
0: Asik. Ini lagamnya enak banget loh wargi Dahlia. Enggak percaya, kita buktikan dengan cara goyangin lagamnya. Perunga, go-go-go, goyang.

0: lega-lega banget sih tapi acara gelegar jangan sampai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya?
5: Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
5: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
5: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
6: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
7: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

dengar Gidalia di sana. Semuanya bergoyang berdengar yang Minul ya. Jangan lupa mau request langgam di 0811 222 1015. Perunga, go go go.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Morgi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 1 September 2026 berada di res area 78 Kiara Altapa, Jalan Banten Kebonwaru dan Jogja Riau Junction, Jalan RM Marta Dinata Bandung. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Gunung Pancer atau Bukit Pancer, Kabupaten Bandung, hari Minggu 30 Agustus 2026 malam. Kebakaran lahan tersebut membakar area lahan di sekitar jalur Cantilan menuju Cipatih hingga wilayah Patrol Nanjung. Sampai pagi tadi, para petugas masih melakukan penanganan serta memantau lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti luas lahan yang terbakar dalam kejadian tersebut.

0: Selain itu, penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya korban masih terus didalami. Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dihebohkan oleh penemuan jasad bayi laki-laki di halaman sebuah rumah kosong. Jasad bayi yang diperkirakan baru berusia 1-2 hari tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setelah diseret oleh anjing peliharaannya. Kondisi korban sangat memprihatinkan dengan sejumlah luka di area wajah serta bagian tangan dan kaki yang tidak utuh akibat gigitan anjing. Jajaran Polsek Conggeang bersama tim Inafis Polres Sumedang telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Polisi yang saat ini masih mendalami identitas penyebab pasti kematian hingga asal-usul bayi tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

Gimana we caranya ngusir ngantuk wargi Dahlia? Sebisa-bisa harus bisa wargi Dahlia, mendingan masuk saja di 0811-222-1015. Salah ketan ke 73028-7311-710 ya. Mas Bro, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat tugas. Ya aku yang selamat tugas kan ya Mas Bro ya. Makasih Mama Lilis juga, hatur nuhun. Kang Sohana juga di Permata Biru, terima kasih banyak. Elis di Beta, Eli pada Larang, Cep Soma juga Cipait, lagi pantengin Ayang Minul, terima kasih. Oh Bu,

turunan pisan ini buat siapa sih sebenarnya? Oh iya, buat aku kan ya jam 20. Kayati Kopo, jam umur terus juga. Ayang

makasih banyak. Coba kita tengok ya. Oh tadi ada siapa, orang Malaysia atau siapa? Siti Aziza. Siti. Belum, Mama Ija. Sok Mama nuju naon ngedepong Mama. Oh Kang Deden Cipteng. Iya Kang Deden Diki Bino. Iya aku mah yang Minu. Ih aku mah yang Minu. Setelah aku Teh Andri. Ih Diki ya, kamu mah tetanggaan jeung Eke. Iya orang Binong. Nahan gitu ya. Intan juga malam diselamatkan. Terima kasih banyak. Samsus juga selamat bergabung dunia goyang ya. Ada siapa tuh, Siti Aziza? Malaysia bergoyang, Jajang Jalak juga. Aduh apa kabar? Cak-cak Lai juga ya. Aha, terima kasih banyak. Mama Cahya juga, Teh Leni juga. Terima kasih banyak sayang, atur nuhun ya. Ada siapa lagi? Ada Erik juga. Malum naon tanggal kolot ku naon sayang tanggal kolot ya nggak apa-apa nggak jadi masalah, paling sarah rehat lah duit mau bisa diteang lah nah tingkal mau

0: ya. Ya udahlah kalau begitu. Kita di 73028 7317. Yang digoyang yang dangdut. Dahlia. Asik atuh. Rung ah.
1: Go goyang.
0: Sama siapa?
1: Besti.
0: Oh, Lukman.
1: Iya.
0: Oh, bagus. Kak. Kenapa kalau malam suaranya kayak gini ya?
1: Ini mendengung-dengung, Kak.
0: Oh, bukan mendengung-dengung, Kak. Tapi suara kamu cowok banget gitu kalau malam-malam.
1: Aduh, emangnya gimana? Ingat bahasa Betty dulu gitu?
0: Nah, sih. Apa sih kamu teh?

0: Lukman mau langgam apa?
1: Selendang biru.
0: Apa? Selendang biru. Boleh, goyangkan buat siapa?
1: Buat Ayang Minul duluan.
0: Terima kasih.
1: Buat Kang Agus Cibo, buat Agus Ketbon, buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bunaiin, Tai Cipe, Wa Uce, Tai Sar, Tai Suki, Pak Dirmansa, Kang Sulu Herman, Tai Nado, Mang Nana, buat Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nenek Putri, Duaneng Jebet, buat Bunda Yang, Mamski, Erni Katapang, Bu Aja Ayah, Ibu Lia Katapang, Cuker, Heri Pasko, buat Dede.

0: Majalaya.
1: Margedalia, kalau misalnya nggak bisa bobo ya, gara-gara kebanyakan ngegoyang nih si Lukman hampurannya.
0: Iya, nol, sama-sama nol.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng galia, enak-enak langgar perlu aku go go goyang mohon, yang nol.
1: Sami-sami, hai misterius, apa kabar? Ah, apa misterius? Yang digoyang, digoyang yang dangdut. Dahlia.
2: Atuh, Dahlia asik atuh perumah Bogogo goya.
1: Sama siapa ini?
2: Orang Cicalengka.
1: Orang Cicalengka. Hai Juli. Juli kah?
2: Kang Dedi.
1: Oh Kang Dedi. Gus berteriak aku teh salah dehan Kang Dedi.
2: Aku lan.
1: Kang Dedi ya teh?
2: Mohon.
1: Oh iya, ayo benar-benar nu botak tapi kasep kan? Botak, amin. Boleh nang.

0: negara nama Ismat dan Jahara, Susi Sandi, Bunda Lisna, terus Nenda Putri, Tiara Desa, Julia, Ibu Win, Bu Hani, Bu Ali Padara, Nukomoli, Sinda Gopina, Neng Jepet, Ikat Ibu, Mama Irma Sumedang, Ima Kasa, Ima Kasiani, Ibu Enes, Nenek Sigit, Om. Nah
1: ya, jampe ya, jampe ame menangkan janda, orgi.
0: Kami Master, Jalemang, Ayat Bubat, Eben Cip, Teng, Kang Om, Mas Tanto, Jambi Cibiru, Kang Sandi, Kang Epo, Kang DJ, Nana Hadna, Kang Damo, Pak Jermansah.
1: Gocinya buat siapa? Daga sarare ya nih. Gocin yang sehat.
0: Gocinnya buat ayang ini sehat selalu.
1: Terima kasih doa.

Suara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan

Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Biosia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Mila jadi jam 11
18: sabu gigikan jam 1 siang.
14: Dahlia Indonesia pilihan
17: dan top hits Dahlia.
14: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
17: Dahlia Indonesia asik.
14: Cindai Dahlia.
17: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
19: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
14: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
17: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
20: Siap, Ratu.
17: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
20: Siap, Ratu.
17: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
20: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
21: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

ya, komo nu resep adrenalin gitu manya. Wih, aya wahana memacu adrenalin. Ayana di mall. Bener, Trans Studio Bandung. Mau yang wahana adrenalin banyak. Mau nyaksiin live show yang spektakuler juga selalu ada warga Dahlia ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.entertainment transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the youth.

Kobam kan benar-benar luar biasa ya. Ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa di

kapan saja, kemana saja, dan siap digunakan kapanpun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles presker Purple Balm-nya ya. Langsung terasa hangat dan juga seger, wargidahlia. Bisa buat hidung tersumbat, bisa ngereset mood kita, tinggal quick inhale, buka alu foilnya, hirup kesegaran aromanya, bisa dipakai tiap hari, nggak pas sakit aja, wargidahlia ya. Ada dua pilihan aroma, ada matcha yang fresh, calming, seger banget. Ada sakura yang clean powdering, nggak bikin enek ya. Pokoknya ada gantungannya, bisa digantung di tas, praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan juga oles. Fresh Care Purple Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Purple Balm, terapi with style. Asik. Aha, siapa yang udah ngirimin aku hadiah? Kok kagak ada sih? Itu yang minul, itu minul akun aku. Bolehlah kesana ya, kalau mau ngegip. Disapa sama Ayang Mino sebelum Ayang pamit, wargi Dahlia. Tapi gak mungkin dong ya, kalau misalnya Ayang Mino sekarang apa namanya buka lagi telepon, karena udah mau udahan nih wargi Dahlia. Iya, harus happy dong ya. Kalau kita memberikan happy-happian, nanti wargi Dahlia juga bakalan ke happy-happian ya, bakalan nular. Mama Lilis Risa, terima kasih banyak sayangku, cintaku, I love you Risa. Kau spenderku di malam hari ini, sehat selalu ya sayang Gelis ya. Selalu pantang Dahlia ya di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik ya. Mama Lilis juga terima kasih banyak, mari kita goyangkan lagi. Ada lagi, ada Kang Dang Cahya juga terima kasih. Ya Diki gak apa-apa Diki, Diki bulin sama Ayang gak apa-apa Diki. Ayang orangnya baik, pengertian, tidak sombong tapi susah untuk nabung ya. Santi Kopo juga terima kasih banyak. Terus juga iya Isar, sama-sama apa sih yang gak buat Isar, asalkan Isar bahagia dunia jadi tenang ya. Aha, mana lagi yang mau disapa sama Ayang Mino di TikTok Dahlia, ada siapa Hendra, ada siapa lagi, ini nih Catbon, Agus Catbon ini langgamnya.

0: siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya, Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan 3 cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door belga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
11: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
12: Mino masih di sini ya. Yang digoyang, digoyang ya.
13: Nggak kerasa 2 jam Wegera Wargi Dahlia, bagaimana? Terima kasih banyak buat semuanya. Risa, besok ketemu lagi. Jendri, juga Mama Lilis. Pokoknya semua yang ada di Tuk Dahlia, terus juga Wargi Dahlia yang udah goyangin WhatsApp Dahlia. Hatunun, terima kasih banyak. Jangan dulu kemana-mana karena bakalan datang Andri siap ngegoyang Wargi Dahlia di acara Nanti Mani Madu. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, bro, gak? Go, go, go.

sini dulu ya Wargi di acara

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin apa warga Dahlia? Yes, semakin juara. 56 tahun Dahlia juara, berani diadu. Asik. Sampai jam 12 malam nanti Mandi Madu Dahlia hadir untuk warga semua kayak biasa. Ada Andri Vivi malam hari ini bareng OPP Denny, ada OPP Tomo juga untuk nemenin wargi semua. Hari apa sih ini wargi Dahlia? Hari terakhir ternyata ya. Hari terakhir di bulan Agustus 2026. Ditungguin atuh wargi Dahlia ya. Ditungguin di sini merapat absennya di 0811 2222 1015. Setelah tadi bareng Ayang Minul 2 jam di yang digoyang-digoyang ya. Kita goyang lagi kali ini pakai saya.

banget walaupun sama Ayang Minul disuruh pada sare ya. Tidak sayang. Pada sare kan semuanya ya. Tidak pada bobo kan Wargi Dahlia. Iya dong, pendengar setia Dahlia mah 26 jam bukan 24 jam lagi ya. Ya, benar enggak?

Mami Iin di Bumi Asri, Iso di Babatu, Ari Wongso Tegal, Kang Suhana, Teh Santi Kopo selamat malam ya, Kang Deden Cipteng juga, Abah Iwan Mozzarella. Terima kasih buat siapa ini, bentar ya, buat Dewi Zain. Makasih banget sudah hadir malam hari ini ya. Para buaya, sini merapat ya.

0: Masih bersama Andri V.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, duanit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total 10

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak lahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
14: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
15: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
16: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
16: Tos ngalami, Pak?
15: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu.

0: sih?
1: Tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: 101,5 Deli FM Bandung Goyang Sik Asik. Warga Deli tahu nggak sih yang namanya dehidrasi? Betul. Dehidrasi adalah kekurangan cairan dalam tubuh kita. Nah, perlu wargi ketahui bahaya dehidrasi pada anak seringkali tidak disadari. Padahal wargi Deli ya, kondisi ini bisa membahayakan kesehatan. Bahkan bisa mengancam nyawa tentunya jika terlambat ditangani. Anak-anak wargi Deli sangat rentan sekali mengalami dehidrasi, terutama saat terserang diare, muntah, atau demam. Nah, kali ini Andri bakal infokan tanda-tanda dehidrasi berat pada anak. Ini penting banget wargi Deli ya, tentunya untuk orang tua agar segera mengenali ciri-ciri dehidrasi berat pada anak, terutama

anak mengalami diare, muntah atau demam? Tanda-tandanya adalah yang pertama, tidak mengeluarkan air mata saat menangis, mulut dan bibir kering, tampak pecah-pecah atau keputihan, ya. Tanda yang kedua, buang air kecil sangat jarang, terus urinnya berwarna pekat, atau tidak buang air kecil lebih dari 6 jam. Anak kelihatan sangat lemas, tampak mengantuk terus menerus, sulit dibangunkan, atau tidak responsif pergidalia. Tanda selanjutnya itu tangan dan kaki terasa dingin serta tampak pucat. Dan yang keempat, mata cekung, tubuh tampak menyusut atau kurus. Dan tanda yang terakhir adalah napas cepat atau terengah-engah. Ingat Orgidalia, ingat buat Orgidalia semua, jika anak menunjukkan satu atau lebih dari tanda-tanda tadi, jangan sampai ditunda. Langsung aja Orgidalia, segera mencari

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh Rupiah Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kau.
0: Charlie von Houten, Setia Bek.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotogkeun

0: tumpeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si Koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
1: Kamu kentras si Koncleng Alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungkur di radio dan

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus sae. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Lebih hiji,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade ayana.
2: Lebih hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya ya?
1: Saat dinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, danten 18 tetes. Mungkin kasadaya nung gaduh panyawa sepertus abdi, manga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hilaf dan dosanya bisa Allah ampuni. Amin. Al-Fatihah buat Adi TG ya. Dicobain aja Marga Delia. Oh, enggak bisa ya. Coba kenapa ya ini WhatsApp-nya enggak bisa? Bentar ya, kita terima telepon manual dulu ya. Halo, Mandi Madu Delia, selamat malam. Au. Aduh. Yuk, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: Aspirasi goyang.
1: Oke, Pak Dirmansa mau digoyang buat siapa malam ini?
0: Ya, pertama-tama saya mengucapkan berdasarkan kawan atas tadi ADTV meninggal dunia ya.
1: Oh iya iya.
0: Ya barusan. Terus terbuka juga ya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan dicahankan sebelumnya. Sehat juga sehat.
1: Amin.
0: Warga Jakarta juga sehat semuanya. Buat Danu, Nanda Dolan, Maria, Rapatur, Gumeni, Mudusi, Gusto, Pak Wawan Tinggapran, Mana Minister Bobatu, Manjuri Gigi Mundi, Tepat Pasar Barus, Mas Tanto, Papa Mualis, Ikau, Si Ibar, Dan Mansur, Alvaruzi, semua buat warga Dania.
1: Oke deh, gocin buat siapa Pak?
0: Gocin buat Dania, sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Panteng Radio.
0: Atur nun, Panteng Radio, Panteng Dan.
1: Soalnya ini.
0: Dari anak-anak lagangnya, dari anak-anak itu, Luna, Gogo. Oh,
1: ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya boleh wargi Dahlia. Coba di nomor satu lagi ya. Halo Madi-Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mantap di hati, mesti ada gue sudah.
1: Digoyang sayang.
2: Digoyang sayang.

0: Jangan nanggut dulu gak. Go ya.
1: Asik. Kak Eden.
0: Bulan.
1: Dah mangkang Eden.
0: Alhamdulillah dah mangkang.
1: Asik. Teteh kumaha teteh sehat teteh.
0: Sehat.
1: Lagi apa sih teteh?
0: Ya kerja. Canggih.
1: Oh kerja bagian shift malam.
0: Ini ada malam terus.
1: Oh, terus pulangnya jam berapa?
0: Jam 6, kadang jam 7 pagi.
1: Aduh, atuh Kang Edet rada kesepian ya kalau malam teh di rumah ya.
0: Udah biasa.
1: Pulangnya nggak dijemput emang Kang?
0: Kan ada temennya.
1: Oh, nggak takut nanti ada yang nggak betot?
0: Enggak ada takut, kan itu paling 5 menitan.
1: Oh, cakep. Jantan tuh hariwang pangintan ya.
0: Hariwang.
1: Kang Edet pengen langgam apa Kang Edet?
0: Layangnya jarang goyang aja tadi.
1: Oh jarang goyang tadi udah belum ya? Jarang goyang di Ayang Minul ke goyang gak sih tadi jarang
0: itu,
1: goyang?
0: Itu
1: oh enggak. Aduh kalau karunya teuing Kang Edet ya. Jarang. Jarang terus jarang digoyang lagi sama si Eteh ya. Kacian. Boleh digoyang buat siapa jarang digoyang ya Kang?
0: Bapak Haji Tohir, Maya di Cimahirir, Manandang di Cimahirir, Mahdi Alembang, saya Lipa Dalarang, Nenek Prisa Makang Yusnya, Arno Black Kopi, Yari Jalan Beta, Lukman Pasar Barot, Angin Sugi, Wauci, Kang Suhana, Dagopi, Dini Otik, Pak Tatang, Jenong Sukawangi, Yaden Cipteng, Santi Kopo, Ratna Kobo, Pak Iwan, Eri Katapang, Beli Katapang, Mang Nana, Setia Budi, Ibu Haji Ani, Taisar, Agus Kibo, Agus Katbon, Danu, Genta, Eskiba, Ratu Onde, Mama Rilis Kiwidai, Riri Tri Ayani, Mas Ion, Pacetan, Buang Pocet Tupat Tengang, Sayati Jamu, Kum, Mas Ari, Kang Esri, Wargi dari Atel, Jita Sarayana.
1: Asik, gocin Kang Edet.
0: Gocin Kang Esri, mudah-mudahan panjang umur, sehat walau biatin aja begitu.
1: Amin. Doa yang sama buat Kang amin, Edet sama Teteh juga ya. Akang, panteng radio Kang.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia tuh gak go ya.
1: Asik, Kang Edet terima kasih di Lagadar. Salam buat keluarga semua Kang Edet ya. Mudah-mudahan selalu sehat Kang Edet juga ya. Jangan lupa, kalau Kang Edet pengen liburan sama si Tete yang bisa memacu adrenalin, nah mainnya ke Trans Studio Bandung aja ya. Di sana juga wargi bisa menyaksikan live show yang spektakuler wargi Dahlia. Beli tiketnya juga gampang, gampang banget. Wargi tinggal ngeklik di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Satu langkah berikut ini wargi Dahlia untuk wargi yang baru aja gabung di Mandi Madu Dahlia saat malam semuanya. Masih Andri dan OPP Denny sampai jam 12 malam nanti untuk hari Senin, hari terakhir di bulan Agustus 2026. Gara-gara sebotol goyang.

0: 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 1 September 2026 berada di res area 78 Kiara Atapa, Jalan Banten Kebonwaru dan Jogja Riau Junction, Jalan RM Marta Dinata Bandung. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Gunung Pancer atau Bukit Pancer, Kabupaten Bandung, hari Minggu 30 Agustus 2026 malam. Kebakaran lahan tersebut membakar area lahan di sekitar jalur Cantilan menuju Cipati hingga wilayah Patrol Nanjung. Sampai pagi tadi, para petugas masih melakukan penanganan serta memantau lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti luas lahan yang terbakar dalam kejadian tersebut. Selain itu, penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya korban masih terus didalami. Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dihebohkan oleh penemuan jasad bayi laki-laki di halaman sebuah rumah kosong. Jasad bayi yang diperkirakan baru berusia 1-2 hari tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setelah diseret oleh anjing peliharaannya. Kondisi korban sangat memprihatinkan dengan sejumlah luka di area wajah serta bagian tangan dan kaki yang tidak utuh akibat gigitan anjing. Jajaran Polsek Conggeang bersama tim Inavis Polres Sumedang telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Polisian saat ini masih mendalami identitas penyebab pasti kematian hingga asal-usul bayi tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang.

Yupi yang temenin Wargi sampai jam 12 malam nanti aja ya. Bentar sayang, buat yang udah masuk juga thank you banget ya, ntar dibacain ya. Requestnya kirim-kirimnya, tenang, sabar sayang. Sabar sayang.

buat Mang Mamat, buat Mang Ayong, hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih Kak Agus Jeli Panjang, langgam yangnya digoyengnya buat Mas Tanto, buat Mas Tanto Black Coffee Teh Ai Umi Lila. Buat Lukman Baros, Aba Iwan, buat Mang Oni Nasgor, semua wargi Dahlia aja. Siap, terima kasih. Terima kasih ya buat Kang Agus Lebih Panjang ya. Teh Elis juga di jalan peta, selamat malam Teh Elis. Dicobain lagi lewat WhatsApp Dahlia teleponnya ya. Soalnya barusan agak sedikit error wargi Dahlia ya. Buat Teh Elis jalan peta langgamnya, tajamnya karangnya buat semua wargi Dahlia aja. Gue cini buat Teh Andri, semoga sehat selalu, terima kasih. Mama Ibu juga makasih ya buat Mama Ibu yang udah hadir di Mandi Madu malam hari ini ya. Maji Eha langgamnya digoyang buat wargi Dahlia dari A sampai Z aja. Gocinya buat Neng. Semoga selalu sehat banyak jobnya. Amin, terima kasih. Kendri kesayangan aku langgamnya digoyangnya buat Epo, Deco, Tehati, Kang Dedi Cicalengka, buat Jajat Pasco, buat Iso, buat Omi Lila. Gocinya buat Kanyaha aja. Aduh ini pada tabrakan yang telepon ya, Kang Deden sama Lukman Baros. Belum ada yang nyangkut nih ya. Abah Iwan di mozzarella juga, maka di mozzarella. Abah Iwan mozzarella juga ya. Terima kasih Mukti. Selamat malam Mukti, di mana nih Mukti? Kang Suhana tadi udah langgamnya ya. Oh, Kang Suhana udah beli.

0: deh, kita goyang dulu sama yang ini. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap, di hati musiknya dangdut. Rung ah, go, goyang, digoyang sayang.
0: Digoyang.

0: Hai, apa kana sadayana wargi Dahlia weh.
1: Gocinnya buat siapa? Ya.
0: Gocin buat Teh Titi Cahem atuh.
1: Boleh, itu aja.
0: Langkamnya dukung Teh Elisnya, tajamnya karang.
1: Siap, nanti di terakhir ya, lamun kabu jam. Siap. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langkamnya Dahlia, asik atuh prung aku gogo. Goyang.
1: Terima kasih Kang Deden Cipteng. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam Mandi Madu, mantap di hati musuh ini dangdut prung aku gogo. Goyang. Digoyang sayang.

0: dengan si Kang Deddy. Si Calengka ya.
1: Iya.
0: Siap, mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Digoyangnya buat Cita Andi ya, saya tahu hati-hati pengen di jalan. Buat yang barusan dari yang Cipteng ya, maka buat umum, wadah hodeja, si Majaya, kita garut doanya, sama Kaisar, butati, buarapan, dini, otik, benai, ini, esin, ya, nama Isma, neng jasa, benar, Isna, Susi Sandi, nenek putri, terbesah, bolia, ibu ini, ibu hanya, boleh pada orang, kompolisin lagu, neng jebet, umi,

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin.

hadiah juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru
13: di usia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
4: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Carmila jadi jam 11
18: sabu. Dugikan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
17: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia asik.
4: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
20: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar.
17: Belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
21: Siap, Ratu.
17: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
21: Siap, Ratu.
17: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
21: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
22: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
23: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
24: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
23: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
24: Ibu ieu panyawat tos lami.
23: 10 tahunan.
24: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
23: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
24: Ibu ayeuna tos eueuf sabaraha botol?
23: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, dahin tep oge. Sadin tengte 3 kali. Genep tetes, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anupa nyawat seperti sim kuring gitu. Sumangga konsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Karyawan Kopi Astar Astana Anyar, makasih banget sudah hadir ya. Terima kasih buat Filosofi Kopi juga, makasih banget. Terima kasih buat Kang Iwan, semua-semua yang ada di TikToknya Delia. Pokoknya nama selamat malam semuanya. Kita bakal terima telepon dulu lagi Delia, 7311010 73028 dulu. Bentar ya. Halo, Mandi Mandu Delia, selamat malam.
1: Iya tuh. Go.
0: Iya, digoyang sayang. Halo, Saiful malam ya, Saiful ya.

0: Supriyati, musiknya dangdut. Aduh nenek, jam segini kenapa belum tidur nenek-nenek teh?
1: Nunggu-nunggu terus bisa masuknya neng.
0: Atuh dah tosongi mah, nenek-nenek mah harus bobo.
1: Masuk-masuk.
0: Kenapa? Ya soalnya nenek. Nenek cantik soalnya. Jadi jangan masuk kalau nenek cantik mah. Sehat ya nenek ya. Langsung digoyang buat siapa nenek?
1: Neng yang baik hati, yang cantik, yang banyak rezekinya, yang hidupnya, langsung melambung baiknya. Anggo aduh kacamata.
0: Terus? Iya soalnya nenek emang terlalu cantik untuk selalu on air. Nanti banyak yang ngebet. Terus?
1: Neng kanggo Umi Lila. Nenek sama Haji Eha. Teh Ratna Kopo. Teh Santi Kopo. Teh Isar Ibun. Mak Arus. Bu Anis Pajadi. Beri Peta. Lukman Baros. Kang Edet. Kang Suhana. Kang Nana, Deden Cipeng, Pak Haji Dirmansa, Lista, Bunda Yance, Denong, Sukawangi, Bos Aris Cibaduyut, Ketbon, Agus,
0: tuh nenek-nenek oke okay, ngegas tinggal kalau kang agak berat kia tuh tenaga nama setengah 12 teh masih Arni, mencrang nenek Yusma siap gocin buat siapa nenek putri
1: kang Neng Andi yang cantik yang baik hati ya.
0: Makasih. Iya, siap. Iya, cuci kaki ya nenek ya. Udah gosok gigi belum? Nenek udah gosok gigi belum?
1: Atos.
0: Sudah wawasu sampean? Sudah?
1: Atos.
0: Asik. Sok ayeuna gerah bobo neneknya. Heeh, ya jangan banyak begadang nenek. Ah, nenek sing sehat ya nenek ya.
1: Amin.
0: Pantang radio, Nek.
1: Pantang Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya. Rumah. Asik, Nenek Putri terima kasih. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Malam.
0: Ini kedung diangkat.
2: Go goyang.
0: Digoyang sayang. Iwan kopi Esther.
2: Basah. Seluruh tubuh.
0: Sejambe emas, makasih.
2: Mantap di hati musiknya dangdut pun go goyang.
0: Asik. Aduh ya aki-aki can sare di oyah kia teh kunaon sih beredaran. Jadinya. Hah? Aki Lukman. Emang Pak Dirmansa sudah aki-aki?
2: Bukan Aki Lukman.
0: Oh Aki Lukman. Iya Pak Dirmansa mah masih gagah. Dengarkan Lukman. Lukman, Pak Dirman sama masih gagah, yey. Iya, nenek putri komot coba jam sakit masih kena mencrang. Cincir ini ngetete, ah bagi bersinar aura kecantikannya.
2: Pak Dirman sama AJP itu jodohkan sama nenek putri.
0: Masa? Terus Lukman mau?
2: Pak Dirmansa, beliau itu.
0: Ari Lukman kira-kira mau?
2: Aku mah udah enggak satu aja cukup.
0: Satu di sana, satu di sini, ha?
2: Enggak dong. Aku satu untuk selamanya.
0: Yai kamana wae sehat Mas Lukman teh?
2: Sehat, aduh pokoknya mau unggal lagi berusaha, belum rezeki mungkin
0: besti. Ya bener, air didinya enggak sedatar jalan santai?
2: Udah dong.
0: Asik, enggak sabar halosin Melina.
2: Aduh setengah losin.
0: Aduh meni resep, kurang atuh setengah losin mah. Mamiin, cicing ari mamiin enggak sedatar cang.
2: Gak tahu mamiin udah barusan nge-WA mami, ini lagi dengerin beliau pasti.
0: Saat buru mamiin gitu marah ngarah patepang sarang aku si manis yang menggemaskan bikin meler hati orang.
2: Itu mau traktir Teh Handri.
0: Oh iya masa. Sosok buru ah. Pantang radio, encannya. Oh ini saat buru. Sok.
2: Buat Andin, buat Mama Bayu, Kang Danu, buat Kang Genta, Bu Naiin. Bu Naiin, nanti ketemu Bu Naiin. Jangan lupa traktir Madam P.
0: Aduh.
2: Buat Teh Subai, Wak Uci, Teh Isar, Teh Isugi, Pak Dirmansa, buat Kang Su Herman, buat Teh Nado, Mang Nana, buat Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nenek Putri, Doneng Jebret, Bondayang, Se, Mamski, buat Erni Katapang, Bu Aja Eha-Eha, Ibu Lia Katapang, Cuger Heri Pasko, terus buat Deden Cipteng, Abah Iwan, Eli Padalarang, Arnold Black Kopin, Dagopin, Mbak Yati Jamu, buat Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, Kang Suhana, buat Kang Tatang, Mimi Ciwidai, Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut, buat Taman Abadi, Mas Tantoli Panjang, Bu Enjoy, buat Santi Kopo, Tiara Desa, Mang Nanar, buat Maka Putungu, Kang Jangjang Jalak, Iman RB, Dedi Calengka, Bebep Deri, Kang Rokep, Mama Apep, buat Mama Joda, buat Oni Nasgor, buat Ayah Buah Batu, buat Ase Balon, Aldo Nane Ismet, buat Abdul Kemal, Ibu Lisna, Ratu Onde, Imas Majalaya, buat Kang Hasan Kos, buat semuanya aja, buat ke Agus Cebon, buat Kang Agus siapa tahu satunya Agus Cibo ya, buat semuanya aja lah.
0: Pantang Radio Jang Saha.
2: Bocinya buat bestiku aja, Madam P yang paling cantik.
0: Iya nyatuh. Pantang Radio Cinta. Goyang. Jangan hianati aku, satu langgam membawa kita ke menit 37 lepas dari jam 11 malam ya. Siapapun dalam hubungan gak pernah mau dihianatin, kecuali Panji.

0: si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh!
1: Tamukeun teras, si konsling alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu, jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ngukur di radio dah.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
3: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Mandi Madu Dahlia, mantap di hatimu Sungai Dangdut. Masih bersama

FM Bandung Goyang Sik Asik Wargi Dahlia. Jangan lupa Wargi Dahlia catat tanggalnya Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pegalega Bandung ya. Kita bakal bareng-bareng tentunya bergoyang bersama alam. Ada Badukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setiaben. Dan yang pasti masih ada satu artis lagi yang akan kita rahasiakan ya. Bahkan bukan hanya satu katanya. Udah daftar belum? Asriani, terima kasih sudah daftar ya. Yang belum daftar sok atuh ya, cepetan ya. Aduh, ada yang hamileng Wargi Dahlia, namanya Erina sama selir hatimu ya. Jangan di-follow Om Hati Wargi Dahlia ya. Udah pada beli nih kaosnya Wargi Dahlia kayak begini ya. Langsung aja beli ke Radio Dahlia FM, tiketnya hanya Rp35.000 saja sudah mendapatkan kaos eksklusif, kupon door prize dan produk sponsor ya. Selamat malam buat ini nih, aku belum kirim-kirim ya, sebentar sayang. Kak Agus Ketbon, terima kasih tajamnya karang sebentar ya, buat Kang Edet, buat Abah Iwan, Deden Cipteng, Teh Imas, Teh

Ibu enjoy, Ibu Eli, Ibu Lia, Tera, Tate, Ira, Pak Agus, Cibo, Mimi, kom semuanya wargi Dahlia aja ya. Mr. Ius juga terima kasih, selamat malam. Digoyangnya buat wargi Dahlia semua aja. Hai, buat Jajat Pasco juga makasih banget. Buat Kamilila, Jendri Isman, Pak Dirmansa, Jajang Jak dan semuanya ya. Terima kasih buat Deddy Gunawan di Kumambang. Terima kasih. Ah, tengah ngerti kamu. Ah, buat Ciao di Kalapitan juga makasih. Mas Bro di Ciamplas Cililin, makasih tadi langgamnya udah ya. Buat Salman, Wahyu, Ujo, Ahmad Azwar di Warung Doyong. Buat Cep Soma di Cipayet Saguling. Salam kenal. Dan gocennya buat kesayangan aku aja. Buat Kang Iwan yang ada di Astana Anyar ya, di Warung Kopi Astana Anyar, selamat malam ya. Mami Iin, selamat malam. Digoyang buat teman Baros, buat Neng Jebret, Kang Deddy Cicalengka, Mama Sri, buat Nenek Putri, gocinya buat Teh Andri aja. Makasih. Iso buat Batu, selamat malam. Buat Danu, buat Iman, Jendri, Nenek, buat Kang Genta, buat Mbak Yati Jamu, Andin, Wargi Dahlia semuanya. Udah tadi langgamnya ya. Ari Wongso Tegal, Kang Suwana juga tadi sudah langgamnya Kang Suwana ya. Makasih juga buat Abayon Mozzarella, buat Dewi Zen, Mukti Hadir, makasih banget ya.

makasih banget. Masih mangkal ya. Semangat atuh Ate Yanti ya. Kang Ancep Kamaludin juga di Balai Endah. Langgamnya buat semuanya warga Dahlia aja. Buat Mama Elis, buat Neng Jebret, Sri Majalaya, Carmila dan semua-semuanya. Kang Agus Ketbon, ini dia langgamnya ya. Tajam ya Karang. Buat yang request langgam ini juga saat malam semuanya ya. Terima kasih ya buat Neni ya. Langgamnya buat siapa ini teh? Iya, terakhir nanti dari Nasar. Buat Jajat Pasco, buat Roni, buat Ernie, teh Eliro, buat Robert Gocire, buat Neni Memori aja. Ini siapa ini? Ini ke siapa? Oh, Roni ini mah. Iya, teh Eli juga malam di Padalarang ya. Tajamnya Karang spesial buat warga Dahlia semua. Rumah goreng, goreng. Goreng ada ini soalnya ada siapa teh ini teh ada si Erina goreng jadi aku bacanya goreng. Aduh, terima kasih Lasmana. Iya, masih ada kok tiketnya, langsung aja ke Radio Dahlia ya. Terima kasih buat Neni juga ya di Cijerah saat malam ya. Makasih buat Astriani juga. Terima kasih buat semuanya yang belum daftar, buruan daftar ya. Enggalkan warga Dahlia ya. Dan langsung aja warga Dahlia, langgam ini adalah langgam penutup Mandi Madu di hari ini, hari terakhir di bulan Agustus 2026. Andre pamit ya, makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Besok ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 malamnya. Makasih buat yang udah follow TikToknya Dahlia ya. Ari sama Andi Martabak Ovo, Kang Onin Naskur Buah Batu juga, Sebelak Teh Nur. Pokoknya semua-semuanya makasih. Abis ini ada Begadang sampai jam 3 pagi nanti warga Dahlia bareng AJP ya. Selamat malam, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya, perum ah.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang asik-asik. Bareng AJP Nukasep Torok berumur ke Dahlia. Di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Bareng-bareng lagi menuju gelegar 56 tahun. Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Asik! Sekarang sudah tanggal 1 September 2026, warga Dahlia ya. Membuka lembaran baru di tanggal 1 September. Semoga semakin ceria, semakin bahagia. Prung ah, go go go.

Barang-barang lagi menuju gelegar 56 tahun dari juara semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung. Barang-barang lagi kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan juga masih ada yang dirahasiakan. Siapa tuh kira-kira nih wargi Dahlia? Oh, siapa yang kira-kira dirahasiakan? Emang penuh banyak rahasia ya. Pokoknya wargi Dahlia nyesel banget kalau nggak ikutan. Mangganya langsung aja daftar dan juga beli sekarang juga. Ajakin semua tetangga-tetangganya, bestiana bestianinya wargi Dahlia ya. Gak usah ngomong dari belakang, langsung aja ngomongnya di depan. Langsung aja beli, langsung datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Kalau mau titip-titip boleh sama Pak RT atau Pak RW. Titipin se-RW, sekecamatan, sekelurahan. Sok buru sekarang juga mumpung banyak banget ini wargi Dahlia dari sekarang aja. Jangan mepet-mepet nanti kalau udah habis nangis lagi wargi Dahlia ya. Digoyang kembali wargi Dahlia di 0811-222-1015 nih wargi Dahlia yang udah pada masuk. Ada Acong. Acong cenanu dirahasia, kadang BBP ya Valen cenanya. Masa sih Acong? Kok kamu tahu Acong? Kok kamu tahu Acong? Pasti kamu anak dukun. Ada juga Agus Chatbon Cibaduyut, sehat selalu aja pelanggannya Cinta Noda Hitam. Dari Abah Iwan, Bos Aris, Aboy, Numurudo, Saka Cibaduyut, Meren IET-nya. Sok nalapon. Kang Agus Chatbon nalapon. Ulah WA hungkul, menirencem, ya WA nage gocin. Buat Kang JP, Nukasep, Dorok Berem, Lukman, Pasar Baros juga hadir. Absen hungkul, cerah. Ada Mama Ros, hadir Ciwalen, hadir. Langgamnya secangkir kopi, gocinnya buat AJP aja, saya selalu banyak jobnya. Amin, itu doa ya. Doa-doa dari wargi Dahlia, banyak jobnya. Alhamdulillah. Ati Sunarti, Batu Lawang, Ciwidey juga hadir, pengen on air. Takut kemarin juga gak masuk-masuk. Iya dong, banyak fansnya AJP mah ya. Makanya harus banyak berdoa. Pokoknya mati lawang. Ada Iman Cikonewa juga hadir begadang Dahlianya ya. Pokoknya kalau mau masuk sama AJP harus banyak berdoa. Kudu banyak sasajen wargi Dahlia ya. Gak usah yang gimana-gimana. Yang sedang-sedang saja sama AJP mah. Saya mah sukanya yang sedang-sedang saja. Seperti langgam yang satu ini wargi Dahlia. AJP senangnya yang mana? Yang sedang-sedang saja. Hey. Jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi bareng AJP dan kasep terok bareng.

0: lega-lega banget di acara Gregan Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah.

0: 0811-222-1015. Udah pada masuk nih warga Daria ya. Ada Dadi di Kumambang hadir AJP. Senang juga ada Pongwes na iya manya. Aku pengen nelpon AJP tapi tegak do pulsa. Nah, Peane Cikalong Ngilir juga hadir. Langgami pengen cinta membawa derita. Gocinnya buat AJP dan juga warga Daria semuanya. Saya selalu sukses terus, selalu banyak jobnya AJP. Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. 73.000-287-311-710. Halo, Begadang Dahlia. Halo. Dahlia. Halo.
1: Kita tuh goyang. Alhamdulillah ya, pertama kali masuk AJP.
0: Go go go goyang.
1: Iya, udah kan go go goyang.
0: Eta hiji deui, eta ta. Halo.
2: Halo.
0: Iya, prung ah go go go goyang.
2: Goyang.
0: Tah gitu nenek, atu cicing wae ari nenek.
1: Lamun nenek jangan lamun nenek.
2: Nenek diangkat gitu.
0: Ada mana nenek? Nah, digogonya bareng-bareng sarang Padir Masa dan Putri digogo asa.

0: Langgamnya pengen apa Nenek Putri?
1: Monitor lah.
0: Car monitor, hari ini Pak Dirman Syoh.
2: Ini aja deh Kang, cepat ngelamun ditanya lagam. Gak enak-enak sih. Ya udah dukung aja lah, enak-enak ya lagamnya.
0: Orang baru lebih gacor ya.
2: Iya, pokoknya lagam-lagamnya enak-enak.

0: nonton di weekendnya ke AJP-nya.
1: Nggak, digoyang buat siapa Pak Jermansah dulu, Mangga?
0: Iya, buat AJP, semoga ada rahmat dan ridha Allah, rezekinya berkah. Nia di Pastur, Bu Memes, Mang Onina Skor Buah Batu, Deddy Cisalengka, Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Mas Ion di Pacitan, Asep Balon, Asep Mamen, Kibar, Kang Mansur, Irin Susu Murni, Ujang Roti, Kokom Oli, Asriani, kemudian kemarin itu siapa ya, Bunda ya, kemudian Kang Doni di mana, Kang Doni itu di daerah Purwakarta ya.
1: Gocirnya buat siapa?
0: Gocirnya buat Kang Jaya Pucung, si Orok Berem, Istilah Gena. Super gocinya buat Neng Abel yang ada di Dago.
1: Oke, Mangga Nenek Putri digoyang.
2: Oh, AJP sehat.
0: Oh, Heli pada larang.
1: Amin.
2: Selalu banyak jobnya.
1: Amin.
2: Karirnya ya. Enggak. Ini lah. Ngejehat.
0: Maju gitu ya, Nenek.
2: Maju gitu ya, Ibu, Maru, Bu Ani.
0: Terlalu dekat itu.
2: Lukman Baros. Ini, Sang Nana. Sang Nana. Mulian Cipeng, Pak. Gigi Masa, Elisa, Unayante, Jenong, Sawangi, Ari Suaduyut, Kesbon Agus, dan Pasitan, Atik Iwede, Mama Mas Tanto, Abah Iwan Mujarela, Adi Sileni, Lia Katapa, PM Katapa, Ide punya kasih khusus itu.
1: Gacin. Gacinnya buat siapa, Nek? Nek? Hatur nuhun, Panteng Radio. Goyang, terima kasih Nenek Putri dan juga Pak Dirmansah warga Daria ya. Asep Balon juga hadir, katanya digoyang buat Pangeran Nyeh-Nyeh ya. Ambu Haji Ratu Cilaku Sumedang juga hadir buat Pak Dirmansah dan juga Nenek Putrinya juga. Langgamnya dukung aja. Prung ah. Goyang.

0: Dadah.
1: Cuma di Dahlia bareng Jaya Pucu.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tinting, Dewi Persik,
4: aku berdandan hanya untuk kau,
2: Charlie Von Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

0: Satu langgam yang asik selipan Margi Dahlia ya. Bollywood di Begadang Dahlianya bareng aja penuh Septo Rock bareng Margi Dahlia ya. Kembali di goyang di Margi Dahlia di 0811-222-1015. Atau juga yang mau telepon boleh banget Margi Dahlia. Karena siap-siap sesaat lagi Margi Dahlia bakal ada yang namanya Begadang Lapar. Begadang Lapar langgam langsung putar Margi Dahlia ya. Langgamnya langsung digoyang sama AJP. Langgamnya harus dangdut ya Margi Dahlia ya. Di 73.000, 28.000, 11.000, 10.000 di Begadang Lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar langgam langsung putar Margi Dahlia. Siapa yang beruntung di season pertama Margi Dahlia? Halo Begadang Lapar.
2: Asik atuh prung aku goyang.
0: Begadang Lapar langgam langsung putar.
2: Langgam langsung putar.
0: Sama siapa di mana?
2: Den Cipteng,
0: AJP. Oh, Den Cipteng ke mana waya tuh, Den?
2: Aya
0: we. Mane awis tapang ke mana wae kali tuh ka dieu kitu kumaha?
2: Teh. Tidur. Ya, cara nama lah nama.
0: Tanya orang gogo atunya biar semangat ya. Nama nadi.

0: setengah mati trio macan.
1: Kangen
0: setengah mati.
1: Oke.
0: Ya, ya.
1: Lajennya buat siapa Kang Dede?
0: Yen mah Kang Ajep we sareng wargi Dahlia sadayana, mugi sarehat selalu.
1: Amin. Deden teh tos damel ta acan?
0: Acan aja pe.
1: Mudah-mudahan atunya tos telepon ieu aya nu nyanakan Deden. Nyanakan Deden damel deui nya. Deden teh sumanget nya Deden nya.
0: Mohon ieu ya dah mulai naon? Ngoder-ngoder.
1: Ya, tah gitu. Atakna den hiji ceketa ogenya ceuk Gusti Allah oge. Ulah nepi ka megatkeun silaturahmi. Karena silaturahmi teh tiasa manjangkeun rejeki gitu nya den ya. Laras. Mohon. Atuh nuhun Deden. Begadang lapar.
0: Langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

0: Dali pemenang yang si kasik. Masih bareng aja penuh kasih torok bareng Wargi Dali yang sudah masuk interval kedua nih Wargi Dali ya. Selamat pagi Wargi Dali yang baru gabung. Ada Mama Ami, terima kasih Mama Ami. Ada Bunda Fatih juga hadir aja ya. Mang Kosim, apa kabar Mang Kosim? Dadang Garut juga hadir. Dadang Belgia, Cikajang Garut. Cenai kopi pahit aja lah gak menyesih ya. AJP hari ini mau ke Garut loh, Dadang Garut ya. Dan Cipteng juga tuh nuhun tadi udah digoyang ya. Sehat selalu AJP, amin. Mulia Katapang juga selalu setia sama AJP. Nuk asep torok bareng atur nuhun. Waalaikumsalam Begadang Dalia, Wilujeng, Aderil, Tehat di TKI. AJP lagunya pacar temanku. Digoyangin bukannya buat Wargi Dalia semuanya. Konveksi topi BC productionnya juga. Buat si buah hatinya juga. Singenahun cenatea poreper pokoknya mah aja sehat selalunya atuh nuhun. Ada Ius tiga huruf juga hadir, langgamnya pengen bahagia sederhana barusan udah digoyang ya. Spesial buat Ius. Ius dapat kabar duka katanya JP Adi Tegalega. Adi Tegalega Adi TG cena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh iya. Ya Kang Adi ya, semoga husnul khotimah buat Kang Adi ya. Salah satu Wargi Dalia. Jai Pucung juga kenal sama Kang Adi itu kalau gak salah dari 2011 kalau gak salah ya. Ibu Harpan juga lagi sakit, semoga cepat sembuh ya Bu Harpan ya. Buat Wargi Dalia juga yang mungkin CP aja. Ada Cep Soma juga hadir, AJP digoyang nih. Buat Yadi sarang istrina, Yati Jamu, Santi Kopo, Nenek Putrinya juga, Wawan Ngampra, Umilila. Gocinnya buat Kang JP, nukasip torok berem aja ya. Di 73.287.11.710 nya juga hadir ya. Ini banyak banget nih WhatsApp-nya beneran nih. Ada Kiki Toing juga hadir. Terima kasih ada Kokom Ujung Berung juga, ada Ponti juga tuh nungguin. Erni Katapang juga selamat pagi. Isyur. Amar Permata Biru juga hadir aja JP ya. Langgamnya sebujur bangkai. Gocinnya yang lagi pada pantengin aja. 73.287.11.710 nya. Halo. Halo Begadang Dali.
1: Halo
0: Begadang Dali ya.
1: Asik atuh.
0: Goyang.
2: Semoga diterima iman Islamnya.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Nah itu yang si AA di yang waktu di Jakarta jadi AJP.
0: Iya, betul.
2: Iya, kangen suka gitu ngomongnya teh.
0: Iya benar.
2: Mas Yon.
0: Dulu sebelum
1: ke Jakarta. Iya, apa kabar Umi?
2: Alhamdulillah baik. Gimana?
0: Alhamdulillah. Sebelum ke Jakarta tuh kan dulu dia di Tegalega ngekosnya, betul.
2: Lalu udah dari Jakarta, baru jualan itu sembako.
0: Iya, benar.
2: Sekarang tadi Cibaduyut.
0: Di Cibaduyut. Iya, benar Umi, benar ya. Aduh, enggak kerasa ya
2: baik
0: padahal.
2: Baik itu tuh suka.
0: Iya, bager, baik, benar. Aku kenal beliau tuh 2011 loh. Dari zaman di sono kene.
2: Tapi pokalnya ya mirip si Asigi ya.
0: Hah?
2: Suka ketuker pokalnya.
0: Onya Sigit ya. Boss Boy ya.
2: Pokalnya tuh suka ketuker.
0: Ini Mas Ion diam aja gak ngerti.

0: Pasti soalnya dia gak paham. Mas Dion?
1: Enggak. Kenapa ya orang tuh kalau bager gitu kok gak panjang umur ya? Sayang ya.
2: Iya. Baiknya
0: tuh
2: sakit
0: tuh, Pak. Iya, dia tuh sakit kalau gak salah katanya sakit, katanya.
2: Oh.
1: Ya, gak lupa ya, wargi Pacitan ikut berduka cita atas meninggalnya teman ya, kita. Iwan ya, Kang Iwan ya. Semoga diterima di sisi Allah.
0: Adi, bukan Iwan. Ya, Adi.
1: Oh, Adi. Ya, Adi.
0: Apa Pak Iwan sih?
1: Bukan.
0: Coba duyut banyak loh yang namanya Iwan soalnya.
1: Mungkin ditampi
0: Iman Islamnya
1: kalian Gusti ya. Engkang Maha Kuwaos. Ya, Kusnul Khatimah.
2: Amin.
1: Dimasukkan dalam surganya Allah.
2: Amin.
1: Terus keluarga yang ditinggalkan semoga ikhlas, tabah. Enggak, keluarga-keluarganya. Iya, keluarga-keluarganya maksudnya. Ya pokoknya buat kita semua jaga kesehatan termasuk Umi juga, AJP.
2: Amin,
1: mau nangis aku.
2: Aku juga tadi dapat kabar.
0: Oke, kita gogo dulu ya Mas Ion dan juga Umi ya. Di gogo.

0: Salamnya Ma itu aja kehilangan.
1: Kehilangan dari Bang Haji Roma Irama. Boleh. Oh. Kalau ini Mas Ion apa Mas Ion?
2: Sebujur bangkai.
1: Bang Haji juga.
2: Kan aduh, itu untuk itu kan tadi di, tadi kan diriku request kan.
1: Iya iya iya. Gitu. Oke lah, kehilangan sama tadi sebujur bangkai. Oke, digoyang dulu Mi buat siapa Mi?
0: Buat Masian, buat AA, sehat-sehat, selamat bertugas, pulangnya hati-hati, rezekinya sama banyak.
1: Betul.
2: Amin, amin, amin.
0: Buat si Ayang lagi ngerjain tugas. Buat teteh Ratu Engang, udah jangan nangis woy teteh.
1: Kunaon cenah?
0: Iya itu ke si AA.
1: Oh iya karena iya soulmate banget, bestie banget ya, benar. Dari zaman dulu, iya benar. Terus?
0: Lalu pagi di rumah nenek putri udah ya kemayu. Itu bah pagi di rumah awan ngaprah. Selanjutnya masuklah ke Mas Ion ya.
1: Rok Mas Ion.
2: Ya, yang pertama buat Mila jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Terus semoga tetap cantik aja.
0: Terus. Gitu,
2: enggak lah. Kalau kasih itulah yang cocok di situ di tengah-tengah kita.
0: Yang tikotok burung.
2: Terus ya orang bareng ya terus Pak Darwansa, Pak Wawan, Pak Iwan, Pak Kang Dedi, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Teh Heli, Teh Elan, Teh Nova, Nenek Putri, Kang Ius, Teh Hati, Mas Anto, Ismet, Arnold, Mas Andrian Tanah Anyar, Mas Lukman, Kang Loning, ya buat Ratu Enga, Engan apa Enggan sih?
0: Engan.
2: Engang, ya buat Bunda Ratu Engang yang ya nggak usah nangis juga lah, didoakan aja. Udah gitu aja.
1: Oke, atuh nuwun ya.
0: Itu jajat paspor sama.
2: Iya, sami-sami.
1: Panteng radio.
2: Oke, sami-sami. Panteng ya. Enak-enak langgannya, pung al go go ya.
1: Langgam langsung digoyang sama JP ya, kehilangan buat Wargi Dahlia yang mungkin kehilangan juga ya di Tegalega ya. Yang WhatsApp kembali boleh di WhatsApp lagi ya Wargi Dahlia dari Bali. Lalu ini tuh Wargi Dahlia Jaya Pucung juga ya karena memang kangen juga ya lama ya sama di Tegalega juga udah banyak banget lah kenangan bersama apa sama beliau gitu ya. Bahkan juga dulu waktu pas acara yang digoyang-digoyang yang beliau

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira. Aku pengendali.

0: Satu langgam barusan ada ayah dari Tasya Rosmala wargi Dalia ya. Salah satu langgam juga yang mengingatkan sama seseorang atau ayah kita tercinta juga nih wargi Dalia ya. Mungkin yang sekarang lagi kangen banget sama sosok seorang ayah yang hebat, yang luar biasa. Tentunya selalu menjadi panutan buat kita wargi Dalia ya. Kangen sama seseorang yang bekerja keras ya, mencari uang halal yang thayyibah untuk keluarga kita. Surga memang tidak terletak di telapak kaki ayah, tapi ayah rela bekerja demi anak-anaknya untuk mengejar mimpi. Begitu kan wargi Dahlia? Digoyang kembali wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Memang benar banget nih wargi Dahlia ya. Kalau sudah ngomongin soal ayah, soal ibu atau orang tua kita yang mungkin sudah tidak ada ya, seperti orang tuanya JP, gimana ayah dan juga ibunya Jaya Pucung sudah nggak ada. Ketika memang di sana tuh apa ya namanya sakit gitu ya, sakitnya tuh ketika kita sudah ada, kita udah mampu, kita pengen beliin ini, beliin itu buat orang tua ya, ternyata orang tuanya udah gak ada. Makanya buat wargi Dalia yang mungkin orang tuanya masih ada, atau orang tuanya masih bersama kita, wargi Dalia bahagiakan, cintai, sayangi, rajakan, atau ratukan orang tua kalian wargi Dalia ya. Jadi nangis gini ya wargi Dalia ya. Kembali digoyang nih wargi Dalia. Di 73.000, 28.7.11, 7.10 nya wargi Dalia. Halo Begadang Dalia.
1: Asik atuh rung ah goyang.
0: Goyang. Sehat Pak Agus?
1: Alhamdulillah. Masa Pak Lerna?
0: Alhamdulillah saya.
1: Umurnya bikin yang emikir kan turut berduka cita meninggal Nadi lega-lega gitu. Mugi-mugi selamat selamna.
0: Terang Kang Agus.
1: Enggak terang.
0: Oh, tak acan berarti ya.
1: Wongun.
0: Cuman tahu eta wargi Dalia gitu.
1: Wongun-wongun dari grup tahunna gitu.
0: Oh iya.

0: akeh. Langgamnya pengen apa ini Kang Agus?
1: Langgamnya tadi wes saya. Cinta noda hitam.
0: Cinta noda hitam siap. Cinta hitam berenya.
1: Mun eta.
0: Digoyang buat siapa nih?
1: Jos diperudulkan.
0: Sok perudulkan. Asal aja waktu nak kena sok.
1: Mun kalau Abah Iwan Musarela, Abus Aris, Apple, Abu, Rambo, Dede Teng, Aman Abadi, Kang Edet, Kang Suhana, Kang Lukman Baros, Kang Hasan, Kak Agus Cibo, Kang Tatang, Teh Ratna, Teh Imas, Bu Ani, Bu Eli, Keke, Teh Isar, Bu Lia Katapan, Bunda Imut, Umi Lila, Ai Sugi, Nenek Putri, sareng Kang Yusna, Tenya, Binong, Mimi Ciwidey, sareng Bunda Gindana, Mama Haji, Yati Jamu, Erni Katapang, Imas Ciwidey, Kang Danu, Dendi, Teh Elis, Mimi Ilis, Bu Enjoy, Mama Apep, Jenong, Arnold, Asep Balon, Agus Rui Panjang. Tosenya?
0: Ya, tos atau tidak ada. Lucin?
1: Lucin namanya tanggo AJPW, Asep. Jorok berim teh.
0: Atur nungun. Panteng radio.
1: Panteng dahlia. Rung ah.
0: Goyang. Di belakangnya Kang Agus pergi dari ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Goyang,
0: Pak Wawan, sehat Pak Wawan.
2: Alhamdulillah, kumaha sabarna anu kasep sehat.
0: Alhamdulillah, cenah wios duaan wios. Wios duaan, halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia, asik atuh prung aku goyang.
0: Goyang. Alukman sareng awawan.

0: Langgamnya pengen apa nih Pak Wawan?
1: Lanjut.
2: Oh ya, angka 1.
0: Angka 1 kalau Alukman.
3: Selendang biru.
0: Gusti eta langgam.
2: Kumaha Mang, Kak Lukman?
3: Alhamdulillah atuh damang. Kumaha sawalerna?
2: Mohon semoga nya icala ais manisnya.
3: Mohon amin doa nu sae ge kanggo kuanya waya.
0: Digoyang dulu buat siapa? Pak Wawan. Mantap. Sok Alukman.
3: Oh iya diwakilan ku abdi we Kang. Iya Kang Wawan ngampras teh.
0: Nuhun aduh Gusti.
3: Ya nyuhunkeun nomor WA anak Kang Wawan ngampras ke nomor rekening Kang Wawan.
0: Kan juga nu heueuh.
3: Kanggo Andin, Mama Bayu, Kanggo Kang Wawan ngamprahnya, Kang Danu, Kang Genta, Bunain, Taisi B, Wauci, Taisa, Taya Isugi, Pak Dirmansa, Kang Suherman, Tenadum, Mang Nana, Kang Wawan ngamprah, buat Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Jepret, Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, buat Jaya Haya, Ibu Lia Katapang, buat Cuger, Eri Pasko, Dede Nyiptek, buat Abah Iwan, buat Eli Padang.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh. 2 unit

sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara, didukung oleh Royal Bike.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok.
6: Aduh kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
1: Komiks herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Begadang Dahlia, di dia ya. Bareng

0: 28 Bandung masih bareng aja penuh kasep torok bareng warga Dalia ya. Sekarang begadang lapar nih warga Dalia, siap-siap nih warga Dalia ya. Langgamnya langsung diputar di season kedua ini. Langgam langsung putar 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000. Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar warga Dalia, siapa yang beruntung di season kedua? Halo. Begadang lapar. Langgam.
2: Langgam langsung putar.
0: Hai Teli, sehat Teli. Teli, langgamnya pengen apa Teli?
2: Pengen ini yang dari apa tuh? Susan apa?
0: Kerinduan.
2: Ibunda.
0: Muara kasih bunda.
2: Iya, kasih ya. Kang Yepe. Aku mau ngucapin dulu ya buat Adi ya. Buat Adi, semoga Husnul Khotimah ya, pernah kenal dengan saya, pernah Japrian. Semoga ama baiknya diterima sama Allah.
0: Amin.
2: Amin ya.
0: Udah
2: ya,
0: Teli.
2: Untuk semuanya tadi udah diperudulkan ya, aku sama semuanya ya.
0: Betul. Kita gogo dulu ya Teli ya, di gogo asik.

0: Kali sehat-sehat ya Telia.
1: Iya, makasih Kang Jepe baik.
0: Atuh nuhun begadang lapar, langgan.
1: Berlangsung puter.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung puter.

0: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jaya Pucu.
1: Begadang jangan begadang wargi, kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Pandang terus begadang.
2: Begadang
1: hanya di Dahlia.

Ala genah 101,5 Dahlia FM menengah yang si kasih. Sudah masuk ke interval ketiga wargi Dahlia masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Langgamnya pengen Masya Allah dari Bang Haji Roma Irama digoyang buat Agus Ketbon, Abah Iwan, buat Pak Edet Gadar, Pak Suherman, Pak Suhana, Pak Tatang, Pak Lukman, Pak Sarbaros, Kang Danu, Kang Asep Dakota, Kang Genta, Hasan, Aman Abadi, Deden Cipte, Ngasan Engkos, buat Asep Balonnya juga, dan juga semua warga Dahlia ya. Gocennya buat AJP aja dari kakek Agus Cibo Pujangga. Ati Batu Lawang juga masih pantengin, katanya langgamnya pengen IC Teru. Ada Cendani, Ibu Cendani Cimahi juga hadir, Kang JP. Ibu Lia Katapang juga yang selalu setia, terima kasih atuh nuhun, katanya udah digoyang ya. Ibu Memes, apa kabar Bu Memes? Hatunun baru bangun, cina Bu Memes, terima kasih. Digoyang juga ya, hadir, ada Ruli juga, hadir AJP. Pengen seperti mati lampu, Kang Ruli, di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Buat kru Radio Dahlia FM AJP, cenangnya. JP lain GP ya. Jaya Pucung. Ada siapa lagi, ada Teh Ane, Ahaji. Aduh, Ahaji. Masih pantengin, terima kasih. Ada Mom Imas juga, waalaikumsalam. Buat penyiar kamu, buat aku, kesayangan aku, Imas Simohai, di Goyang.

0: buat pergi Dahlia gocinnya. Yang selalu aku kangenin AJP atuh serangnya, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, banyak jobnya atuh nun. Terima kasih ada jejak paskonya juga. Digoyang buat Umi Lila, Mas Ion dan juga Pak Jermansa, Ismet gocin buat AJP aja ya. Ada Mama Ibu, terima kasih, selamat bertugas juga, sehat selalu. Di sore yang ngadir Asep Kamaludin juga digoyang nih. Balai Enda Mulyasari buat Tesri, Majalaya, Carmila, Mama Leris. Terus juga buat Neneng Jebretnya juga, wargi Dahlia semuanya digocinnya buat JP, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, sukses terus ya. Si Au Karapitan juga hadir buat si Mister Alagenah, Kang JP nuk Asep teorok berem teh. Asep Balon juga masih pantengin atur nuhun. 73.000 28.7.11.7.10 Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atau perung ah, go.
2: Gaya.
0: Sehat Danu.
1: Alhamdulillah.
0: Cing cagernya.
1: Ya aja pakai sing sehat.
0: Alhamdulillah Danu.
1: Harus.
0: Harus sehat, harus gembira, harus bahagia.
1: Harus bahagia.
0: Harus bahagia
1: itu sederhana.
0: Betul, seperti langgamnya cita-cita tanya. Cuman dengerin Radio Dahlia bahagia. Bisa bahagia.
1: Itu sederhana.
0: Danu,
1: bila
0: ya, baru bangun jam sabra ya teh?
1: Iya, jam 2.
0: Nah,
1: teuing itu namanya sarena merenda peuting.
0: Berarti tatali teu ngadangukeun nya.
1: Nah, naon gitu.
0: Ramai lo Bandung iya nya. Karena ayeuna teh kan wargi Dahlia teh lagi berduka cenahnya kan.
1: Berduka kumaha?
0: Kan aya nu maot, aya nu meninggal.
1: Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Etanya ieu Kang Adi.
0: Nya, Adi Tegalega.
1: Adi Tegalega. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Cing balik atuh ieu ngadoa teh.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Itunya dan anunya
1: sakit naon sih Kang Adi tehnya?
0: Tak apal, aku juga sebenarnya enggak tahu sakit nama da kata ada gede bejaan aku teh hati jamu aku teh.
1: Makanya eta di kamari sana.
0: Di kamarinya.
1: Nah, di kamari kan dia nate.
0: Mau teh Senin.
1: Nya mau na hari Senin.

0: suka nggak tahu ya Danu ya, orang tuh kesenang-senang, keseserian. Padahal kan anjeunna mah teu ka mana-mana kan, saukur jaga warungnya, mutus salama.
1: Punya jaga warung.
0: Mm-mm.
1: Padahal karek-karek kamari-kamari teh nya, tahun kamari teh Ica nama ketemu nya besa acara gelegar 2025. Malahan manehanna teh cenah naon ngara teh nya asa iya kitu nya asa bahagia kitu nya Ica mah lamun acara dahlia ultah teh da manehna mah da iya naon ngara teh jiwa na teh jiwa iya jiwa iya AJP. Mm-mm. Jiwa pendengar, iya kita pendengar setia.
0: Ya, aku kenal sama Adi itu dari 2011, Danu.
1: 2011?
0: 2011, berarti Salam. Sudah lebih dari 15 tahun.
1: 15 tahun?
0: Dulu waktu itu bareng-bareng sama Ratu Engang, Sigit Boss Boy, yeah. Mama Ai Asgar gitu ya.
1: Taeta.
0: Dulu mah Jaya Pucungnya kan seorang pendengar sebelum menjadi penyiar.
1: Iya.
0: Sok bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng.
1: Ya, kemana-mana tuh sok bareng.
0: Kadang kita teh nggak tahu Danu. Ayeuna teh urang teh kerta teleponan.
1: Ah gitu aja pe.
0: Urang teh isukan teh bisa seserian, masih kena bisa ngobrol jeung batur, salaman jeung batur. Kita nggak tahu ayat besok aja, lusa
1: bener
0: orang aja, masih kena ayah di dunia atau henteu Danu.
1: Orang tak kudu ingat aja pe.
0: Betul. Kadang orang tak kudu bersyukur, kudu lupa. Bener. Orang tak kadang suka lupa akan bersyukur. Orang tengis umur sakieu, ku Allah dibere rezeki sakieu. Kadang bener, suka lupa bisa. Untuk bersyukur Danu. Orang bisa seserian di on air, bisa ketemu sama warga Dahlia.
1: Bahwa umur tetap apa?
0: Umur tetap apa? Kadang orang tua kita ge anu kamari kareke nyuapan, mangku, ngabajuan, mere duit. Ah, ayeuna geuningan tos teu ayanya.
1: Geus duluan.
0: Danu orang teh kudu kahampuraan, kudu minta maaf. Mungkin aya warga Dahlia anu keslip teu ngeunah kana mana. Teraos.
1: Wah, bilinya warga Dahlia. Umur mah teu apa.
0: Ya.
1: Orang kudu saling
0: ngapunten gitu teh nya.
1: Saling eling.
0: Saling eling. Pokoknya buat warga Dahlia, mungkin ada yang tersinggung, ada yang gak enak di hati.
1: Ada apanya?
0: Baik sama Danu atau Jaya Pucung mungkin ya.
1: Nah, eta.
0: Mohon dimaafkan gitu kan warga Dahlia. Mudah-mudahan warga Dahlia juga bisa dilapangkan pintu maafnya warga Dahlia ya.
1: Amin.
0: Atau
1: amin,
0: juga
1: amin.
0: Mungkin sesama penyiar juga sama mungkin ya warga Dahlia ya.
1: Nah, eta. Benar aja, Pak.
0: Danu.
1: Iya,
0: Jaya Pucung juga hampura hapuntennya lamun hari ini sok banyong
1: sami-sami
0: sok loba heureuy
1: dan ya. Oge sok sieun kitu nya. Sieun ka ieu, sieun ka teu apa kitu nya ari enak hate makan aja penye nya. Urang teh kudu kudu ngahampura
0: mungkin juga. Sekarang orang tetap apal kan geringan ieu warga Dahlia teh asa hiji teh ayahnya bener teh
1: keneh itu nama gincu
0: gincu karek kamarinya gincu orang masih kena ngora teh apal
1: ya teh apal teh
0: ayana Adi Tegalega kamu Adi Tegalega mah geus kenal jeung AJP geus lebih ti 10 15 tahun malahan gitu ya warga Dahlia juga atuh nuhun Danu ya hapunten sakali deunya Danunya
1: pisan aja pe aja pe
0: anu ya sok Danu mungkin gocin buat semua warga Dahlia mungkin
1: gocin sama ya. Kanggo warga Dahlia sing sarehat ya
0: sing sarehat sing palanjang umur
1: sing palanjang umur sing sing banyak rejekina
0: tah eta mudah-mudahan
1: aja pe sing raja banyak rejekina
0: amin Mudah-mudahan engke di taping 11 Oktober teh tiasa ngempel, tiasa
1: ngempel mohon aja pe.
0: Tiasa silaturahmi gitu tah wargi Dahlia.
1: Silaturahmi aja pe.
0: Mohon ya di antos danu hatur nuhun danu panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia bro ah. Go go go, go yang.

Italia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka alam.

0: Hadirmu bagaikan mimpi warga Dali yang direquest sama Teteh Astriani yang ada di kawasan Majalaya. Katanya gocinnya buat kita berdua aja. Agus Ketpon juga masih pantengin atuh nuhun. Asep Balon juga atuh nuhun masih pantengin cenadanu ulah ceri. Teteh mah juga pengen langgamnya sebotol minuman atau CM. Gocinnya buat warga Dalia tercinta aja. Agus Toner juga masih pantengin atuh nuhun ya. Teli pada larang, Teh Ihor, Pak Iwan Astana Anyar juga hadir yang ada di Warkop Astana Anyar juga atuh nuhun ya warga Dalia ya. Sok atuh terakhir ya Kang Agus, mangga Kang Agus. Penelepon terakhir di 73028-7311-710-nya. Atau juga boleh lewat telepon biasa, WhatsApp juga boleh. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, rungah goyang.
0: Sehat Kang Agus di Calengka.
1: Alhamdulillah, kumata mulihmu.
0: Alhamdulillah, menitos lami, tepenak yang Kak Agusnya.
1: Ya, menikangan.
0: Sehat-sehat Kang Agusnya. Di go-go asik.

0: dukung aja gak apa-apa ya. Ada angka satu dan juga anak yang Malang ya. Dari Lesti. Dibayang buat siapa?
1: Tong aja PW-nya sedayana yang warga Dalia.
0: Tos ditunggul gak Cin?
1: Mohon atau dirusukin kan balik ke pasar ya teh.
0: Oh iya atau cing lancarnya hati-hati di jalan. Panteng radio.
1: Dalia, enak langgan Dalia aku ngegugul goyang.
0: Goyang, terima kasih warga Dalia juga sudah pantengin AJP. Nuka siap torok berma kerasa Jaya Pucung juga harus segera pamit undur warga Dalia ya. Sehat-sehat warga Dalia, cing panjang umur, cing dilancarkan rezekinya, cing baleng haru warga Dalia semuanya. Insya Allah ketemu lagi nanti di Kamis malam Jumat bareng AJP-nya ya. Besok sama Ranti. Panteng radio, panteng Dalia, anak-anak langgamnya Dalia, perung agu, goyang. Assalamualaikum.

Dahlia, tos janari yo. Mending kurang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia.

Dahlia.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdul Rahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 nanti. Hari ini kita bersama di hari yang ke-19 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah dan masuk di hari yang pertama awal bulan September tanggal 1 2020. Nah, apa kabar warga Dahlia? Agak segar Bandung karena sempat turun hujan dan kita bersyukur sekali tidak terlalu kering, kerontang dan berdebu. Mudah-mudahan membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk alam dan jagat raya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Andi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyib thayyib semakin thayyib. Alhamdulillah Abang, alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kehendak Allah, alhamdulillah kami berdua di studio kembali hadir untuk menemani ruangan Wargi Dahlia. Tentunya untuk sama-sama kita bersilaturahmi sekaligus bertolabul ilmi di acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam yang semakin thayyib. Doa terbaik ya Bang, tentunya dari kita berdua di studio untuk ayahanda, ibunda, Wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana nya. Sing aidina rahmat Allah, kulawargina sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin ya
1: Allah. Pala putra putrina katurunanana nusoleh tur solehah.
0: Amin.
1: Diwuwuh ku rahmat Allah rizki anu melimpah ruah tur barokah.
0: Amin.
1: Insyaallah kahirupan urang sadayana bagja dunia rawuh akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi ini sudah begitu banyak yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp dan kita undang untuk siap menyimak, siap kita diskusikan nanti di acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam tentang tema dan judul yang kita coba dalam problema kehidupan, keadaan pribadi kita yang coba kita dilihat dari sudut kacamata keimanan kita, agama kita, wargi Dahlia. Terima kasih untuk Ibu Heni yang ada di Palasari, masih tetangga-tetangga, dan kita meluncur lagi ke kawasan Bandung Timur. Di Bandung juga ini ada Cep Ustadz Bang Apul. Assalamualaikum Abdi Haji Gunung Sembung Cipadung 455 Ustadz. Alhamdulillah Ibu Heni juga sudah masuk. Ibu Heni, Mbak Abi sehat. Ibu Kokom juga sudah masuk dan Ibu Siti Nurmalia, Ibu Tika Kartika Cisarua, dan juga ada Ibu Isnisa, Ibu Lia Kerapitan, Ibu Lia di Katapang, Kang Aman Jatinangor, Kang Danu juga, Ibu Tati Empoy juga sudah bergabung, dan Ibu Kahyati, Ibu Muti Kerapitan, dan Ibu Cicin, Ibu Sadia, lalu Ibu Lilim Halimah, Mama Lilis, juga ada Kakek Agus Sudrajat, dan juga Teh Ane di Cikalung Hilir, Bu Suryati Nung, juga ada Ibu Ani di Sukajadi, Ibu Ice Bubur Tahura, lalu juga ada Ibu Ida dan Pak Nana di Purut, dan juga ada Ibu Haja Oning di Sarijadi Ujung, Ibu Mira dan Pak Cacing yang lagi sibuk, Ibu Etiwik
1: Masya Allah,
0: Bu Yom dan Pak Mumu juga.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Kami juga ingin sampaikan salam dan silaturahim
0: Ibu Agus ini sama Pak Agus
1: untuk Kang Agus sama Ibu Itih ya, yang ada di belakang
0: Ibu Lia juga
1: Dahlia ini.
0: Apalagi Uni Ustaz
1: Uni, Ibu Lia, Ibu Ipoh ya, Ibu Dede ya, Ibu Siti, Ibu Imas ya, yang ada di Fatul Mubin, Majelis-majelis Taklim Fatul Khair, Majelis Taklim Nurul Ikhlas At-Tawabin ya. Kemudian juga Fatul Mubin, Majelis Taklim Al-Mubarakah yang ada di Nangka Suni, Majelis Taklim Ar-Rahmah, Majelis Taklim Nurul Huda di Solontongan Wargi Dahlia ya. Kemudian juga Majelis Taklim yang ada di Al-Huda yang ada di seputaran Antapani ya. Mudah-mudahan sararehat sadayana untuk Amin. Grup Hikmah Fajar dan obsesi pagi yang semakin thayyib,
0: semakin thayyib.
1: Sararehat sadayana. Arena. Juga untuk alumni-alumni umroh, ada jamaah umroh Sa'ban, jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Rabiul Akhir, jamaah umroh Safar, dan juga untuk Ibu Ida dan Ibu Pak Haji Ida. Nana di Purut ya.
0: Yang Cikadu tuh dia di atas.
1: Cikadu yang di
0: naik ke atas ke sana.
1: Puser langit.
0: Kang Lukman.
1: Kang Lukman juga.
0: Lukmanul Hakim.
1: Masya Allah. Ibu Haji Imas Juwariyah yang ada di Balai Endah juga, Masya Allah. Kemudian juga untuk putra putri kami di Panti Asuhan Ramagna Mubarok, habis nabi sok kadangukeun nuhun atunya tong bosen teh gitunya. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana. Amin. Insyaallah materi kita Bang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini
0: tentang
1: siapa yang harus kita khawatirkan.
0: Biasanya itu orang-orang kita, tercinta kita.
1: Betul. Siapa nih di antara mereka?
0: Yang punya cucu-cucunya, yang punya anak-anak-anaknya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Agak ke sebelah sini Ustaz, biar kena ke situ nanti kameranya biar ini. Ya, Bu Haja Entin juga nih. Siapa yang dikhawatirkan Bu Entin? Ibu Lilis Nur Laila di Sayang ya.
1: Betul.
0: Bu Haja Dede juga di
1: Bojong Mas.
0: Ya? Pak Nandang juga di Bojong
1: Bojong Mekar.
0: Bojong Mekar.
1: Rada ieu iya, teh ka mana? Itu Haji Nandang teh lup-lup ki.
0: Bolak-balik Filipina Indonesia.
1: Alhamdulillah hiji nol
0: ke Filipin, hiji nol ke Filipin. Kemudian juga untuk Pak Miftah juga.
1: Pak Haji Miftah.
0: Oh, ada Ibu Nunung yang paling setia di Lingga Wastu tuh.
1: Betul, Masya Allah. Luar biasa.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang harus kita khawatirkan?
1: Betul. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan dari saat kita tahu siapa yang harus kita khawatirkan, siapa yang harus kita kasihani, setelah tahu siapa di antaranya, nanti akan fokus kepada tujuannya untuk apa, ya kan? Insya Allah ini menjadi bahan renungan, introspeksi kita, muhasabah diri kita, ya, untuk tentunya meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup kita, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak nanti, insya Allah, Bang Haji.
0: Amin ya. Baik, juga untuk yang pagi hari ini Tening Sari Jadi juga kami ucapkan selamat datang juga bergabung dan Ibu Haja Entin di Kebon Gedang. Ya, siapa yang harus kita khawatirkan bersama Ustadz Andi Abdurrahman di Obsesi Pagi.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي في الله أعزكم الله أيحن إبندا ورجد أهليا رحمني الله وإياكم segala puji hanya milik Allah. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan salah satu bukti dari tanda rahman dan rahimnya Allah kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan rizki yang mulia, rizki yang mahal dan istimewa di setiap sepertiga malam terakhir menjelang subuh yaitu Allah masih memberikan kemudahan bagi kita untuk bertolabul ilmi. Semoga Allah tetap memberikan keistiqomahan dalam jiwa raga kita untuk bertolabul ilmi. Allah bukakan celah hati kita sehingga hidayah Allah tembus dalam batin kita. Sehingga apa yang dipelajari oleh kita, apa yang kita ketahui dari pelajaran-pelajaran yang kita diskusikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah berikan kemampuan berupa taufik, kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tayyibe tayyib, semakin tayyib. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Siapa yang harus kita khawatirkan? Ini tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Wargi dahlia ayahanda ibunda rahimani Allahi wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk yang sempurna. Wama laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan bentuk manusia dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat keempat. Lalu setelah itu ada sebagian manusia yang direndahkan derajatnya setara dengan binatang, bahkan ada yang lebih hina daripada binatang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian aku jatuhkan manusia ke dalam posisi yang serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Di sisi lain, Allah tempatkan manusia dalam keadaan di tempat tertinggi, yang memiliki derajat yang mulia, sempurna dalam penciptaan. Di sisi lain pun, Allah rendahkan sebagian manusia serendah-rendahnya, hina seperti binatang, bahkan adzallun lahum adzallun, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, di mana posisi kita sekarang? Di mana posisi saya? Di mana posisi ayahanda, ibunda, wargi dahlia semuanya? Apakah kita di tempat dan posisi yang mulia, atau sebaliknya berada di posisi yang hina? Apakah kita berada di tempat yang diridhai oleh Allah, posisi yang mulia, atau posisi yang direndahkan oleh Allah dalam posisi yang hina dina? Sebetulnya ayahanda ibunda, jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Di mana posisi kita sebenarnya? Jawab sejujurnya dari hati sanubari yang paling dalam. Karena hati tidak akan pernah berbohong. Tetapi sungguh pun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita berada pada posisi yang mulia. Ingat, Allah tidak menginginkan posisi kita berada pada posisi yang hina dina. Malah sebaliknya, Allah menginginkan orang sadayana berada di posisi yang mulia. Buktinya, Allah turunkan pedoman, Allah jadikan figur untuk meraih semua kemuliaan itu. Allah turunkan kitab suci Al-Quran, Allah utus figur seorang rasul yang menjadi barometer manusia. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi dan para rasul di tengah-tengah manusia. Tiada lain adalah membawa kabar gembira untuk orang-orang yang ingin meraih dan mencapai posisi mulia di sisi Allah, dan memberikan peringatan, mengingatkan kepada mereka yang berada pada posisi yang hina dina untuk kembali kepada posisi yang mulia. Karena awalnya manusia itu mulia. ketika kita posisi manusia berada pada kehinaan, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang merugi itu sungguh kasihan orang semacam itu. Nah, kita kaitkan dengan tema kita, siapa yang harus kita khawatirkan? Siapa yang harus kita kasihani? Saha anu kudu dipikarunya ku urang wargi Dahlia? Siapa yang harus kita kasihi? Siapa yang harus mendapatkan belah kasihan kita? Siapa yang harus kita khawatirkan? Jawabannya bukanlah orang lain, keluarga, kerabat, teman, maupun tetangga. Karena itu pun menjadi perintah Allah untuk mengasihi mereka, mengasihi orang tua, mencintai keluarga, menghormati tetangga, gaul dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Namun urutan yang pertama, urutan yang penting, yang selalu kita lupakan, orang yang harus dikasihani, orang yang harus dikhawatirkan adalah diri kita sendiri. Terkadang kita merasa kasihan pada orang lain, kasihannya orang lain menican tuanya. Kasihannya orang lain kehidupan anak meni teu jiga lumrahna batur tuang nage meni.

di mata Allah. Tapi yang tidak kalah penting, yang terkadang kita lihat Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Hei hamba-hambaku yang beriman, jaga dirimu. Diri kita dulu disuruh oleh Allah. Wa ahlikum, baru keluarga. Dari apa? Naro, dari jahanam, dari api neraka. Jadi yang difokuskan untuk kita, yang nomor pertama bukan orang lain, bukan ngurusin dulu orang lain, urusi dulu diri kita pribadi, diri kita masing-masing. Diri urang heula, ayahanda, ibunda yang harus kita khawatirkan teh. Coba jawab pertanyaan ini. Jawab oleh ayahanda, ibunda, wargi dalia semuanya. Siapa yang akan dihisap? Pembela. Siapa yang masuk surga atau neraka? Jawabannya, kita sendiri. Yang akan dihisap, kita. Yang menjadi pembela, diri kita sendiri. Yang menjadi saksi, seluruh anggota badan kita. Yang akan menyelamatkan kita untuk masuk surga, amal diri kita sendiri. Dan sebaliknya, yang akan mendorong kita masuk ke dalam neraka, ya amal keburukan kita sendiri. Jadi, cobalah kita renungkan ayahanda, ibunda, wargi dahlia semuanya. Pantas diri kita sendirilah yang harus kita khawatirkan. Cobalah merenung. Hari ini usia kita sudah 30 tahun. Besok 40, lusa 50, besoknya lagi 70. Apakah usia kita sampai ke 70 tahun? Apakah usia kita sampai 80 tahun? Apakah usia kita sampai 100 tahun? 1000 tahun? Tidak, wargi dalia. Kalau hari ini usia kita 50, tinggal 13 tahun deui kalau merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi 63 tahun. Sekarang usia kita sudah 62 tahun setengah. Setengah tahun deui kalau melihat Rasulullah diberikan usia oleh Allah. Saya lebih. Sudah 70 tahun, sudah 80 tahun. Ada rusuh, ada keringanan, ada bonus dari Allah. Mending fokus ya. Kalau sudah usia senja mah fokus untuk kasihan pada diri sendiri. Khawatir dalam benak batin kita yang sampai saat ini kita masih lalai. Jujur akui. Sementara sampai saat ini kita masih lalai. Sholat sering ditinggalkan. Sorga belum jelas. Amal masih kurang, ibadah sering lalai, malas beramal, kadang-kadang omongan lisan tidak terjaga. Apakah hal ini sudah membuat kita tenang? Apakah dengan kondisi ini akan membuat hidup kita akan aman? Surga belum jelas, amal kebaikan kita jarang, sholat sering ditinggalkan, fokus kepada urusan dunia. Hidup kita merasa tenang. La haula wala quwata illa billah. Allah musta'an. Sampai kapan? Hidup di dunia sebentar lagi, bung. Besok lusa kita akan meninggal dunia. Besok lusa kita akan pulang. Sudah siapkah kita untuk menyelamatkan diri kita? Yang akan ditanya adalah diri kita, bukan orang lain. Yang akan menjadi pembela kita, amal kebaikan kita, bukan amal orang lain. Yang akan menyiksa kita, amal keburukan kita, bukan keburukan orang lain. Tapi kenapa kita sering lalai? Terkadang kita kebobodo tenyo, kasamaran tinggal, wargi dahlia. Ya. Apakah hal ini sudah membuat kita tenang? Apakah dengan cara ini hidup kita akan merasa aman? Sementara ingat, wahai diri, usia kita dari hari ke pekan ke bulan ke tahun, usia kita bertambah, tapi sesungguhnya jatah umur kita berkurang. Waktu terus berjalan, berputar dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan ke bulan ke tahun. Sudah siapkah kita untuk mendekati yang namanya hari terakhir kita di alam dunia ini? Sementara kita masih tenang-tenang saja kok.

0: Sementara kita masih tenang-tenang saja dengan kesibukan dunia yang melalaikan. Padahal Allah telah berikan sinyal hidayah. Kata Ibnu Qayyim, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, hidayah itu datang dari Allah melalui tiga hal. Satu, melalui mata, apa yang kita lihat. Turunkan hidayah melalui telinga, apa yang kita dengar. Dan Allah turunkan hidayah dalam hati, apa yang tergerak, yang terpetik dalam hati sanubari manusia. Kalau dilihat sebuah kenikmatan, dilihat sebuah aktivitas ibadah, nah teu kabita. Sering orang yang ningalinya anu kamara masjid, orang mah jongjon we ditepas. Padahal melihat ada orang-orang yang berangkat ke masjid tapi tidak terketuk hatinya, padahal itu adalah sinyal hidayah yang Allah tampakkan melalui mata. Allah datangkan hidayah melalui telinga, didengarkan tausiah-tausiah, pengajian-pengajian melalui media-media. Kita dengar itu sesungguhnya hidayah datang dari Allah melalui telinga kita. Dalam hati kita terkadang ada niat, saya niat ingin ibadah, saya ingin tahajud, saya ingin sedekah, saya ingin ibadah haji dan umrah. Itu sudah ada dalam sinyal dalam batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari tiga hal ini datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menerima sinyal hidayah? Karena sesungguhnya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring manusia pada posisi yang mulia. Mudah-mudahan saja ini menjadi bahan perenungan bagi kita, dan insya Allah kita mampu meraih, menjadikan posisi kita mulia yang harus kita khawatirkan keselamatan diri kita masing-masing. Siapkan amal yang cukup demi perjalanan yang panjang setelah alam dunia ini. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu fi.
1: Ini tentu saja warga Italia, kita harus bersiap-siap untuk berangkat. Pesawat kita sudah menunggu sekali.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan nggak tahu giliran kayak ke seberapa yang kloternya atau masuk ke boardingnya.
0: Kita jeda dulu ya, ayahanda ibunda warga Italia, untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, insya Allah kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Italia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ya, salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.

0: Bismillah, alhamdulillah. Inilah acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam di Radio Dahlia FM. Dan juga wargi Dahlia bisa siap bergabung di TikTok Radio Dahlia FM. Sudah ada Gilar, Ani Suryani, ada siapa lagi yang sudah bergabung pagi ini. Dan juga di Facebook Radio Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdul Rahman pagi hari ini. Aman Abadi juga sudah masuk ke TikTok dan juga di WhatsApp juga. Hatur nuhun, terima kasih untuk Ibu Kokom dan juga untuk Kruli. Lalu juga untuk yang sudah gabung, Nenek Indah, Ibu Tati Empoy, Kakek Agus Sudrajat juga. Ada siapa lagi, Bu Incum, Ibu Candeni, terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Mamah Lilis, terima kasih. Indra Awing sudah bergabung. Noe, wah Noe sebelum cahaya. Mama Khalisa, terima kasih. Di TikTok silakan wargi Dahlia untuk bergabung di TikTok Dahlia. Warnadai Manag, apa ini ya? Kemudian ada Corner, oh Zeta Corner, Bungsu. Silakan wargi Dahlia untuk melihat dan bergabung di acara Obsesi Pagi di TikTok Radio Dahlia FM dan di frekuensi 101,5 Dahlia FM Bandung juga boleh wargi Dahlia ikuti pagi hari ini. Pertanyaannya arahkan ke nomor WhatsApp aja bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Tadi kita berbicara siapa yang harus kita khawatirkan, kita kasihani, itu ya Ustaz. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah, azzakumullah. Setelah kita melaksanakan rangkaian salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa kita, semoga oleh Allah diterima amal ibadah kita menjadi amalan saleh yang akan diberikan dan melahirkan pahala untuk kita. Doa-doa kita semoga dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan acara kita, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagi ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada yang ingin melaksanakan ibadah umrah, berniat untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam, kami membuka kembali pendaftaran umrah kita wargi. Umrah di bulan Desember, insyaallah di tanggal 3 Desember 2026 dengan promo, harga promo ibadah umrah bersama Ustaz Andi Abdul Rahman dengan Ustaz Abdul Somad. Ya, insyaallah keberangkatan kita di bulan Desember di tanggal 3 Desember 2026 dengan harga 31 juta rupiah wargi Dahlia. 31 juta rupiah ini ya sudah include semua, termasuk free ya, bebas untuk berkunjung ke Thaif, kemudian berkunjung ke Gua Hiro sampai ke puncaknya, masuk ke dalam Gua Hironya. Kemudian juga kita free untuk berkunjung ke pasar murah yang ada di kota Mekah, yaitu pasar murah Kakia wargi Dahlia ya. Bangga, silakan wargi Dahlia untuk mendaftarkan diri wargi, kita sama-sama melaksanakan ibadah umroh bersama Ustaz Andi Abdul Rahman dengan Ustaz Abdul Somad. Insyaallah nanti ada tablik akbar dengan Ustadz Abdul Somad di kota Madinah di kebun kurma wargi Dahlia ya. Kemarin sudah ada Bapak Enak ya yang di Mabes Polri, alhamdulillah insyaallah dengan keluarga
0: di Kelapa Dua ya.
1: Iya betul, di Depok wargi Dahlia.
0: Dedeyeun
1: wargi Dahlia. Mangga, silakan bagi wargi-wargi yang lain yang ingin melaksanakan ibadah umroh, kami buka pendaftaran wargi dan informasi lebih lanjut bisa wargi mendaftarkan diri langsung ke Radio Dahlia FM, langsung insya Allah akan admin proses pendaftaran wargi Dahlia semuanya. Kemudian yang kedua, untuk pengajian ya hari besok, hari di hari Rabu tanggal 2 September 2026 bersama TH Jabentang ya. Hari Rabu pengajian khusus muslimah ya di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30. Setelah melaksanakan sholat zuhur, kami undang

0: seluruh kaum muslimah, ibunda-ibunda semua yang salehah, untuk dapat meluangkan waktu hadir bersilaturahim dan bertolabul ilmi bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda, Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung, pada pukul 12.30 siang setelah melaksanakan sholat zuhur. Kemudian juga di hari Sabtunya di pukul 5 Wargi Dahlia ada pengajian rutinan ya di Masjid At-Tawwabin, fokus tentang materi fikih tentang sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam ya. Maka wargi-wargi yang berada di sekitar Burangrang, Karapitan, Kosambi, Cicadas, kemudian juga di Pasar Ancol, di Sarakeling, kita sama-sama bertalabul ilmi di Masjid At-Tawwabin ya, belakang studio Radio Dahlia di Jalan Umum Wargi Dahlia, pada pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat menghadiri pengajian tersebut insya Allah. Kemudian mohon doa restu dari ayahanda ibunda Wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh melalui panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan santri-santri kami, putra-putri asuh kami, yatim piatu kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita pun diberikan kemampuan untuk mendapat memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Insya Allah akan mendatangkan pahala dan akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Bagi wargi yang ingin melihat, menyimak tentang video-video pendek, kajian-kajian ilmu, informasi dan juga kegiatan kami, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah. Begitu untuk wargi Dahlia yang ada hari Sabtu subuh ya.
0: Ya,
1: setelah ba'da salat subuh itu subuh di Masjid At-Tawwabin bersama jamaah bisa hadir di pengajian Ustaz Andi Abdurrahman, sedangkan besok hari Rabu itu ba'da zuhur,
0: betul,
1: di Jalan Keliningan Masjid
0: Nurul Huda bersama Teh Haja Bentang ya.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Sekarang kita langsung ke beberapa pertanyaan kita diskusikan pagi hari ini. Sudah banyak yang ingin bertanya dan kita jawab bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Dan ini sudah ada dari di Ruli ya, ya. Ruli di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdi matos te ayah ibu bapak tos te wafat. Ustaz nyunkeun jawaban Ustaz Kang Ruli, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, berarti dalam kondisi yang
0: sedang
1: merasa
0: kehilangan ya. Baik, insyaallah jazakallah khair untuk Kang Ruli di Sukajadi ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan penjelasan, ternyata saat kita masih memiliki orang tua, yaitu ayah dan ibu kita, itu adalah pintu sorga bagi anak keturunannya. Saat kita masih memiliki ayah dan ibu, itulah pintu surga untuk anak-anaknya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, bila kau ingin melihat surga, maka saat melihat orang tua kita nampak tersenyum untuk kita, itu adalah sebuah kenikmatan bagi anak, seolah-olah kita sedang melihat surganya Allah. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murkanya Allah pun tergantung terhadap murkanya orang tua. Jadi bagi ayahanda ibunda yang masih memiliki orang tua, berbahagialah karena Allah sedang menyodorkan pintu surga untuk anak dan keturunannya. Tetapi di sisi lain, apabila ya kita tidak mampu mendapatkan pintu surga dengan tidak berbakti kepada orang tua, ini dicabut rahmatnya oleh Allah. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam naik ke atas mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, dan amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara kami tidak ada yang berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh setelah aku naik di atas mimbar, turun Jibril memohon kepada aku untuk mengaminkan doa Jibril. Perhatikan, yang berdoa Jibril yang mengaminkan Nabi alaihi salatu wassalam, betapa hebatnya doa ini. Dari ketiga doa ini, salah satu diantaranya kata Jibril, semoga Allah cabut rahmat dan keberkahan dari seorang anak yang masih memiliki orang tuanya, tetapi anak itu tidak mampu menjadikan dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Artinya anak ini tidak bisa mengambil manfaat dengan keberadaan orang tua dengan tidak berbakti kepadanya. Sungguh Allah akan mencabut rahmat keberkahan dan diberikan kehinaan kepada anak tersebut. Nah sekarang kata Kang Ruli, bagaimana Pak? Kami sudah tidak memiliki kedua orang tua kita. Apa nasihat yang terbaik bagi anak yang telah ditinggalkan oleh orang tua? Yang pertama tentunya, di tengah-tengah kita dalam keadaan kehilangan, kesedihan, begitu sedihnya kita ditinggalkan oleh orang tua kita, yang pertama yang harus kita lakukan, doakan orang tua kita. Dengan memperbanyak istighfar untuk kedua orang tua kita. Istighfarnya seorang anak untuk orang tua yang telah meninggal dunia, Kang Ruli, ini akan menjadi sebuah hadiah untuk orang tua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika orang tuanya sedang dicambuk oleh malaikat, tiba-tiba terhenti cambukan malaikat itu. Lalu orang tua itu mengatakan, wahai malaikat, kenapa cambukan ini berhenti, azab ini berhenti? Lalu malaikat mengatakan, barusan ada hadiah, ada istighfar dari anakmu untuk dirimu. Jadi perbanyaklah istighfar agar Allah mencabut azab dari orang tua kita, diganti dengan kenikmatan kubur. Dengan membaca minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dalam surat Ibrahim, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Intinya perbanyak istighfar, doakan orang tua kita menjadi waladun solihun yad'ulahu, anak yang berbakti terhadap kedua orang tua. Selain yang pertama tadi beristighfar untuk orang tua, yang kedua lanjutkan kebaikan orang tua oleh anaknya saat orang tua masih hidup. Misalkan orang tua kita sering pergi ke masjid, lanjutkan oleh anak. Ketika orang tua senang membaca Al-Quran, lanjutkan oleh putra-putrinya. Ketika orang tuanya senang majelis ilmunya, hadiri majelis ilmunya. Dan pahala itu oleh Allah akan diberikan kepada orang tua yang telah meninggal, tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita selaku anak keturunannya. Dan yang ketiga, boleh kita menghadiahkan orang tua dengan bersedekah mengatasnamakan orang tua. Dan yang keempat adalah menyambungkan tali silaturahim terhadap keluarga maupun kerabat, teman, bestie dari orang tua kita. Itulah ya Kang Ruli, nasihat yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya Jokowi Ustaz, terima kasih. Dan Wargi Dali, terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahli FM, di TikTok, di Facebook Radio Dahli FM, dan pertanyaannya ke WhatsApp 0811222 1015. Sudah ada Ibu Haja Dede di Bojong. Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bade tumaros ayan nyarios ki Ustaz. Saurna teh sediakeun air bekas cucian air beras pertama, terus tambah garam, baca Al-Fatihah 3 kali, la ilaha illallah ini kuntu minazalimin 3 kali. Siramkan ke depan rumah katanya supaya teu aya nu ngazolemi. Upami kitu lebet syirik teu.
0: Baik,
1: Ibu Dede Bojong
0: Emas. Untuk Ibu Hajah Dede di Bojong Gold ya, di Bojong Emas. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ditanyakan oleh Ibu Hajah Dede berkaitan dengan masalah tolak bala Wargi Dahlia. Banyak ragam variasi cara seseorang, teknik seseorang untuk melaksanakan tolak bala. Salah satu diantaranya mungkin dengan menyuci beras ya, pada air yang pertama beras itu kan putih ya, dicampurkan dengan garam, membaca doa-doa tertentu, misalnya suratul Fatihah 3 kali, kemudian dengan membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali, kemudian dibanjurkan di depan rumah kita. Kalau teknik semacam itu, mungkin keterbatasan ilmu kami, kami mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Kami tidak mendapatkan keterangan tentang hal itu dari sumber Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih. Ya. Adapun cara tolak bala, awas wargilahli. Adapun cara tolak bala yang tepat bagi kita sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan membacakan doa-doa ruqyah, termasuk zikir pagi dan petang. Kata Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, beliau mengatakan dengan membaca zikir pagi setelah salat subuh dan zikir petang menjelang waktu maghrib, yaitu setelah melaksanakan salat asar, maka zikir pagi dan petang ini bak seperti benteng baju besi yang akan menempel di seluruh kaum muslimin. Dan apabila ada panah yang menyerangnya, tentunya panahnya akan patah, bahkan tidak menutup kemungkinan panah yang ditembakkan oleh musuhmu akan kembali kepada yang menembaknya. Itu kata Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu adalah salah satu di antara tolak bala yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang harus kita tunaikan. Ya. Itu teknik yang tepat, karena rahasia ini, informasi ini langsung diberikan oleh Rasulullah melalui wahyu. Maka tolak bala yang terbaik menurut kami apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena di dalam zikir pagi dan petang itu membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian membacakan ayat kursi gitu kan. Kemudian membacakan ayat-ayat tertentu yang dicontohkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini informasi yang paling, informasi yang sahih, karena Rasulullah sendiri yang mengabarkannya. Kalau yang dilakukan atau informasi yang demikian, kami sampaikan wallahu ta'ala bisawab, dan berhati-hatilah dengan teknik semacam ini, khawatir tergelincir keluar dari apa? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan ini dan membenci sunnah Nabi, falaisa minni, tentunya tidak akan termasuk ke dalam golongan Nabi alaihi salatu wasallam. Gitu Bu Haji ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakillah Ustaz. Terima kasih. Ini Mama Ayu di Balai Endah juga ada, siapa ini? Pak Cipacaramel di TikTok ya. Nanti Bang Bola akan baca yang ada di TikTok. Terima kasih yang sudah bergabung di pertanyaan berikut ini dari nomor 9185 ya Ustaz.
0: Iya, mangga.
1: Tidak ada namanya entah. Baik, kita lihat saja. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin
0: toyib.
1: Saya berumah tangga sudah 10 tahun. Suami saya komunikasi sama anak istri kurang. Nomor 1 ke HP, pergi kerja gak pernah ngomong, pulang tengah malam. Saya mulai mati rasa. Yang penting saya taat dan mendoakan. Pernah diskusi sama keluarga tapi gitu gak mau berubah. Saya kasihan ke anak, kurang kasih sayang ayahnya. Saya pernah minta pisah tapi dia gak mau. Saya harus gimana Pak Ustadz? Saya selalu mendoakan yang terbaik, serumah tapi jarang banget ngobrol, berasa tidak bersuami. Hatur nuhun Pak Ustaz. Dulu menikah saya langsung minta sama orang tua.
0: Baik, subhanallah ya. Untuk 9185 jazakillah khair, mudah-mudahan sehat dan diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi.

0: Haman mengadukan hal ini kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi mengatakan, inna likulli syai'in haqqun, segala sesuatu itu ada haknya. Kepada Allah ada haknya, kepada keluarganya pun ada haknya. Melalaikan salah satu kewajiban berarti dia telah melakukan kezaliman. Perhatikan wargi Dahlia, fokus kepada Allah saja, lupa kepada keluarga, sebuah kezaliman. Apalagi kalau misalnya seorang suami atau pasangan hidupnya fokus kepada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Fokus hanya ke HP, fokus kepada kerja saja, pergi pagi, pulang malam, pergi gelap, pulang gelap. Sehingga anak-anak terlantar, kurang perhatian, kurang kasih sayang dari seorang ayah, kurang perhatian dari istri. Terjadilah yang namanya gejolak percikan-percikan dalam rumah tangga yang pada akhirnya mati rasa. Nah, ini adalah akibat dari ketidakfahaman antara hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Yang akan menjadi korbannya siapa? Anak keturunan. Yang pada ujungnya berada dalam ujung tanduk rumah tangganya. Makanya awal dari pernikahan itu harus mengetahui hak dan kewajiban pasangan. Hak istri kepada suami, kewajiban istri kepada suami, begitu juga sebaliknya. Nah, yang terjadi seperti ini mungkin wargi Dahlia tidak memahami arti hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami dan istri ingat akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Nah, lalu setelah kita tahu ini bagaimana solusinya? Pertama yang lebih penting adalah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berdoa. Saya sudah Ustaz, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yakini terus berdoa memohon petunjuk agar pasangan hidup kita diberikan kemudahan oleh Allah, dilembutkan hatinya oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, berdoa. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, salah satu di antara doanya. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, mohon petunjuk kepada Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua, awas, yang kedua nih. Ada solusi. Ada seorang imam bernama Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang. Yang datang, tiga orang ini memiliki masalah yang berbeda-beda. Salah satu di antara tiga masalah ini tentang rumah tangganya. Apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar di dalam keluargamu. Lalu ditunaikan istighfar. Suaminya beristighfar, istrinya beristighfar, kemudian anak keturunan beristighfar. Apa yang terjadi? Sepekan kemudian datang lagi yang bertanya itu dan dia mengatakan, alhamdulillah keadaan rumah tangga kami sekarang sudah mulai membaik. Dengan memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting nih, yang terkadang lupa ini. Apabila rumah tangga kita ingin menjadi baik, misalkan istrinya baik, suaminya gak baik. Ataupun sebaliknya, istrinya gak baik, suaminya baik. Maka kata imam seorang syekh dari ulama salaf, perbanyak sholat sunnah yang kau tunaikan di rumah. Jayidu buyutakum fis sholah. Hiasi rumahmu dengan sholah. Sholah di sini adalah sholah sunnah. Si imam ini mengatakan, perbanyaklah sholat sunnah di dalam rumahmu, baik rawatib, tahajud maupun duha, oleh seluruh keluarga. Minimal 2/3 dari keluarga. Misalkan suami lagi gak enak, maka istri dan anak-anak memperbanyak sholat sunnah. Dan ini akan menjadi sebuah wasilah. Ternyata dengan sholat sunnah ini akan mendatangkan keberkahan sehingga suaminya diberikan kelembutan hatinya untuk kembali kepada keluarga, gitu kan? Ataupun istrinya dikembalikan lagi oleh Allah dengan kondisi yang baik. Maka solusi yang ketiga, saling berdoa, beristighfar. Yang ketiga adalah hiasi rumah kita dengan memperbanyak sholat sunnah. Sudah ini untuk dijalankan, insya Allah, atas izin Allah, semua masalah akan teratasi. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Ini pertanyaan banyak sekali yang bergabung pagi hari ini. Ada di TikTok Ustaz, biar Ustaz agak-agak bernapas sedikit.
0: Subhanallah.
1: Abang baca sambil minum dulu Ustaz.
0: Baik.
1: Ada Warna Dai Management. Terima kasih, selamat datang di TikTok. Leo Nugraha, kemudian Enda, ada Hamid Saifuddin, Mama Riana, kemudian Aida Rosida, ada Faijan, ada Rudi Lintas, Diki, dan kemudian Dimas V. di Mas Villah ya, ada entis. Sana entis rentis kita ini. Depi Tawati, kemudian Engkon, Ina, Anggawati tuhnya. ENK, kemudian Yuli Dadan, Dapur Mama, Satria, Mak Suha,
2: Masya Allah.
1: Nda Abil, kemudian Hanan Tani, kemudian Arya .co, kemudian Mi Iteng, ada Lukman Cikadu.
2: Wah, Masya Allah Kang Lukman.
1: Bu Ida sama Panana Purut, RCBL, Ranca Bali itu teh. Ranca Bali Cewidai. Wah Koko dan juga ada Ipah Wargi Dali itu yang ada di TikTok, dan silakan bergabung di TikTok Radio Dali FM. Silakan bertanya melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015.
3: Wargi Dali masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Terima kasih. Ada pertanyaan dari ini Ustaz.
2: Ya.
1: Ini dari Tedewi sama Ayah Ayi nih. Mudah-mudahan Ubed juga dengar sama adiknya nih. Selamatnya. Sementara kita anaknya tidak tahu. Nah, sekarang yang dipinjamkannya tidak amanah. Sementara sekarang meminta tolong sama anaknya, sikap kita sebagai seorang anak harus bagaimana dan harus minta izin juga sama suami. Tidak ditolong sebagai anak juga kasihan, jadi sebagai anaknya harus bagaimana? Jazakillah Ustaz dari Teh Dewi pagi hari ini pertanyaan itu. Minjam uang ya dengan bapak, ini keponakan bapak sendiri atau keponakan ibu, tapi gak amanah, gak belajar. Nah bapak sama mama ini menyuruh kita-kita yang menginginkan yang menagih.
2: Baik ya, jazakillah khair untuk Teh Dewi di Cijaura ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, kita tanamkan saja terlebih dahulu. Tanamkan berbaik sangka kepada orang tua. Walaupun secara pandangan kita mungkin orang tua salah apabila meminjamkan sesuatu tanpa diketahui oleh anak keturunannya. Tetapi awali dulu dengan berbaik sangka. Boleh jadi hal ini dilakukan agar anak keturunan tidak ikut memikirkan ataupun tidak ingin melibatkan dalam masalah ini ya. Jadi yang pertama berbaik sangka terhadap kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, ternyata pada proses waktu terus berjalan, ternyata ketika diberikan pinjam orang tua kepada keponakannya, baru kita ketahui setelah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keponakannya misalnya tidak amanah, tidak mengembalikan atau pinjaman itu.
1: Atau udah wawa orang lah.
2: Iya.
1: Itu kan bayar lagi.
2: Ya, seperti itu ya.
1: Barangkali Ustaz.
2: Lalu bagaimana sikap kita setelah tahu bahwa orang tua kita meminjamkan kepada tetangganya, kepada saudaranya, uak atau bibinya gitu, uak dan bibi kita. Maka yang lebih utama bagi kita yang kedua, tolonglah orang tua kita. Tolong saja. Karena apa? Dari awal kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang tua. Tolonglah orang tua kita. Ya, sambil di sana beritahu, kenapa ayah, kenapa ibu enggak ngasih tahu ke kami? Kalau ngasih tahu ke kami mungkin ada pertimbangan, maka di situ butuhnya bermusyawarah di dalam keluarga. Walaupun nanti keputusannya orang tua yang memegang. Awas, boleh kita bermusyawarah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, agar untuk membackup apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang disampaikan oleh Teh Dewi ini, ya. Walaupun nanti keputusannya ada hak mutlak, hak prerogatif dari kedua orang tua, tapi minimalnya memberitahu kepada anak keturunan kita. Gitu. Berpikirnya jangka panjang, bila orang tuanya sudah wafat, kalau misalkan punya utang ataupun mengutangkan, ini kan menjadi pertimbangan untuk masa depan anak-anaknya, gitu kan? Nah, intinya bantu saja orang tua, selesaikan masalah ini agar orang utang yang diberikan kepada keponakan orang tua kita akan kembalikan atau dikembalikan haknya kepada orang tua. Diberikan kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Membantu orang tua kita. Walaupun awalnya kita tidak tahu, tapi karena orang tua meminta bantuan kepada kita, kita dengarkan bagaimana awal asalnya memberikan bantuan, memberikan utang kepada keponakannya. Setelah tahu masalahnya, kemudian hadapi dengan pikir orang tua dan bernilai jihad di jalan Allah. Jadi bantu saja Teh Dewi ya dengan

0: berhusnuzon, kemudian membantu orang tua didasari dengan ikhlas untuk mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
1: Ya jazakallahu ustaz. Terima kasih Teh Dewi, Kang Ais. Kangen lama gak ketemu, dan sekarang kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari Nenek Indah yang semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Panas cenah kabon teh. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Leres pisan Pak Ustaz, muhasabah kanggo diri nenek. Terkadang sok alim ngadamel kasayan kumargi ngaraos eta teh kanggo sane, kanggo nu sanes kasayan urangna. Punten. Nenek gaduh pertarosan nu teu sesuai tema.
0: Ya.
1: Wanita yang akan menjelang menopause haidnya tidak teratur karena banyak yang bingung mau sholat tapi lagi deras-derasnya seperti itu Pak Ustaz.
0: Baik, Masya Allah ya, jazakillah khair, jazakumullah khair untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Yang pertama, statement pernyataan yang disampaikan oleh Nenek Indah berkaitan dengan terkadang kita melakukan kebaikan kepada orang lain untuk orang lain. Sebetulnya tidak, wargi Dahlia, ya. Sebetulnya kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita maupun untuk orang lain itu akan kembali kepada kita. Lihat surat Bani Israel, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Kebaikan yang kita tunaikan akan kembali lagi untuk diri kita, kebaikan itu. Dan keburukan yang kita tunaikan akan kembali lagi kepada si pelakunya. Jadi kebaikan yang kita lakukan untuk diri sendiri ataupun kebaikan yang kita berikan pada orang lain, sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Menjadi ladang amal, ladang pahala untuk kita. Jadi janganlah kita merasa meremehkan sekecil apapun kebaikan kita, pasti oleh Allah akan dibalas. Artinya satu kebaikan minimal dibalas oleh Allah 10 kebaikan, bahkan sampai wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu, pahalanya sesuai dengan kehendak Allah azza wajal. Kemudian yang kedua, bagi perempuan yang memasuki waktu menopause, di mana ritme yang namanya menstruasi itu tidak terpuguh gitu wargi Dahlia ya. Terkadang hadir lagi deras-derasnya tiba-tiba berhenti ataupun datang lagi ya, tidak teratur. Maka bagaimana cara menghadapi situasi itu saat melaksanakan ibadah sholat? Nah, jadi begini wargi Dahlia, kalau memasuki kita masa menopause, kita harus rajin untuk mengecek kondisi badan kita. Ya, kalau misalkan sedang head, sedang deras-derasnya, ya tentunya kita tidak sholat. Tetapi misalnya baru satu hari, dua hari sudah berhenti, maka segera untuk mandi junub dan segera tunaikan sholat. Adapun nanti setelah sholat keluar lagi, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perputaran head untuk seorang perempuan. Karena head yang Allah turunkan untuk perempuan ini sebuah rahmat dari Allah dan kita tidak bisa menolaknya selaku perempuan. Jadi ketika sudah bersih, segera tunaikan sholat. Jangan menanti-nanti. Karena kalau misalkan kita menanti takut keluar lagi, berarti di sana ada jeda kosong sehingga kita meninggalkan sholat. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada syariat yang dibenarkan, maka dia bukan golongan umatku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di luar tanggung jawabku, kata Nabi. Jadi orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rentan sekali bagi perempuan yang head, yang selalu menunda-nunda untuk mandi junub. Kalau memang kita lihat, mohon maaf, kita lihat sudah kering, cepat kita mandi, lalu kita tunaikan sholat. Lalu setelah mandi itu ternyata keluar lagi, maka itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita taat. Gini wargi Dahlia, kata Ibnu Qayyim, sabar itu tiga. Sabar yang paling rendah, sabar ketika menghadapi ujian. Sabar itu. Sabar paling rendah. Ya, sabar ketika mendapatkan ujian, musibah. Yang kedua, sabar ketika kita sedang sakit. Itu sabar yang kedua. Dan sabar yang tertinggi adalah sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Kan orang asa kudu mani deui, padahal geus kering.

0: sholat, datang nih, kudu mane deui, bersabarlah dalam ketaatan. Karena sabar dalam ketaatan, pahalanya jauh lebih besar. Maka bersabarlah nenek, ya bersabarlah para ahwat yang sedang memasuki menopause, sering-seringlah untuk mengecek, kalau sudah kering mandi lagi, kalau memang mungkin keluar lagi, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Adapun nanti misalkan ada hubungan suami istri, ya bebas saja. Arti bebas di sini wargi Dahlia sampaikan kepada suami, saya sedang head, kemudian kering datang lagi. Nah, punten wargi Dahlia, Rasulullah bercumbu dengan istrinya walaupun istrinya sedang head, tapi dilarang untuk melakukan hubungan intim melalui sitaun, melalui lubang itu nggak boleh karena sedang kotor. Kalau misalnya punten, mohon maaf, kalau hanya bercumbu, berciuman, boleh, tidak menjadi masalah walaupun istri kita sedang head. Tapi dilarang untuk melakukan hubungan intim yang jauh daripada itu. Karena kondisi seorang perempuan sedang kotor. Jadi tidak ada halangan bila kita mencubi istri kita dalam keadaan head. Tetapi tidak bolehnya itu melakukan hubungan yang lebih daripada itu. Karena istri sedang kotor. Ya, wallahu ta'ala bishawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih dan banyak sekali pertanyaan yang sudah bergabung, mudah-mudahan sempat terjawab. Banyak juga yang sudah masuk di TikTok kita, bagian juga ada Bunda Puspa, Teh Delis sama Dapa juga. Mana pertanyaan Bunda Puspa tadi? Tertutup sebentar, karena ini Teh Dewi, terima kasih juga. Dan dari Bunda Puspa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Idris nih di Sampit, Kalimantan Tengah. Idris Sugiana. Idris sama Amel nih. Wah, Mia, apa kabar? Kita doakan di sana dengan berkabut asap seperti video yang Abang kirimkan Ustaz.
0: Betul, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Kalimantan mana itu?
1: Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, itu betul. Semua kebakaran hutan-hutannya.
0: Iya, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah dan mudah-mudahan segera pemerintah kita secara manusiawi, secara syariat ya, segera untuk mengatasi masalah kebakaran itu. Kita doakan
1: bisa
0: ya.
1: Salat istisqa juga.
0: Bisa melaksanakan salat istisqa, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatasi masalah ini. Bertawakallah kita kepada Allah, dan tentunya doa terbaik dari kami untuk saudara-saudara kita di Kalimantan, masalah yang tengah dihadapi untuk segera diselesaikan atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ini pertanyaan dari Bunda Puspa di Mandala Jati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Obsesi semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Di Mandala Jati, jika ada sisa usia yang telah diberikan, manfaatkan dengan kerja keras urusan dunianya agar bisa istiqomah dalam sedekah dan mampu membantu orang lain. Pertanyaannya ada dua, Ustaz. Apakah dibenarkan dalam agama mengingat usianya? Kemudian yang kedua pertanyaan, bagaimana sikap keluarga untuk mengingatkannya? Jazakillah khair.
0: Baik, untuk Bunda Puspa, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah, apabila usia kita mulai senja, ingat wargi Dahlia, kondisi badan kita sudah mulai lemah, tenaga berkurang, mata, telinga pun dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang yang sudah lanjut usia fokus kepada kerja, fokus pada urusan dunia saja demi sedekah, tapi melupakan bekal dia untuk perjalanan setelah kehidupan dunia itu, yaitu ke alam barzah dan ke alam akhirat, lupa ya, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Dengan kegiatan dunia lupa mengingat Allah azza wajal. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan hartamu, keluargamu, urusan duniamu menjadikan kamu lalai untuk mengingat Allah, lalai untuk mempersiapkan kehidupan setelah alam dunia. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau kalian melakukan hal itu lupa untuk mencari bekal akhirat, maka sesungguhnya kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Tapi Ustaz, ini untuk sedekah. Mohon maaf, kalau sedekah didahulukan lupa untuk ibadah lain, terutama ibadah sholat, maka sedekah itu tidak memiliki apa? Nilai apapun di mata Allah. Karena pertama kali yang akan dihisab oleh Allah bukan sedekah. Yang dihitung oleh Allah bukan ibadah lain, tapi sholat. Kata Nabi SAW,

0: pertama kali yang akan dihisab dari anak cucu Adam adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi baik. Tetapi apabila sholatnya rusak, maka sudah dipastikan seluruh amal kebaikannya akan menjadi rusak. Seolah-olah sholat ini menjadi password dari amal ibadah kita yang lainnya. Maka tidak dibenarkan oleh syariat agama kalau fokus kepada urusan dunia untuk bersedekah, tetapi amal ibadah sholatnya, amal ibadah pokoknya ditinggalkan. Maka dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Bagaimana sifat keluarga, sikap keluarga untuk menghadapi ini? Ta'awanu ala birri wa taqwa, bantu membantu dalam ketakwaan. Berikan nasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr kepada keluarga, kepada orang tersebut, ya. Berikan nasihat, sampaikan nasihat-nasihat yang baik, bukan memukul tapi merangkul, karena sudah tua itu kan. Berikan nasihat yang sifatnya merangkul bukan memukul. Selain berdoa dan berikan nasihat, tentunya kita pun semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Jazakallah Ustaz. Terima kasih Bunda Haja Puspa di Mandala Jati. Kita sapa juga yang sudah ada di TikTok. Idris juga, Haji Idris di Sampit juga. Salam untuk semua keluarga buat Amel.
2: Masyaallah.
1: Dan ini ada Toko AR, kemudian Kusnia, Ibu Tati Sabar, ini kue pai. Kue pai.
2: Masya Allah.
1: Ada Salwa Zahira Collection, Encin, Eis Rahmawati, kemudian ada ternak lele. Jangan ternak tuyulnya. Sophia Irma Moy, kemudian Rian Gustian, Kusyani Idris Sugiana, nih Haji Idris Sugiana, kemudian Kustina Surpei, ya Supei, Supei ya. Mama Nur, Mama Nur Adil.
2: Oh, Masya Allah.
1: Mama Hajah Nur Adil.
2: Sehat, Mama.
1: Pak ya. Salim.
2: Pak Salim.
1: Basuk Kak Jojo.
2: Wah, ini. Kang Dedi. Imajin.
1: Masuk lagi yang namanya Pak Haji Nana. Itu Ustadz.
2: Masya Allah.
1: Woi, Abi Gunung Sembung. Woy, juga. Tidak kalah di TikToknya. Sama ini Ustadz. Sama siapa nih? Oh, ada Alpi sama Kang Cepi lagi di perjalanan.
2: Alhamdulillah.
1: Menuju ke tempat sekolah.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini ada siapa ini? Bu Tati, Bang, di tempatnya ya aman kan? Aman di dalam rumah Bu Tati asapnya. Makan yang punya bayi itu lagi
2: lucu-lucunya.
1: Ini pertanyaan yang sudah bergabung pagi ini dari Ibu Tati Empoy.
2: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Terima kasih atas ilmunya, nembai terang ibu selalu yang diutamakan mengkhawatirkan anak-anak dan cucu kita, bukan memikirkan kita sendiri. Hatur nuhun.
2: Baik,
1: ini harus tambah kejelasan tentang tema kita yang siapa yang harus kita khawatirkan.
2: Betul
1: ini.
2: Sekali, Masya Allah.
1: Karena ya, sudah dewasa masing-masing kita mengingatkan saja ya Ustaz ya.
2: Betul sekali.
1: Betul Ustaz gitu.
2: Betul sekali Bang.
1: Diri kita yang harus kita sayangi dan kasihani.
2: Iya betul sekali.
1: Tapi setan ida jilatna tulah teh selalu menggoda. Kehelawai sholatna kekalom lah. Kalom lah redang kening can mandi.
0: Baik. Jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kenapa kamu membunuh anak-anakmu? Kenapa kamu membunuh anak-anakmu? Apakah kamu merasa khawatir akan keadaan anak-anakmu? Kamu sampai fokus kepada anak-anakmu untuk kegiatan kehidupannya. Bukankah waktu dalam kandungan pun aku yang mengurusnya? Gitu kan? Itu Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa jangan terlalu khawatir dengan rizki, Allah mengatur. Jangan terlalu khawatir tentang masa depan, Allah sudah mencatatnya. Tugas kita untuk anak dan keturunan kita hanya mengingatkan, mendidik, memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa meninggalkan perhatian kasih sayang untuk diri sendiri. Bukankah kata Allah, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, lalu keluargamu. Diri kita baru keluarga. Diri kita dulu yang kita selamatkan. Setelah itu berikanlah figur, contoh yang baik, perhatian yang baik, peringatan yang baik, nasihat yang baik untuk keluarga, gitu kan? Itulah konsep dari Islam. Sayangi diri kita sendiri, lalu kita memberikan figur, contoh, tauladan kepada keluarga, kepada pasangan hidup dan anak-anak kita agar ikut serta dalam ketaatan kepada Allah. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala
1: bishawab. Terima kasih untuk yang sudah lagi. Tokondes juga terima kasih. Dari Bunda Pusma, itu pertanyaan yang bukan yang hari ini, yang kemarin ya.
0: Betul, itu yang kemarin.
1: Yang kemarin ya. Nah, ini masih ada berapa? Oh iya, kemarin mohon maaf Bunda Puspa. Ini ternyata belum terhapus di ini kita ya, di layar Bang Abdul. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya Bu Puspa ya. Jika dalam menjaga kesehatan dengan puasa-puasa sunnah dan waktu-waktunya dengan hadir di majelis taklim kadarullah, belum mampu untuk mengkhawatirkan orang tuanya atau membantu keluarganya. Satu, apakah hanya sekedar niat mengkhawatirkan orang tua dapat terhindar dari api neraka?
0: Baik, untuk Bunda Puspa di Mandala Jati ya, memang pertanyaan yang kemarin, sekarang pertanyaan mengkhawatirkan orang tua Wargi Dahlia ya. Mengkhawatirkan orang tua ya bukan berarti kita melupakan perhatian untuk diri sendiri. Karena memberikan sebuah perhatian pada orang tua adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa birrul walidain ihsanan, berbuat baik dengan kedua orang tua dengan perilaku yang baik. Boleh kita mengkhawatirkan orang tua kita saat orang tua kita sedang puasa sunnah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan boleh, hanya mengingatkan saja. Mama, kalau mau hadir majelis taklim sedang puasa, kuat tidak? Ayah, kalau ayah sedang berpuasa, sedang bekerja, kuat apa tidak? Kata orang tua, kuat. Ah, berarti kita tinggal bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan, ayah sudah buka belum? Ibunda sudah buka belum? Tidak menjadi masalah. Itu bentuk dari kasih sayang pada orang tua kita. Tetapi di sisi lain, kita pun jangan mengalahkan perhatian kita pada orang tua sehingga kita lupa untuk memperhatikan diri sendiri, sehingga ini sebuah kezoliman yang kita lakukan. Boleh memberikan perhatian pada orang lain termasuk orang tua, tetapi tidak meninggalkan dan fokus untuk memperbaiki nasib diri sendiri. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala.
1: Terima kasih Wargi Dahlia Bunda Puspa tadi ya. Ini ada Keke juga Wong Atas Berkah Store di TikTok kita, Kipli, Wawan, Bunga, dan juga ada AA Setiawati, kemudian Laundry Bilos.
0: Wow, Laundry Masya Bilos.
1: Ayi, terima kasih Bilos Abilitos. Kemudian dari siapa lagi? Ajil, terima kasih banyak. Juga ada Dapak nih tempat.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Semakin toyib. Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat kita tayangkan untuk diangkat, mudah-mudahan besok karena sama Ustaz Tandi Abdul Rahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis Ustaz.
0: Betul sekali.
1: Dari jam 4 sampai jam 6 pagi, bukan sampai jam 8 atau 10.
0: Sedang mudah hari ini.
1: Kita harus akhiri dengan ucapkan terima kasih dan doa kepada semua Wargi Dahlia. Tendes juga terima kasih banyak ya, sudah bergabung juga melalui TikTok dan juga melalui pesan singkat WhatsApp. Dimanapun Wargi Dahlia yang sudah bergabung, insya Allah besok kita bersama lagi di acara Obsesi Pagi. Kita akhiri dengan doa.
0: Baik, Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia dimanapun Wargi berada, setelah kita menjalankan aktivitas belajar ilmu agama, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan taufik kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin. Berilah sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.
1: Amin.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Duhai Allah yang maha mengetahui, yang maha menatap, peliharalah kesehatan kami, kesehatan lahiriah maupun batiniah.
1: Amin.
0: Sehingga kesehatan kami dapat kami gunakan untuk ketaatan kepadamu, menjalankan perintahmu dan menjalankan aktivitas kami untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Karuniakan kepada kami tubuh yang kuat, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam serta keistiqoman dalam menjalankan perintahmu dan meninggalkan larangan-Mu.
1: Amin.
0: Jauhkan kami dari berbagai macam penyakit jasmani maupun rohani.
1: Amin.
0: Dan selamatkan kami dalam kehidupan di alam dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di akhirat nanti.
1: Amin.
0: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wata alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustaz Andi Abdul Rahman, Dennis, dan juga Wargi Dahlia di TikTok Dahlia FM, di Facebook Radio Dahlia FM, yang sudah bergabung dengan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Setelah ini jam 6 sampai jam 8 ada Erlan Bagatru dengan Kopi Dangdut Dahlia. Bang Apul dan Dennis menemani Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi menyampaikan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Selasa 1 September 2006. Awal bulan di bulan September ceria besti. Ya, pastinya kita dangdutan lagi sekarang. Kita bergoyang lagi di sini sampai jam 8 pagi sambil nemenin aktivitasnya warga Dahlia pagi-pagi semuanya nih. Ya lagi mau kerja, lagi mau nganterin Dede Cikwila atau juga lagi mau masak atau lagi mau jualan, semuanya sok atau bangga di sini ya sampai jam 8 aja di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Moal aya pituduheun. Wadi dari Ken prung ah go go go go ya.

Sayang, jangan lupa diawur-awur dong, sayang dong. Di 0811-222-1015. Sekali lagi ya, di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga lewat apa? Boleh di nomor yang sama. Atau pengen telepon juga lewat seluler bisa juga ya, di 0222-73028. Dan juga di 0227311710 ya. Sambil dangdutan kita bergoyang pagi-pagi edisi awal bulan, sayang, 1 September 2026 ya, barengan sama Erlan Magatru di program Ubar Sebel Cedawarge. Hanya Ubar Sebel Tami Sebel Sakatenan Sarang Ubar Koropok dan juga Ubar Amandel. Tayang Perung Go Go Go Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Yang lagi di pasar-pasar semuanya nih pagi-pagi sudah pada tangines ya. Ada pasar Impres Geger Kalong lagi pada pantengin Erlan Magatru nih katanya seyeng siap dong ya. Apalagi di pasar Baros, pasar Impres dan ada juga pasar Gede Bage semuanya lagi pada pantengin juga. Tayang. Semangat ya, mudah-mudahan jualannya marema ya di pasar-pasar sebandungan pokok namanya. Ada juga nih yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Sama yang udah tanginas, pantengin live TikToknya Radio Dahlia di 1015 Dahlia FM ya. Ada Bungsu Cikaputihan, selamat pagi, Seyeng. Jangan lupa pagi-pagi langsung sarapan, Seyeng ya. Udah gitu lanjut ngopi. Biar apa cenah, biar tidak boloho, Seyeng. Siap dong. Ada Nurmala juga hadir, terima kasih udah pantengin Erlan ya, teteh ya. Ada Kang Geri Jabar di kawasan Cikijing, selalu pantengin Radio Dahlia FM katanya, asik. Terima kasih. Ada Cik Ines juga hadir, Cik Ines, tujuh tahun sayangku. Biasa merenya pagi-pagi kalau Cik Ines itu cenanya bangun tidur ku terus gegeroh cena.
1: Aku hanya terlihat seperti tamu.
0: Iya tuh gegeroh, mumpung cai ngaku lontor, sayang heuhnya. Sareng hiji deui, mumpung hirup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia ya, sayang. Ya. Ada juga Teh Isa di Ibur, selamat pagi. Senangnya menitunduh kene ini teh. Kenapa amin ini tunduh wae atau asa yeng? Di kamari asa tunduh wae oce. Gerak ibaknya, gerak mandi buru kaditunya. Madina kuci tiis, tong kuci hanet. Kunaon cena zeyeng. Lebar gas, menit tahuran wae cai teh cena gitu. Teh Siti Ajija juga hadir di kawasan Malaysia. Ada Dery Cibiru juga hadir OTW, cenanya OTW kerja awal bulan deui bes, cenah semangat. Siap dong. Semangat ya sayang ya. Ada Kang Rahmat Puntang hadir, Bunda Syarah dari juga ada juga ada Z dari Garut Singajaya digoyang katanya bos sama warga Dahlia ya. Ada IRB juga halo. Riung Bandung. Hoyong sore doi cenah kunaon atuh meni hoyong sore doi. Semangat atuh kerjanya ya awal bulan ya teh sayang. Awal bulan soalnya naon cik. Waktu itu mana nyerelek cenanya besi kita hayong geus jatuh tempo deui cenah gitu. Teh Nane Memori Cicahum selamat pagi sama Teh Neneng Jebret. Oh cenah paling tanginas ya pantengin Erlan sambil nontonin live TikToknya juga ya. Tayang. Di kawasan Rahayu digoyang katanya buat sama warga Dahlia sama buat suamiku aja. Makasih Erlan sama-sama sayang. Kang Irfan Cisaranten di Gogo katanya buat semuanya warga Dahlia sama gocilnya buat AA Akmal dan juga Sadayana aja ya. Ada Teros dari kawasan Sindang Sari. Dari Munjul Balai Endah selalu pantengin Erlan. Umi Yuna selamat pagi Umi. Umi jangan lupa mandi Umi wayah gini heeh sabari ngamandian si Dede cenah. Langsung dipoyankeun besti. Tapi can aya panon poe kana sayangnya heeh jangan lupa ieu ya. Jangan lupa moyan sambil nungguin panon poe kita goyang dulu gitu nya heeh. Ya udah nanti dibaca lagi WhatsApp sudah masuk. Ada Sigit juga hadir. Terima kasih sama Kang Gibran Rafiski dari kawasan Batu Raja, Ogan, Komring Ulu Palembang. Wong kita galau nih lagi pantengin Erlan katanya. Aboy juga hadir, Aboy. Terima kasih ah. Dari Waas Banjaran, Teh Siti J. Selamat pagi Zayeng. Kita goyang lagi aja kalau gitu ya di sini. Barengan sama Erlan Magatru. Di Kopi Danau Dahlia sampai jam 3, sampai jam 8 pagi ya. Mulai pitu nuhun Zayeng. Wani diriungkan. Perung ah. Go go go.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

0: 17 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam
1: Simbah Dukun sedang ngobatin pas

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Asik asik. Warga Dahlia Superindo Jalan Peta Grand Opening lagi nih. Tanggal hari ini ada diskon besar-besaran, harga spesial dan juga yang lainnya ya. Promonya cuma 2 hari aja, 1 dan 2 September 2026. Cuma 1 hari saat Grand Opening gratis kopi untuk 50 member pertama. Cuma 1 hari saat Grand Opening Bazar Beauty Home Care dan 365 produk dengan harga super murah, Rp10.000, Rp15.000, Rp25.000. Ada chicken roast viral juga cuma Rp39.900. Tuh chicken anu saie, anu seekor gening sayang, yang udah dipanggang, udah ada sambalnya dan juga udah enak tinggal langsung am ya. Anu seekor bakakak chicken roast cuma Rp39.900 ya. Ada durian montong lokal Rp65.900 per kilogram. Ada juga pear century Rp29.900. Red globe harganya Rp49.900 per kilogram. Ikan gurame Rp64.900 per kilogram. 365 minyak goreng 2 liter harganya cuma Rp40.900 per pouch khusus member. Dan juga Indomilk UHT plain dan juga coklat 950 ml beli 2 cuma Rp30.600. Sunlight juga ada tuh 1500 gram harganya cuma Rp18.900 per posnya. Jadi hayu rame-rame datang ke Superindo Peta Bandung. Superindo lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Siapa tuh yang di Jalan Peta, langsung datang ke Superindo. Banyak promonya ya, cuma hari ini dan juga besok. Apalagi hari ini promo Grand Opening, banyak gratisannya juga ya. Ya udah kalau gitu, sekarang kita baca lagi WhatsApp ya sudah. Kang Elodan juga hadir, cenanya pengen beli tiket gelegar jalan santai. Boleh dong, cuma Rp35.000. Udah dapetin kupon undian, udah dapetin kaos eksklusif. Dan juga dapetin produk sponsor ya. Mual mata gak jual sawah, mual mata gak jual tanah. Rp35.000 balik modal sayang. Udah gitu nanti kupon undiannya dapetin grand prize juga ada umroh. Ada sepeda motor, ada sepeda listrik dan juga uang total puluhan juta rupiah. Catat tanggalnya tanggal 11 Oktober.

0: Oktober di lapangan Tegalega, ikutan gelegar jalan santai 56 tahun Radio Dahlia. Ini tuh dalam rangka memeriahkan dan juga sebagai puncak acara dari ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun ya sayang ya. Langsung dapetin tiketnya di mana? Langsung datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ke studio Radio. Jangan lupa yang centang biru ya sayang ya. Biar tidak salah sayang. Naon cenah IG-na? 101.5 Dahlia FM. 101.5 Dahlia FM. Ya, pakai angka ya sayang ya. Sok atuh dangges pintar cenahnya meni kudu dieja wae. Dieja teh meni kudu cigakan ini meni lalaun. Tapi sana, tapi bisa atuh. Kan nepi burit geranya ieu beresna. Amoy hatur nuhun sudah pantengin Erlan dan juga Asar. Asik OTW ke sana. Boleh ke sini ya. Ada lagi juga sama Ibu Dede Konveksi Bojong Mas. Ada Ninzia Balai Endah, Ibu Endang Cinta Asih, dan juga Rini Otik. Hadir juga Cina Erlan ya, siap. Ici ye. Lagi menyambut umur yang baru Cina Zayeng, he-he bener. Oh nya satu lagi Kang Deden Cipteng. Kamari teh ulang tahun Cinanya, he-he luar biasa. Nuka sabaraha Kang Deden? Hah? Nuka 20? Meni resepnya, ieu teh meni awe ieu ngora kene. Awet ngora Kang Deden. Barakah Allahnya pokoknya nama Kang Deden Cipteng. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, dunia akhirat, rezekinya ngagolontor terusnya Kang Deden Ciparai Tengah. Tapi can absen kita ngeciga nama hula sarekene. Yaudah kita teleponan dulu sayang. Coba ada sama siapa. Halo, Kopi Dang Tetah Lia.
1: Goyang
0: balik. Dari siapa di mana ye sayang?
1: Kang Edet Lagadar.
0: Aduh bener panggilan awe ana Kang Edet. Gimana ini teh? Udah ngopi belum?
1: Udah.
0: Bagus ya, jangan lupa jangan poho ngopi biar tidak boloho ya.
1: Iya.
0: Kita goyang dulu ah Kang Edet. Ya. Dari kawasan Lagadar. 1 2 3 go. Hey, nggak goyang buat siapa sih ye?
1: Nggak goyang, nggak Bapak Haji Tohir, Wan Anang, bos kuburan di pasar dimensi, Maji Halembang, Eli Padarang, Nenek Putri Kang Yusna, Arnold okay. Kopi, Eli Silan Petra, Airpan, Lukman Pasar Baro, saya Sumi Wauji, Kang Suhana, Nda Gopin, Rini Otik, Pak Tatang, Jenong Tutawangi, Dan Kipeng, Pak Iwan, Mang Nana Setepudi, Pak Gus Sibo, Pak Gus Sabon, Danu, Kang Genta, Maya Tia Lembang, Rini Yani, Mama Lisi Widey, Satu Onda, Isi Bay, Bu Haji Ani,
0: aduh, aduh, alah. Gocirnya buat siapa, gocir?
1: Yang lagi di perjalanan Erlan.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih Kang Edet.
1: Sama-sama.
0: Hatur nuhun pokoknya panteng radio.
1: Panteng
0: Dahlia. Enak juga. Siap atunya. Terima kasih Besti. Ada Mbak Siti Sumedang, Kang Hasan juga di kawasan Ciwidey. Selalu pantengin Radio Dahlia. Oke. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Goyang.
0: Ya masa cegah kamarinya heueuh sarua kadua ieu. Nuju naon ieu Irfan?
1: Biasa melipir dulu. Besi.
0: Melipir dulu. Kemah kudu ka hiji geus on airna.
1: Oh gitu. Susah.
0: Susahnya. Kak Irfan cegah mah ditengkep eta teleponna. Jeung ditengkep sinyalna besti. Nya ieu teh di jalan mau ke mana Aipan?
1: Mau ke daerah Parekon.
0: Oh gitu, heeh siap iya. Atunya biar nanti semangat di jalannya kita ngagoyang dulu atunya. Heeh.
1: Iya.
0: Dari kawasan ieu teh Cisarantennya lagi di jalan kita ngairpan. 1 2 3 go.
1: Digoyang kopi dan dut.
0: Hey, nggak goyang buat siapa aja?
1: Goyangnya buat biasa Caesar, Tenilam, Tegeja Giga, Budasara, Bu Enjoy, Mama Farida, Mama Juli, Tedeti, Pak Ayi, Pak Guru, Kang Geta, Kang Geden Citeng, Ami Aja, Buna Pati, Pak Mofi Andi, Kang Dery, Kang Adi Cibiru, Kang Danu, IRD, Kang Edes, dan kecinya buat Kang Elan aja sama okay. Kang Dede yang lagi ulang tahun lah.
0: Iya siap ya. Terima kasih banyak. Ya senangnya Mbak Pari Rembode ngalobaan. Senangnya makin merasakan nih ya.
1: Mas Tisar ya keduluan Tisar.
0: Ya udah coba korok.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jembatan gantung Pompet di Pangandaran anjlok saat dilintasi oleh rombongan pejabat daerah. Insiden tersebut terjadi setelah seremoni peresmian jembatan selesai dilakukan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan akses jembatan ditutup total untuk pemeriksaan penyebab kerusakan konstruksi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevitalisasi 22 hektar perkebunan teh di Ciater dan Pangalengan untuk mengembalikan fungsi lahan serta mencegah bencana alam. Program yang menargetkan total luasan 36 hektar ini melibatkan 96 warga lokal dan pensiunan PTPN dalam proses penanamannya. Penataan ini terus berjalan secara berkelanjutan sejak dimulainya penanaman perdana pada akhir tahun 2025 lalu. Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang dihebohkan oleh penemuan jasad bayi laki-laki di halaman sebuah rumah kosong. Jasad bayi yang diperkirakan baru berusia 1-2 hari tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setelah diseret oleh anjing peliharaannya. Kondisi korban sangat memprihatinkan dengan sejumlah luka di area wajah serta bagian tangan dan kaki yang tidak utuh akibat gigitan anjing. Jajaran Polsek Conggeang bersama tim Inavis Polres Sumedang telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Polisian saat ini masih mendalami identitas penyebab pasti kematian hingga asal-usul bayi tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
1: 101,5 Dahlia FM.
0: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.